0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi Rewind.
3: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
4: Oh.
3: Sembah spana dekong kene. Okay.
4: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
3: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ni kapan kita tu aman kenya ya, nah, aman kenya
4: aman kenya nana salah aja deh Sam
3: dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih nai no pengawal nah patut nanya merah nama ada muda aku nyemerah nanti bunuh ngepam sikal aku ya tayam sikal aku ya neng dia nanya nama pengawal nama ada muda aku ngepam tayam ilun.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
3: Okey, udah dah tiba 2 pagi wai hari 1 ke sehari itu 6 bulan 7 2026. Buku lain aku Sam ngau tahu yang aku pagi itu amin. Mel ingat ke Mel ne?
4: Okay, dah salah nama pagi
3: itu ne? Engkelan Mel makai mie pagi itu di rumah.
4: Okey,
3: selamat pagi Min.

0: Selamat pagi Sam, ngau peninggal kita ke pagi tu. Nama berita pagi hari satu kita patut gergas selalu, nih Sam.
1: Ya, patut mesti gergas. Laban kita ke ngepon ke minggu tu. Lalu pihak muka laban kita ke pergi gak ke rezeki menyata di deh min. Kau pada duit nak labuh hari langit menyekor yang alah nak berkeradai mak kita.
0: Amat. Sakitai bagas.
1: Okey. Kepala kaban peninggal tua baru datai bau pis kini ke pagi tu.
0: Ya.
1: Tau kaki berantu jalai. Harap ke berjimat meh kita ke benua ngedriba pagi tu. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerintahan kita.
0: Ya.
1: Okey. Dua pagawai ke pagi tu. Tua berkenan ke tetemu ke barang. Barang bergal ke kutu tadi. Mian ni. Ba sebelah jalan alun ke ba tisi jalan ke ba dini-dini ajak meh. Tetemu ke baka duit.
0: Suah.
1: Mas baka antin mas, tincin gelang mas, lumpit orang. Nama ke mian dari ke bergal ni.
0: Kat bank
1: kini. Bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat lapan kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayaannya bakal nuan min kalau nak namanya bisi kalau tertemu kau teka berkanya ni
0: nanti aku deh Sam suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit meh selalu lagi duit bak sebelah jalai lebih lagi bak pasal malam pasal malam tau ke uptown muka ramai mayu undur kenang yang selalu mayu hadi gulu orang undur ke selalu di gulu orang deh undur mensia mayu ke berami-rami jadi mayu tay teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari ya ne
1: tang nan mu sapa orang kampung ne nan mu
0: sapa ngempu nanti benung mayu roba dia nah sikit nak ambil ku nya ukup kereti pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke 1 ringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negi panjua nya site ke umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini mana kita medaknya aja kini ne antik bakal duit nak berani ku ngambil kak nadai ni duit gaya mengambilnya saya banyak aku ti baru-baru tu tadi bak kita di to bak kita di RTM toko kunti tertemu ke kad biang orang
1: kad biang orang
0: kad biang maya habis duty malam kira ke ambil udahnya alu baik terus ngagai balai polis.
1: Ya.
0: Ayo terus.
1: Betul.
0: Laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal apakah kebisik daripada kita iba media rama kemayarin atau ne orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung dan padah kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000 kita dah nemu. Niat orang lekak ku tanya kini sengaja tau kaya nak sengaja ne mana kita tertemu ke bakal kad beng tau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
1: amat ya
0: banyak hati terempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu biar mega ngagai barang kena temu kita nya. Tapi kita ngai ngambil peda aja.
1: Tapi
0: kita ngambil anjung ngagai balai polis.
1: Balai polis. Okey, nya penemu min ke pagi tau. Okey, nanti bakal
0: di desa.
1: Aku munyi kena nanti tertemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya tadi lah nak mayu lah deh atang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus ti medak dini nor meh Nanti nyebelah UPS tadi. Tahu anjung kita yang agai admin kini, agai security guard kini lah. Bantu tentu orang pergi ke kaya nyak berkawal dengan duit. Tang aku ke berkongsi ke mereka mianai ke Nuan. Laban aku sebab gawa hotel.
0: Ya.
1: Suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas tu kaku tadi tincin emas korang. Jadi kami ba hotel nama tertemu kotanya nak tahu nak keh ba counter.
0: Anjung
1: ke counter. Laban orang ke empu tanya tadi sigi bertelepon ngagai kami. Nanya ke bisik barang sidak ya tinggal. Jadi nanti nuan ngambilnya semua bisik CCTV makan mil. Temu orang siapa ke ngambilnya tadi. Dalam apa pintu bilik temu orang maya sidak ya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh. Ditanya orang nanti utainya nak dia temu. Dekat di tasat orang bukan si mimin mah kau tertadik mimin nanti tang bak jalan alun berdau aku kalau tertemu ke bakal sidak tincin mas sidak mari emas jam tau ke utai ke berga berkenyak meh tang nanti aku tertemu mimin nuan nanya aku ne kumpul manjung aku ngagai balai polis
0: meh
1: kasih aku orang kempu barangnya
0: nanti kita sikit nak terlebak ngambil utai orang sikit nak ngambilnya
1: ne ngapain utai orang okey utai kita ini. Betul. Nenek jual mai pulai jual ke kedai mas.
0: Ya. Amat. Kita dah nemu. Kita yang raja pengawak kesal eh. Ni nemu elak. Datai bagi tempo kini ceraya nutai betul. Kini.
1: Okey. Nya peninggal. Nya ninggal tua ni. Okey. Pagi tu tua terus macam komen bala peninggal. Senantang topik tua ke pagi tu. Aku macam kliman ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berga bakal sida duit. Dokumen gau mas orang ku ya sigi digiga orang kempunya ku ya tahu ke cara dekat nganjuang ya pulai ku ya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tau ku ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ku ya. Nah, aku ngelak pi aja. Segi kumpul aku maku ya. Kumpul saya au ne. Kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa aku ya. Okey, nya penemu ya. Laban kita nak nemu siapa orang kempu aku ya. Tu cerita mah tu min aku ya. Maya ya ke nganjung ucuk yang agai klinik. Jawa seberai kita dia ko ya. Dia sebuah kereta mansa lebuh kami dua ngelayang jalai duit labuh hari kereta ko ya min. Berapa iko bala kami ngumpul duitnya ngik ya basic RM15 ko ya. Ndak ga orang pu kereta nya ngetu ambil ajalah. Maya nyak nak tentu mayuah kereta ko ya. Kita pan bedau ba RTM dia maya nyak ko ya.
0: Lama ada cerita tu ne.
1: Cerita lama.
0: Kasti kereta duit tu labuh hari kereta. Pintu ditutup.
1: Alih gak angin kini enggak cermin keritanya kini.
0: Berarti nya mayuh amat duit ba belakangnya duit itu tu terbaik. Tau ke orangnya belum buka.
1: Tau kurang ke mai. Orang kempu duit nya pan apan ke duit. Lepas kalau mayuan eh.
0: Ya.
1: Duit taban kayaknya enggak kira.
0: Ya, ne, ini terbaik duit taban kayaknya. Ya, baru ni tua aja.
1: Baru ni, betul ni aja. Oh, ya.
0: Dan yang aneh kalau mayuan pikir lo kota.
1: Enggak ke, ini mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit, tari naban ke duitnya. Kalau mayuah dia ni, tebak ambil terberayaan ne. Neng awak ko ya nyen rezeki bo nyen menyak ya tong kita ya ram laju kian ke kedai nyen teh make mi ko ya.
0: Okay. Agak saya komen tu Sam.
1: Mayu tu baca aja.
0: Judat Ami.
1: Okay.
0: Selamat pagi Sam ngomien ku ya. Panas hari sidak ya besibu. Ku ya berkenaan ke topik pagi tu ku ya. Laban ke bedau ngasa tetemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pen bakanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit meh nanti ke mimit ja meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ke tekalanya. Oh ya, tekalanya. Nasib punya kau ya tertemu ke duitnya. Tantinya sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit. Anjung ke balai polis meh kau ya berasa nak keteberayan duitnya. Bukan kita ketemu ke duit penyampaunya meh. Berunding ke pengasai tu dah kelenya duit. Nanti 10 ringgit nak ke berasa sidak kelenya duitnya. Engkau nyak rezeki kita ketemu ke nyak. Nyak meh. Tuk bak ya, tuk bak judat amin. Nyak kita siko-siko tu nak sebakar. Kak sepusi nanti kita ingin ngambil. Nak berani. Nak meh. Yang nitih kita ega.
1: Nitih ke siko-siko orang tak sama.
0: Maka dia tadi mimit. Kak gede ngambil.
1: Laban. Nanti 10 dua nyak. Orang kempu nyak. Ngai mikiruah pelabak ku. Ngasai kita empu ni. Nanti teberayan bak jalai. Dia nuan dah datang di rumah. Nanti 10 dua kau aku tadi. Kai menuan kira nikah.
0: Ada yang ketua nak mikir. Engkau bisa orangnya amat-amat suntuak kini. Tanya ajak ke duit ke bedau. Kau kambut tancur enya nyanyi suak kini. Kasih aja tu dah. Nampi ya.
1: Semina tua berundiang tadi ini duit aku terberayan. Habis tanya. Bekanya rundiang tua ni. Tak nak mentua nyuka. Nurun ke pasar baru. Minyak dah lebih RM20 duit dekat ngiga duit ke teberayan tadi tangti nyo beratus nyo beli 500 ngai ke kita nak mansi ya ne dini duit kita nya tadi teberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu. Okey, Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kema lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 teberayan ya. Sigi ambil aku meh ku ya. Untuk sama ngau penemu aku tadi min.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal maya agi sekolah kelia musim pengerami sukan ku ya. Udu ama tertemu ke duit 30 10 ringgit. Tanti tertemu ke barang emas ku ya atau ke barang berga ke bukain. Ndak kalah ga ku ya. Ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
0: Nyak ke aku Sam. Laban dia tu. Tu sah mai ke kita medak ne. Maka kita ke medak orang ke mayuh minta sedekah ke kita. Mayuh minta-minta uti si jalai tu. Super so, kita itu kak merek tang kita nak nemu orang bukai ke merati ke kita ne. Nyak sitik ke nyak pasal duit tadi ganya ne.
1: Amat. Okey, jadi bisi pesan toko ya. Nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawa ba ke bolada, ngau mega balasis nanga kakup ke benung bekuli ngumpul ada ko ya ke pagi tu. Okey, harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu ne hemen. Okey.
0: Agi bisik tu Sam sebenarnya tu merindang peninggal ne. Pengulu inyang. So pagi DJ ku ya. Utai mensia keceraian ditemu orang baja lainnya sigit penyelap mensia. Aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang meh bak jalai maya driba. Sekali di ame nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya lalu di samun sweet dia kena makan mi. Kalau tertemu ke lumpit maya akunya di cashier subak berdua labannya kawasan business center
1: berapa ringgit
0: kami, nadai gimana itu kami sikit ngiga orang ke ngempu lebih agi tik dokumen penting ngau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya
1: aman ganya tadi ku ya nya meh nanti 10 dua ku tua tadi
0: uliak berani ngamai
1: nak ke orang kempunya nak mentu kiruah kang igaknya baru ni tanya sampai bakal dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayuh utai ke berga deh bakal IC kita kad bank semua dia makan ya arwah ya kak kita nyu kang igak e baru ni okey Roy kuang ke pagi tu bah ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai enya duit ke pemadok mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukain curi tang duit nya ditemu aku ngadumpit nya kene ku itu ne dimpu ya terus ku ya laban ya ukain curi tang ti duitnya ditemu ngah dompet sigi ya break ngah ke orang kampungnya ngah wanjuang pulai baru atau ertinya tadi laban maya ya kenemunya duit aja
0: Duit aja.
1: Nanti ya tertemu ke ngau dumpit.
0: Patut anjung baru.
1: Anjung yang baru lah. Lapan bisi nama orangnya dia deh. Anjung jangan kayak balik polis. Okay.
0: Ya sekedar komen ke bisi di anjung peningal kita ke pagi tu. Nah Sam, terima kasih ke komen sida. Itu apa peningal dulu Sam?
1: Okay, angkat tu nama. Okay, itu Arya Rem Jana merindang peningal kita. Bisi Maya Bapuro semua. Tau anjong komen kita tentang topik pagi itu. Nanti ketemu kota berga, duit kini. Kini kita ngau ya.
0: Iya. Yeah.

0: Linda ngetan ke Semaya. Ha, neningan ke Semaya kita ke Sarita Peningan. Engkau nya bisi Semaya ngau bala lutur kini.
1: Ya, nya utek ke patut tanya ingat kita mamak ne ana Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi Semaya ngau Suluati kini.
1: Ya.
0: Ngai ke cahut. Dekat ke Semaya ne.
1: Ha. Ya, amat. Ya,
0: okey, lagi ba topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti ketemu ke barang bergah. Bekeni kita ngau ya.
1: Ya, bayarnya temu ke mas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya berganya, Sam.
0: Betul. Boleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Boleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikenak orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Lepas mayuh orang kaknya di rakyat benua Malaysia dia tu.
0: Betul.
1: Orang kau boleh boleh bagi kita
0: ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey, engkau bisik Pak Dian, men.
1: Okey, kita terus ke komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi dengan Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam ngomien ko ya. Nanti aku kok ya. Bisik tertemu kutai teberayan Pak Dini Dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya. Nanti utai keberayan enggak ya break ke ya DJ tang nanti. Orang nuntut utai nyampu kita meh kuya nama reti kuya tadi ne retinya tadi nanti utainya tadi ukai ngi ya beri ngaji orangnya tadi meh kuya nanti ukai nyu utai kai utai ya kenyam meh beri yang ngaji orangnya
0: nanti kita nak nemu orang ke siapa empu nya berkeni kene
1: ya cara bukai meh segi balai polisnya meh doh kita nganjung barang ke lenyau nya lebih lagi barang ke berga
0: okey tu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi nganjung ba live Facebook kita di Taman Tun Kemiri Maya jogging sobat ko ya. Kalau ya tertemu ke duit RM5.
1: Oh. Ya, RM5.
0: Ba jalan ambil ya jak ko ya men. Laban kita nak nemu siapa empu deh. Tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone. Handphone marempu ba depan rumah tumu pagi. Maya ke nurun kawak ko ya. Rumah sidanya depan jalai je ku ya.
1: Pemua jalai.
0: Nak nemu siapa empu ku ya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus ku ya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh min. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngake nomornya nanti bisi nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi korang telepon angkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kat tertusah kenya ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar ke alam ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai pada dalamnya pun pai tentu kita boleh buka nya ne
0: ya okey Doug Paul ke pagi tu selamat pagi ngas seduai ya sobat kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta ba hotel ba kucing ko emin duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta ko ya nyau nak kelala ki gamal duit ya tadi kedua ba parking kereta ba airport Sibu bidi ya ya tau ne sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya ko ya tambah ge maya nya hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki ya banyak sari
1: ya
0: kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu Doug Paul tu suah tertemu ke duit bernasib nah ne rezeki ya banyak tadi ne min okey
1: okey ngagai peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu selamat pagi tu hari Catherine Roll Catherine Roll hari Spau nanti tertemu ke duit bak jalai sigi dia ambil ku laban hari dulu siapa tak ngempu nanti tertemu ke biak duit biak duit mereka yang biak kerepai apa semua menyatau ke handbag ini serah ke ngagai balai polis ku ya kalau genyau ke semak gawai dulu 2024 ya tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu siti tertemu ke RM50 ambil ya aja ukai berniat kan juri ku ya tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja meta nganti ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisik pulai kaku me duitnya DJ ke udahnya lalu kena ku meli ai ngeruti gawai menya subak ku ya rezeki ya omnya
0: rezeki ya omnya
1: ti benda jugi yang tertemu ke RM5 ame tahu gak kena beli air ke kita
0: gak
1: apa kita nak mau siapa bagi orang ngempu amat gak nyata nanti orang kesama ngok kita dia antara yo malik ingas belum berpusu-pusian menjalai dia gigak kena engkanya orangnya kena kini kalau nyau duit
0: tahu gak kena tahu gak kita nguji meda dulu ne. Nanti maya jogging nanti meda orang bakal bergigak ke utai tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik de Sam laban kalak ke aku ngasai laban main kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke kerpai duit
0: engkau kamu tancut ke,
1: engkau habis indung ke hempu bertancut ke bajunya nak berasai main kita ke Belanda nya tau ke main nak main jari kita ke ngambil telefon kini terberayan utanya tadi dan nya bisik sikit bisik orang riga-rigau berpusin baru ngagai indunya nyap kita anak-anak kalau jam 4 galu ngambilnya
0: betul
1: sikit-sikit bisik bekenya laban kalak ya, kalak aku
0: kalak ne
1: kalak laban tepeda aku dia terbrayan duit teh lu nikah baru ngambil duit
0: kalau break ya meh nanti orang jogging tu nyamai laban nantu mayo orang deh nak sigi orang jogging nyam mampu ene
1: ya nanti ba kita meda ba tunggu kita kita atau fran mayo diri ke orang jogging deh bisik kedak nyudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak sem
0: aman okey Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisik ketemu kotai ke tebrayan dini-dini luar meh sigi ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke brayat ngi ya break ya awe udah tadi ne nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya okey Emilia Amy Richard ke pagi tu ngenang ke topik pagi tu bisik sekali sebab nyadi ba pun tahun 2025 tahun yang kemarin ni tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar aku ya udahnya sedewaya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi siti kan mian aku ya terus jengkau ya dia yang mendak kad bank kesalah ti ya ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya nare nemu rundi yang ngaki terus sanjung yang ngaki balik polis oh mana Emilia Richard tu ne dua hari udahnya terkenyit ya nerima call dari sekorang ya merik terima kasih lah bahawa udah merik ngaki balik polis lemainya sedoai melaki bini bisi datai ngaki nur ya ke belajar merik ya terima kasih laban duit bak banknya RM7,000 meh nadai nadai lenyau nadai dikacau semua kak diberi seduaya pampas meh tang yang ngain terima ku ya kengucung seduainya nyong ngambo aku kena dia anak angkat ku ya
1: jadi anak nyak meh
0: kadang-kadang pun cerita bab penghidup kita ini tadi ya utai utai kena di bab kita yang tadi nang bisi
1: tibal
0: cerita, ya deh
1: bisik balas ya bisik balas ya sikit dia balas ngau pemana enggak ya
0: sem bisik cerita yang puga nanti kita pernah tadi pulai ke mana meh tadi
1: ya pulai ke mana sikitnya aku tadi karap ke kita kita kadang-kadang ada niat kita kena ada penginginan kan ngambil
0: betul
1: nanti nyun ada orang enggak badia duitnya RM5 RM10 bahkan kesebut tu tadi meh sem ya nak maiwa engkau kenya nak salah ketua kenya ne
0: ya. Okey, Lunsin dagang bedau tadi min.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Ba pasar minggu satu suba kelia ko ya. Bisi duit RM30 terberayan ba pala mayu dia ko. Nah, dai ko orang ambil ko ya. Laban nak nemu siapa ke ngempu. Jadi ya laban ke tepeda ke duitnya. Ambil aku aja mai ko ya. Ngagai siapa ke ngempu nadai temu duitnya ko ya. Berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya.
1: Ya, bisi orang ambil tadi. Dan ya, bisi meda orang keduduk betising ke orang ke orang keminta meh ya. Beri ke orangnya. Nah, ada kesalahan
0: tapi ya. Betul kan? Orang ke, dan ya, orang ke
1: orang bidik Kumang lansia, nak bidik lansia amanya orang Kumang maku kita
0: untuk nak temu kurangnya beri kurangnya
1: beri kurangnya
0: sedekah kurangnya
1: amat neh bisa gitu Desem okay. Okay, nampuang gitu neh komen peninggal kita Eri Mary
0: Eri Mary
1: apa baca tadi neh
0: betul
1: sejak pagi DJ 2 pagi WFM Iban kuya mana hari sidak ayah bermenua semangat yang pagi itu jadi kuya nanti tertemu ke beduit barang orang hati kita benua berkedai kuya nyamai gak nganjung ke konter kuya nanti belah jalai anjung jok mengagai balai polis kuya kasih ke orang ke ngempu nyangi gak kuya ni nemu bisik barang terguna kini terkepentingan sama kuya tu kini dia baiknya IC ke lesen kini duit belanja ya kini tis minak selambar angka gak kak ngambil labat kena nemu siapa bagi ngempu tiba kemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini irau ke kena orang ngumpan
0: amat
1: tu sitek ke tajuk sitek ke nyak
0: betul
1: nyak meh tajuk
0: anda dah berjimat meh
1: tajuk remawang korea remawang nyak ke jadi ke kena orang nyeliah kiam jadi sebut laban kita nemu remawang tu sikit nak nemu kita jelunya berkeni
0: betul
1: tajuk remawang mayuh meh kebuah retuai keliaknya anak ngasuh kita jampat ngambil utai sebelah tanah labo mas nanti pulai ke tanah ya sikit tak boleh ditemu kita agak nanti daripada kita buat tanah berbelah kampung tak bisa tincin tak bisa gelang kini ku dek desem jampat dia ngambil tak kena
0: ya meh anda berani laban ya meh ninggal ke jakob sudah inai apa inai sebab laban udah disebut sudah ya sebab deh maya kita nanti duit ke ambilnya nih
1: duit berani gila ngambil berbelah kampung
0: ambil je kak kini ambil je ni saya aku mendak
1: ya kadang-kadang dia tu nanti kita mendak deh mayu aku tanya ceraian berbelah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai benam gini
0: sama nak
1: berkemah
0: takut kita ini
1: nyak aku tak kenangi kita yang kebenar ya
0: ok Juni Ben udah berdau
1: Bedau
0: ni. Okey, ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya ba jalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil ya jam ko ya. Ti nda yang ambil orang bukai ke ngambil ya ko ya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri ko ya. Beli ko tai dempa. Lalu bai makai kami serumah ko ya. Bungai ke diri itu tadi ni. Lalu bai sedia serumah makai tadi. Okey Jessica Itan pagi tu nanti ia tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh
1: iya
0: tang entinya kami imitnya kira ngus meh kuya nanti baka emas kena lalu jual ya kuya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki emas nurun kawak sebab kuya nepan bas kuya udah ke gaji keterubah kawak kuya nak pusari ngena kira ngus pi aja menyaku ya nyari Jessica Itan kalau lenyau gelang emas ke ya
1: iya nyak meh labo emas tu nyak tadi te labo batan eh segi pedia de ka ketemu ke orang bukai nyak meh ketemu ke ada sem ke rezeki kita yang nyantainya lenyau lo lenyau menyak neh
0: ya ok itu apa perinan dulu amin
1: ok
0: tari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedis pengawak tau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngiriat kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
5: tengah saya kediri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan berkeni ngau utai tu
4: biasa nemi ya sih
5: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
4: anda salah tanya jangan sih.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y nanti temu ke barang ke bergah berkeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berada pukul 9 tu macam 2 3 itik lagi komen Amin. Okey, itu hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoi pagi tu ko ya? Basic sekali suba ia bertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ya dompetnya. Nyau tebal duit dia ko ya. Pu mayuh duitnya ne. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya ko ya.
7: 2-3
4: tak nak kempang ko ya. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya ko ya. Bisa ga si hati berasa sino ko ya. Nang dibuka ya dompetnya bisa gambar nama ya berdompetnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak padah ke polis dia madah ke bisi duit ku ya udahnya pulai baru mi ke upis ku ya call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya ku ya jujur orang jujur tu min ya tertemu ke lumpit duit dan yang laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah Ari Julau Ora Julau perincian ke mata panas tau ku ya Amin.
7: Kita dia tu ada hujan
4: lah. Oh hujan ne.
7: Sebab aku tamak konti tadi.
4: Ya okey menyadi ya kalau ketemu ke duit orang terberayan dalam plastik ba supermarket coba ku ya nak nemu tang ribu ku ya. Mayuh na ne. Laban dak dibuka tang mayuh amat ku ya. Nganti orang kengiga ya berdiri ba pintu penama supermarketnya ko ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam ya nganti orang ke empu duitnya meh. Medak sikok lelaki gini yang ngiga utainya ko ya. Nak gi nanya ko ya lah ke semadi ninga orang ba kauntanya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak ba kaunta mansang kia ya bedau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi ba kaunta baru yang nanya plastik nama kena kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh like
7: berobukai
4: kini jadi nyak mai baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya nyak mai siti utai ke kala jadi baik ya ketemu ke duit ke lalu mayuh sampai beribu berpesti ya nyak tadi
7: cukup lumpir pesti ya
4: ya
7: bisa lagi tu Sam
4: okay.
7: Jonika Juan so pagi DJ ku ya tertemu utai berga bakal kantong biak lumpir duit ngau barang berga bukainya nak sengaja ku ya tau nyadi ke penguji hati kita ku ya nanti tertemu ke biak tau ke dumpit lalu bisa bisik penerang orang tik empu ya. Tau ko terus ngagai orangnya ku ya. Anak nganjong ngagai balai polis. Bedau temu polis tu jujur ku ya. Serta aman ya. Bisik sekali aku tertemu ke dumpit tang kusong. Polis lalu nekan aku ngambil isi dumpitnya. Dia tertemu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu. Sikit aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu diambil ya agak apa ya. Jadi ketiga tak tertemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya. Nanti mayuh engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post bak udahnya post bak FB ku ya. Tapi si orang data claim ia mesti verify artinya tadi ngesah
4: tentu ke ya,
7: tentu ke ya. Ni penyampau duitnya di Indo tempatnya atau kenduanya me lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi ianya betul ya ndak ya ndak betul ku ya ya ndak boleh klaim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ku ya.
4: Okey
7: ya meh ke dikunci ke Johnny ke Juan tu tadi ni. Nanti kita ketemu ke barang ke bergame banyak kantong ke bisi duit ke atau ke barang bukai me tiba ke lawak terlayan ke ku ya lu baik pulai me nya suwe ke tu selalu ya orang selalu ne ingat ana ganti robot depan ke bas kini berhenti ke bin kini selalu tinggal lawak tak sesite tinggal cerayan ku de sem
4: sayur makasam nya
7: tinggal lu baik pulai je
4: kasam kasam ikan plus tia ne.
7: Kayaknya mudahnya.
4: Betul, bisa RM10 nya.
7: Mana ya RM10 nanti di beli kasam semeh kasam purau.
4: Oke, nak berasai jam kita itu peninggal. Ya, nama tu mana gak komen peninggal kita. Terima kasih Mayu, kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai kak
7: ya betul baru kita bawa kebukai kempai ngirupnya tadi ada yang ngirup pagi
4: ngambil ke kita nak lemih tulang
7: nak lemih tulang me boleh ngerja pengawal
4: bisi orangnya tadi kak jugal nama anda
7: aman kak jugal
4: baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke Sarito bye bye.

0: hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pemulihan dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua pagi ini? Pagi Isnin ini. Nama dah kita orang kini telah tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam spektra 912 Warnai Harimu. Ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan ya. Selamat menjamu selera sekira di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, dalam kereta. Selamat menjamu selera. Yang bekerja di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, yang penting bekerja. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan urusan kita orang itu dan hari-hari yang akan mendatang. Jangan bingung, ilik-ilik cil-cil je kerana itu hari Senin. Of course, banyak kerja yang menunggu kan hari Senin. Mbak tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Apapun kami di sini mengucapkan selamat bekerja. Kerja itu satu ibadah. InsyaAllah Allah kepemudahan mudahkan segala urusan anda hari ini. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.24 minit pagi. Banyak lagi informasi program nativiti yang saya akan sharekan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Dan insyaAllah pada jam kedua kita spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk info ekspresi kita seperti biasa setiap Isnin. Dan jangan lupa, kini itu tengah berlangsungnya perlawanan antara Mexico dan England. Kita boleh tonton di RTM Click di saluran OK. Kini itu masih lagi 0-0 kedudukan kedua-dua pasukan. Baik, selepas ini kami akan share ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi jom kita warm up pagi tu dengan lagu Iman Darwish yang bertajuk Nak Apa Lagi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

9.31 minit pagi. Yang baru jatin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan Sri Aman FM, inspirasi berinformasi, bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Iman Darwish yang berjudul Nak Up lagi tadi. Jom kami sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Manakala pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat diramalkan di kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala Betong diramalkan tiada hujan. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan, manakala ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelombang. Lora diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijriah. Baik, masih lagi kedudukan yang sama 0-0 Mexico dan England pada pagi ini. Kepada kita yang nak tonton perlawanan ini secara langsung, bolehlah ke RTM Klik, pilih saluran OK untuk kita sama-sama berteka-teki siapa Mexico, siapa England. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Awira, Apple, Rosa dan Fik Halim yang berjudul Gila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sepau 99.5 MHz.
2: Pagi. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah pun drop komen. Anda di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Kami dengar dah beberapa orang pendengar dah drop komen dan salam setidaknya. Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah selepas jam 10 pagi kelak, kami akan bacakan salam anda ya. Jadi kepada pendengar yang lain yang berhasrat nak menyampaikan salam, nak menyampaikan ucapan anda kepada insan tersayang yang jauh di mata namun dekat di hati, adalah dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selekas sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Sila makna saya ninggal saluran TV. Okey, dah tertik. England dah mendahului kedudukan 2-0 meninggalkan Mexico setakat ini untuk minit ke-40 perlawanan pada pagi ini. Boleh senyum sikit lah peminat-peminat England kita pagi tu. Untuk yang kita orang nak anggap perlawanan antara England dan Mexico yang sedang berlangsung tu, bolehlah ke RTM klik, buka saluran TV OK. Saya anggap nang hari tu nang kiranya macam acara tumpuan lah hari tu. Baik, dan rasanya partner saya info ekspresi pukul 10.15 kelak rasanya sudah boleh tersenyum lebar lahnya, kerana saya dengan partner dari Sarawak FM kelak yang akan bersiaran dalam info ekspresi 10.15 minit pagi kelak, saya dengan beliau udah kami dua totik. Saya dah ceritalah tu. InsyaAllah, apa kata? Jom kita ambil semangat. Kita dengarkan lagu daripada Shakira, Bruno Boy, Die Die. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
3: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

9:47 minit pagi. Baru sekejap saya tinggal Mexico Desco 1. England 2. Adakah perlu saya memainkan lagu tema Shakira dan Bruno Boy? Selang berapa jam? Baik, untuk kita orang nak menyaksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang kita tahu perlawanan antara England dan juga Mexico, yang mana England dah mendahului 2 gol dan Mexico 1 gol kini tu. Jadi di minit 45 minit tu, kini tu tengah berlangsungnya, kami rasa si gol. Baik, untuk kita sama-sama saksikan, sama-samalah kita orang buka ATM Klik di saluran TV OK. InsyaAllah. Baik, pukul 10 pagi gelap kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya insyaAllah 10.15 minit pagi kita akan bersiaran dalam Info Ekspresi bertemankan Sarawak FM, iaitu DJ Amy, DJ Azaz Azmi kita gelap. Memang DJ Amy tengah menyebut saya kini tu, ya, saya tersasal menyebutnya tu. Masih lagi 2-1 kedudukan England dan Mexico. England mendahului gol pada minit ini. Baik, jom kita teruskan berhibur. Jangan lupa pendengar-pendengar kita, boleh drop komen kita orang, salam kita orang, pada apa kita orang pasukan ni pagi tu, England ke Mexico. Sama-sama kita meriahkan komen kita dengan sokongan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dia dengan daripada Tajul Hakim Rusli dan Afiq Syazwan Bintang.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico

dua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: 10.12 minit pagi, kita dah memasuki Spektra 9.12 warna'i harimu jam kedua. Untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, 10.15 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM, DJ Azaz dalam Info Ekspresi. Jangan ke mana-mana.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva

0: Extra 912 Warnai Harimu.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 mai pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sri FM. Dan kali itu anda bertemankan saya Azaz Azmi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah detik sekarang. Dan waktu itu untuk ekspresi anda bertemankan saya Azaz Azmi, rakan kita di Sri Aman FM, rakan kita Azimah.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar Azimah?
3: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, sihat walafiat. Azaz, macam mana?
2: Ya, saya sihat. Apa khabar tim Mexico?
3: Dia macam si Aci, tahu si. Dia terus deal, dia terus engkah. England siapa, Mexico siapa. Saya ti amin aja.
2: Amin aja lah, siapalah yang sedang menyaksikan di TV OK waktu itu, ataupun melalui RTM Klik, anda boleh saksikan ya perlawanan bola sepak untuk FIFA 2026, Mexico bertemu dengan England.
3: Yang mana England mendahului kedudukan sekarang dengan 2-1. Boleh senyum lah ha?
2: Ya, baru je masuk separuh masa yang pertama tu, baru beberapa minit jadi debarannya nak, kerana debaran pagi tadi Yus dah terasa dah kecewanya dengan pasukan Brazil yang diminatinya.
3: Kali
2: tu kita dua nak bukannya menyokong sesapa sebenarnya, tapi sajalah kita
3: betul,
2: nak bergurau senda
3: nak.
2: Jadi saya tadi tadi saya dah set dengan warning dengan Azimah nak, okey, siapa pilih siapa saya lock sia England. Jadi Azimah nak sinat pasal nyokong Mexico.
3: Amin aja. Saya dapat nama-nama.
2: Tapi jersey Mexico kacak lah, warna hijau gitu.
3: Kan. Kami pun dengar
2: England warna putih.
3: Bila kami dengar kata, okey lah kan, bajunya kacak, kalanya kacak.
2: Jersey-nya kacak. Okey. Macam mana keadaan cuaca di Sri Aman ni, Azimah?
3: Baik. Pagi tu kami keluar rumah ke all the way ke office, cuacanya nyaman, aman, redup.
2: Nyaman.
3: Nyamai. Kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman betul. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi tu, hujan di beberapa tempat diramalkan di kedua-dua bahagian, iaitu Sri Aman dan Betong. Manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan juga di kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Manakala sementara ya, pada sebelah malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, dan Betong diramalkan tiada hujan. Namun tiada amalan cuaca buruk diramalkan untuk hari ini. Sementara itu, ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan tiada amalan angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Di Kuching kami dengar hujan pagi tu, Tina.
2: Oh, hujan tadi Azimah. Waktu saya sampai ke ATM nak sebelum pukul 7 pagi, nak lebih saya dah sampai dah. Hujan lebat, air bertakung
3: Dah biasa raya.
2: Tapi dah reda dah waktu itu, masih lagi hujan dan renyai. Serenyai hati kita yang menyaksikan bola sepak waktu itu. Apapun keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang ya. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, terima kasih Fazmi bin Ashukri memaklumkan cuaca pagi, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Muka dan Kapit. Manakala Bintulu, Miri dan Limbang diramalkan set dah hujan lah. Okey Azimah, sementara kita menantikan gol menyusul dalam galang gawang kita, sama ada masuk ke gawang Mexico ataupun England. Kita nak menyibau terlebih dahulu dengan lagu daripada Sri Aman FM.
3: Baik, jom kita dengarkan lagu dia dengan daripada Bunga Fit Nora Niza Idris Intan Payung.

0: 啊！
1: 哦，咦呀
0: ！Oh my god！
1: 呀
0: ！Boom！
1: 哇 ，goal！ goal ketiga England， 那 jangan marah sih ma， cun lagu ya bis， goal ketiga England masuk。
0: Saya tengah oh my god, oh my god。
1: Oh, ya tu, ya diam tena. Dah dua je tengah,
0: tengah fokus nak dia okey.
1: Cunnya gol lah.
0: Tengah fokus. Allah, okay, saya dah halang rezeki berpihak kepada Azaz saya tu. Insya-Allah baru relax, baru
1: masih lagi,
0: minit.
1: Masih lagi, baru minit yang ke-59 dia rasanya tu deh.
0: Mak bertenang semua, bertenang.
1: Ya. jadi yang nak menyaksikan perlawanan antara Mexico dan juga England pada waktu tu, saya dah buka spek saya tu Azimah. Kerana anda nanggar TV, kena buka spek. Kerana spek saya tu untuk membaca aja.
0: Faham.
1: Jadi kedudukannya sekarang England mendahului Mexico dengan 3-1.
0: Setakat ini.
1: Setakat ini masih jauh lagi perjalanan. Kerana untuk suku masa kedua tu merupakan masa penentuan.
0: Betul.
1: Mm-mm. Ya, okey. Kita, okey Azimah. Sambil kita menyaksikan perlawanan Mexico dan juga England tu. Dah si betul ayat saya tu.
0: Siapa Mexico, siapa England sebenarnya tu?
1: Okey, ada info yang boleh kita kongsikan Azimah.
0: Baik.
1: Ken. Penjaring gol kita, Ken.
0: Ingat ke Harold Ken Michael?
1: Ken Michael.
0: Baik, untuk perkongsiannya dari Sri Aman pada pagi tu, pada 2 yeah. Julai yang lepas. Di mana yang mana Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kedua Kewangan dan Ekonomi Baharu serta Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Agnes Ugambas dah datang ke Jambatan Batang Lupa 2 untuk merasmikan final stitching pada minggu lepas. Dan insyaAllah Jambatan Batang Lupa 2 tu dijangka dibuka kepada orang ramai dan pengguna jalan menjelang akhir Ogos ini, sekaligus menjadi pemangkin kepada perubahan landscape perhubungan.
1: Ayy, si lama lagi Azimah. Tu dah bulan Julai nak.
0: Come on.
1: Cemil cerita kita tu Azimah. Dah nak dibuka Jambatan Batang Lupa 2. Saya Jambatan Batang Lupa 1 lagi belum sampai tu. Belum sampai, dah buka Jambatan Batang Lupa 2 tu.
0: Kita jarang sih sama kelab kita. Azaz. Sama je kita tu. Kelab yang sama.
1: Sama.
0: Saya dah kita numpang aja kita nangga di
1: sini,
0: kita
1: numpang kegembiraan orang.
0: Okey, Jabatan Batang Lupa tu nya menghubung Sri Aman dengan Betong. Sebelum tu kita makan jalan Pen Borneo dalam kira 45 minit lah. Nya depend on kelajuan kita lah, 45 minit baru kita sampai ke Betong. Jadi mun kita makan Jambatan Batang Lupa 2 tu insya-Allah 10 minit lebih ke 20 minit lah.
1: Pergi ke Betong kita.
0: Yes, pergi ke Betong.
1: Eh, sempatlah saya kelak Azimah.
0: Come on.
1: Come on. Bukannya apa, kan kita hari Jumaat tu bermula untuk Sarawak Ku Sayang.
0: Betul.
1: Peringkat bahagian Sibu.
0: Yes.
1: Kerana minggu lepas saya berada di Kapit. Jadi minggu tu rakan kita Yanti akan berada di sana untuk Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Sibu. Dan selepas saya di Betong, saya akan berada di sana. Doakan saya dapat melalui Jambatan Batang Lupa 2
0: ya kelak. Ya, terus ajak kami orang ke Sri Aman lah Kak Yana.
1: Ya, insyaAllah. Pasti akan Sri Aman lagi.
0: Awal dengar ya, pengelola dengar.
1: Jumpa di sana, mohon ada rezeki lah si Mahal.
0: InsyaAllah, si jauh ya. Nang si jauh. Jambatan Batang Lupa di Polah nunggu kita datang ke Betong.
1: Macam ni upah jambatan kita dah nanggar ke Azimah? Tak ada bisik-bisik nanggar upah ke? Adakah sama yang pun reka bentuk dengan Jambatan Batang Lupa 1 ya?
0: Kami nanggar dari media sosial lah. Siknya sama bentuknya. Sami ajak. Si sama. Cumanya adalah jambatan kabel tertinggi di melintasi sungai di Malaysia. Ya, keistimewaan Jambatan Batang Lupa 2 tu.
1: Yang tertinggi lah.
0: Yes. Merentasi sungai.
1: Yang menyeberangi sungai.
0: Bukan laut lah, sungai.
1: Okey. Jangan confuse kita tu. Okey. Sambil-sambil kita ada lagi info tentang Jambatan Batang Lupa 2 itu Azimah?
0: Ya, kami nak ada sisa bahasa sedikit backgroundnya lah. Pembinaan jambatan tu bernilai RM223 juta sepanjang 870 meter. Setinggi 145.5 meter. Sekaligus menjadi laluan pelayaran selebar 200 meter yang direka khas untuk pengguna jalan raya kelak. Termasuklah Azaz insyaAllah. Rezekinya kelak datang.
1: Jadi kalau dah dirasmi dibuka kelak pada bulan Ogos, penghujung bulan Ogos kelak untuk Jambatan Batang Lupa 2 ya. Sama-sama kita jaga keindahan, nak jaga kebersihan jambatannya. Jangan nak berjual dia seindah macam mahal.
0: Kami nak ingat keluasan jerayanya si macam Batang Lupa lah. Batang Lupa 1 toknya ada space tepi ya kan. Memang seperti ya saya dah. Kita masih dilarang sama sekali.
1: Ya, saya dah chance lah memadak.
0: Saya dah chance.
1: Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu Azimah dalam Facebook Sri FM dan juga Sibu FM. Wah, Imam Mata saya tu Nangga TV okey.
0: Malah bertukar. Pergi situ, pergi siap. Pergi situ, pergi siap.
1: Oh. Dulu sama dah. Pelawanan apa tu dah Nangga lo.
0: Ingat si dulu. Nang min boleh ajak tu dah.
1: Cun masa ya nak dan rezeki kita dua lah si belum nak berjaga pukul 3 pagi kena
0: Ya namanya rezeki
1: rezeki kita. Okey, yang dapat saya sapa tu Azimah, saya pakai spek semula tu daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sri FM dan juga Sri Aman FM. Apa gitu di Sebuyo cuacanya panas. Salamnya untuk semua sahabat-sahabatnya, ucapannya selamat memasak dan minta apa aja lagu. InsyaAllah Sri FM akan siapkan lagu selepas tu. Satu lagi pesanan yang boleh dibaca oleh Azimah, silakan.
0: Daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya, dan semua keluarga di Sri Aman FM. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu, request lagu rindu selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ, insyaAllah. InsyaAllah kelak kami mainkan. Just stay tune bersama kami.
1: Kalau kita nanggal lah, mohon ada lagu Suhaimi Sulaiman. Suhaimi Sulaiman?
0: Bukan. Muhaini Suratman.
1: Muhaini Suraiman. Orang lama kita nak.
0: Muhaini Suratman.
1: So ada nasib pandang kami orang tu kok. Kelak kita carinya. Okey, kita berhibur terlebih dahulu Azimah. Sebelum kita teruskan info kita, kita pun akan kongsikan kedudukan terkini untuk perlawanan antara Mexico dan juga England. Kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM, termasuk info Sri Aman FM. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Kai Bahar dengan lagunya Allah Allah Sayang.

0: itu dia pasal mana pada Kai Baha dengan lagunya ala ala ala sayang. Ah, seronoknya Azimah. Saya tahu kena Azimah seronok tu. Apa yang dapat kita kongsikan bersama pada waktu itu Azimah?
1: Mexico. Tambah lagi gol yang kedua.
0: Ya. Gol yang kedua, sabar aja saya. Perlawanan tu kejar mengejar antara Mexico dan juga England. Kalau tadi memula tadi nak sebelum saya masuk ke konti nak Azimah pada pukul 9.30 pagi. Saya dari pejabat nak nangga lagi dah memula waktu ya kosong-kosong tahu. Saya tu tangga aja masuk ke konti dah 2-0.
1: Sama.
0: Lepas ya 2-1. Kan itu dah 3-2 dah.
1: Sekelip mata.
0: Pejam celik, pejam celik. Baru minit yang ke-70 tu.
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026, Mexico bertemu dengan England dan jaringan kedua Mexico baru saja dilangsaikan sebentar tadi.
1: Melangsai ya.
0: Dilangsaikan. Jadi penyokong Mexico pun seronok sangat. Gambar-gambar penyokongnya dah keluar waktu tu.
1: Ada kat kuning.
0: Okey, Azimah, saya pun ingin kongsikan juga ada info yang berlangsung tadi Miri ya yang boleh kita kongsikan. Hari itu 6 Julai hingga 11 Julai, Miri menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026 ya, bersempena dengan kempen tahun melawat Malaysia, 2026. Jadi kita ucapkan apa khabar kepada orang Miri yang sedang mendengar siaran kita. Selamat menjadi tuan rumah lah untuk persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026. Sama-sama kita jaga keindahan Bandaraya Miri, keindahannya, kebersihannya. Betul. Semoga tempat kita sentiasa bersih, sentiasa indah.
1: Baik.
0: Okey. Teruskan Azimah. Mata jangan nanggar kamera. Nanggar TV waktu itu. Sambil-sambil kita berborak nak. Jadi debaran masih ada lagi.
1: Berdebar-debar saya ini.
0: Ya.
1: Biasanya membuka buka Facebook untuk info ekspresi tu kan. Buka lagi okey terus Mexico katuk tiga. Oh, ni tahu.
0: Tahu. Saya tiap tanya apa Azimah. Saya tiap nak buka nak update dalam Facebook Serai FM nak. Nanggar komen rakan-rakan kita. Nanggar monitor TV ya. Tiba-tiba dah jaring. Saya lepas dah. Ni mulah nak. Bukan rezeki saya lah. Tapi apapun saya nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat kita tu, Rohani AJ. Assalamualaikum DJ Azaz, Azimah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lembab kucing DJ. Ada sejuk-sejuk sikit. Dua hari dah cuaca panas. Harap Sri Aman cuaca baik-baik je katanya. Ya, daripada rakan kita tu, Rohani AJ. Dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman, Michael Almi. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi tu. Cuaca cerah tempat kami on di Long Teru Tinjar katanya.
0: Di sini tak?
1: Di Long Teru Tinjar.
0: Tinjar. Sini ya.
1: Tinjar. Kami pasti sini tu.
0: Pasti pastilah. Tapi Tinjar yang memang kuat family cerah lah.
1: Tapi cuman cerah alhamdulillah. Di Sri Aman pagi tadi kami masuk hujan rintis-rintis sajalah tapi nya cerah. Dan kami rasa mengikut insting kami di luar kini tu cerah lah. Tapi ramalan cuacanya sejuk-sejuk dan Sri Aman tu dari pagi sampai malam.
0: Satu lagi pada sahabat kita tu daripada Suhaila Abdullah tu. Assalamualaikum. Wambi salam nak. Kita kena menyampaikan salam ya. Waalaikumsalam. Azaz dengan Azimah tanya. Selamat bersiaran info ekspresi. Selamat menjalankan tugasan DJ berdua. Semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung berserta hujan renyai-renyai di Kampung Tebuan Haji Rahman tu. Alhamdulillah. Untuk pendengar sahabat kita, terima kasih. Mona Tebuan Haji Rahman tu ada sikit namanya kikoh yang dikenali lah. Tebuan Pucau orang madahnya. Mona Tebuan Haji Rahman tu lah. Saya tahu kerana saya pernah tinggal di Sia dulu. Bukan di Kampung Tebuan Haji Rahmannya. Saya dulu tinggal di kuarter sekolah.
1: Kuarter sekolah.
0: SK Tebuan Ulu. Ya pun digelar Pucau Road No. 1 dulu orang madah area lah. Apa khabar orang Tebuan Haji Rahman semua? Sihat. Apa khabar Isan?
1: Sihat.
0: Best friend saya dulu. Orang Kampung Tebuan Haji Rahman ya. Okay. Mungkin ada info lagi yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman, Azimah?
1: Semestinya ada. Berkaitan dengan penganjuran Borneo Street Guardian Brigade, BSGB, yang baru berlangsung minggu lepas di Dewan Masyarakat Sepauh. Penganjuran itu diyakini berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat dan memperkenalkan Sepau sebagai destinasi pelancongan yang berkembang di Sarawak. Program Borneo Street Gladian Brigato dah pun dirasmikan oleh timbalan premier kita Dato' Ahmad Douglas Ugambas Jua, yang mananya lebih kepada macam auto show lah, selain daripada usahawan-usahawan kita yang menjual barangan-barangan mereka di sini, sekaligus membantu usahawan-usahawan tempatan kita menjana pendapatan. Ya, program itu merupakan julung kali diadakan di Sepauh katanya. Berjaya menghimpunkan kira-kira 300 peserta daripada 9 kelab permotoran seluruh Sarawak. Bukan senang nak ngumpul si Datuk dalam sikit tempat dalam satu masa.
0: Ya, betul.
1: Tahniah buat penganjur tu lah. Ya, adalah sedikit perkongsian yang telah pun berlangsung di Sepauh semalam.
0: Masih lagi perlawanan tu, masih lagi jaringan England 3, Mexico 2. Pasukan Mexico sedang menyerang gawang England. Jadi saya cukup berdebar-debar lah tu, Azimah. Kerana saya tahu kerana Azimah menyokong pasukan Mexico atas arahan saya.
1: Ya, betul. Tapi saya sangat excited.
0: Tapi sebenarnya saya nak tanya Azimah lah, antara secara peribadi lah, antara pasukan England dan juga Mexico, pasukan mana yang akan Azimah sokong untuk perlawanan pada sebelah pagi tu?
1: Untuk perlawanan
0: yang sejujur-jujurnya,
1: sejujur-jujurnya England lah.
0: England lah.
1: Tapi saya,
0: tapi ni dapat dah buat nak Sri FM dengan Sri Aman FM dah buat
1: sama-sama.
0: Si dapat nak, kerana saya dah lock dulu England dia nak pasal Azimah nyokong Mexico.
1: Sebab bila saya pada tanya pelik sikit, tak tanya main lock terus. Awak aje lah
0: lock terus. Sebelum Azimah mata papa saya lock dulu tadi. Okey, ialah kedudukannya terkini, pasukan Mexico masih lagi menyerang gawang England pada waktu itu.
1: Ya, pasing-pasing
0: dah sekejap. Ya, pasing-pasingnya orang. Jadi yang nak menyaksikannya
1: belum. Sikit lagi.
0: Belum lagi, baru 77 lagi. Minit perlawanan untuk hari itu. Ya. Ya, okey, kita redakan seketika dengan hiburan dari Sri Aman FM.
1: Dia
0: 10.40 minit pagi.
1: Dia risau Mexico score. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada DJ Amy kita. Nak dengarkan lagu Aina Abdul daripada Sadis.
0: Aina Abdul.

0: Itu tadi hiburan kita bersama, lagu dari Sri Aman FM dan nyanyian daripada Aina Abdul ya.
1: Betul, yang berjudul Sadis.
0: Ya, memang sadis sangat. Kalau kita saksikan perlawanan bola sepak waktu itu, Mexico dan juga England. Kalau sebelum masa yang pertama tadi, Azimah, saya dapat menyaksikan rentak daripada pasukan England memang agak ganas sedikit. Tetapi untuk separuh masa kedua tu, nampaknya that's Mexico memang Romadah mati-matian lah Romadah untuk cuba all out waktu tu, cuba untuk membolosi gawang England kerana ingin menyamai mata kedudukan, mereka
1: betul.
0: Kedudukan 2-3 dan seandainya berjaya, maka Mexico akan mendapat gol ketiga menyamai gol England. Dalam berbakikan masa 82 minit perlawanan yang telah pun berlangsung pada waktu itu. Jadi kepada anda yang mungkin ingin menyaksikannya juga, jangan lupa muat turun RTM Click ya, aplikasi kita, untuk sama-sama menyaksikannya di TV OK ataupun melalui saluran TV RTM Click kita. Ya, memang kencang sekali. Dan tadi saya dah ada kongsikan aktiviti yang berlangsung di Miri ya. Kali ini pula di Kuching yang akan berlangsung pada 11 Julai kelak. Ialah Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara 2026 yang akan berlangsung pada 11 Julai ya di Hikmah Exchange Event Center yang menghimpunkan ilmuwan dan masyarakat bagi membincangkan kelestarian pemikiran Islam dalam konteks Nusantara. Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cawangan Sarawak. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Haji Fadilah Yusof. InsyaAllah akan kita saksikan program ini pada 11 Julai kelak lah, kepada mereka yang berada di lokasi berkenaan.
1: Baik.
0: Okey, Zima, ada lagi info ataupun kita nak menyapa rakan-rakan dalam Facebook Surat FM? Berbagikan masa lebih kurang 14 minit lagi dalam info ekspresi.
1: Kami nak share sedikit tu berkaitan dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman kali ke-60 yang dah berlangsung pada Jumaat lepas, yang mana SMK Ngelili mengungguli kedudukan dengan 34 pingat emas, 34 pingat perak dan 27 pingat gangsa. Sementara tempat kedua disandang SMK Lubuk Antu menerusi kemenangan 29 pingat emas, 32 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Dan SMK Sri Aman menduduki tempat ketiga dengan 16 pingat emas, 20 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Bagi kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, SMK Lingga mengungguli dengan 3 pingat emas, 5 pingat perak dan 2 gangsa, dan diikuti SMK Lubuk Atu tempat kedua dengan 3 pingat emas dan Sekolah Kebangsaan Nangas Kerang tempat ketiga.
0: Tahniah kepada adik-adik kita dan juga pihak guru,
1: mak bapak juga.
0: Ya, yang memberikan sokongan lah.
1: Betul.
0: Tanpa sokongan ibu bapa pun, Romadah nak yang memberikan sokongan lah. Romadah pun semangat kepada anak-anak lah untuk berjuang.
1: Yes, kami pun berada di kompleks sukan hari ya, menyaksikan kami macam macam inilah masa depan saya nanti. Mak bapa dan mbak kelengkapan air pakai anaknya.
0: Tapi Azimah dulu waktu pelatih olahraga dan sebagainya, peringkat rumah ke peringkat sekolah ke, pernah sih bertanding untuk acara olahraga tu ataupun padang trek?
1: Kami hanya masuk trek sebab ngembak nama-nama pasukan.
0: Nama pasukan
1: rumah
0: ajalah.
1: Merah, rumah biru.
0: Macam ialah rumah dulu nak. Kena tu sekolah masih guna warna anak
1: Masih.
0: Azimah ingat sih waktu bersekolah dahulu? Azimah mewakili rumah apa? Warna apa?
1: Kami masa di Sekolah Kebangsaan Encik Boyong, rumah merah.
0: Oh, Cik Boyong Kuching ke? Rumah merah.
1: Rumah merah.
0: Saya dulu tahu.
1: Tahu. Kami sekolah menengah tahu.
0: Yalah. Kita asyik bertemu lah. Kerana saya muda lagi dari Azimah now. Jadi Azimah
1: Amin.
0: Saya dulu warna hijau.
1: Hari tu, hari Amin Azimah hari tu.
0: Saya dulu acara lompat tinggi. Lompat tinggi.
1: Okay.
0: Lompat tinggi. Kerana orang mula saya dulu azas spring.
1: Benarkah?
0: Sialah, orang madah aja. Tapi sebenarnya mewakili lah. Dia suka-suka aja.
1: Saya ingat tu, saya semudah percaya. Kerana anda adalah info sahih saya.
0: Jangan lupa Dapatkan sumber sahih hanya di RTM.
1: RTM,
0: ah. Ya.
1: Jangan pelintir.
0: Jangan pelintir.
1: Tapi boleh kata ketinggian Azaz memang macam atlet lompat tinggi lah.
0: Cik-cik lah Azimah. Waktu saya sekolah dulu Azimah, mula tahu rahsia saya nak. Waktu saya form 1, form 2, form 3 nak. Waktu perbarisan, saya mungkin orang pertama, kedua ataupun ketiga di hadapan sekali. Faham sih maksudnya? Di hadapan sekali. Mun berbaris nak. Ikut kelas nak. Saya di depan sekali. Sebab nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kiranya paling kecil lah. Paling kecil saya.
1: Mungkin.
0: Azimah dulu di depan kah, di tengah kah, di belakang? Waktu berbarisan. Kan ikut daripada depan paling rendah.
1: Betul.
0: Belakang paling tinggi.
1: Kami orang yang rendang-rendang. Pokok rendang.
0: Jadi sudah sedang lah. Di depan nantinya. Sama lah kita.
1: Silah depan gila ke kita. Satu, dua, tiga dah depan. Depan gila
0: saya ada duduk. Benar. Saya ada form 1, form 2, form 3 ya. Saya sama ada orang nombor 1 ataupun nombor 2. Menurut orang nombor 1 ya, saya datang kelas. Saya nombor 1.
1: Oh dah kata 4, kata 5. Kayak kita terus meninggi lah nak.
0: Ya. Bila kita akhir balik nak. Tinggi dah. Faham lah nak. Dah bujang nak. Tinggi lah ni. Lepas saya mengejut. Okay. Okay. Kita ucapkan selamat pagi lah kepada adik-adik kita yang bersekolah pada waktu itu. Jadi kita kepada ibu bapa nak. Pastikan anak-anak kita. Umat apa. Waktu bersekolah, mereka berada di sekolah. Jangan kita hantar mereka di sekolah. Tapi si masuk kelas. Tapi kita tu senang kita nak memantau Azimah. Bukan macam zaman dulu. Kerana kita tu nak kita dah pengguna telefon bimbit.
1: Betul.
0: Kebanyakan ibu bapa dalam grup sekolah-sekolah nak, dalam kelas-kelas masing-masing nak.
1: Yalah
0: ada cikgu tanya siapa si hadir, apa sebabnya itu nak. Dolok ni ada cemia.
1: Kadang-kadang
0: anak si nampak seminggu demi minggu kok.
1: Terkejut-terkejut ke lah mak bapa dapat call dari cikgu. Anak kita si hadir. Saya dah hantar ke sekolah.
0: Ya, ada pro dengan kontra penggunaan telefon bimbit.
1: Betul.
0: Tetapi kini tu nak, ada dua masalah dengan ada kontranya penggunaan telefon bimbit, terutamanya apabila anak-anak kita mempunyai telefon bimbit. Jadi pastikan kita sebagai ibu bapa, kalau mereka ada grup anak-anak kita nak, kawan-kawan sama kelas, sama geng nak, pantau. Bukan
1: pantau.
0: Kita nak jadi terlalu strict dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita takut dengan menyalahgunakannya untuk sesuatu yang mungkin yang tidak berfaedah, sesuatu yang memudaratkanlah.
1: Betul.
0: Jadi kena pantaulah semuanya.
1: Benar. Sebab zaman kini itu golongan kanak-kanak kita itu luar biasa.
0: Ya. Dan kadang-kadang kita pun harap faham juga anak-anak muda tu yang generasi yang baru tu nak, yang masih belum matang lagi, mereka merupakan salah satu cara menjadi tumpuan scammers tau. Jadi
1: mudah
0: mereka
1: percaya.
0: Ada media sosial dan sebagainya, ada menerima pesanan, minta nombor tipu IC mak bapa, nyemeri alamat rumah, nyemeri dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita tu lurus bendol nak. Jadi kenalah kita sentiasa ingatkan dengan orang semualah. Berhati-hati menggunakan telefon bimbit, dan kita kena pantau selalu. Apa yang dapat kita pantau pada waktu itu, masih lagi kedudukan Mexico 2, England 3.
1: Masih lagi, insyaAllah. Kita setahu sekilas minit
0: 89 minit perlawanan pada waktu itu. Okey, kita kembali dalam ni spek saya, kadai saya aku mencari spek, kadai saya angkat dan angkat TV. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita dalam Facebook kita. Selamat pagi kepada Nora dengan Nora. Assalamualaikum Azaz dan juga Azimah. Dah baca belum tadi?
1: Belum. Nora belum.
0: Salamnya, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Alhamdulillahnya, doa kita dua Azimah.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Amin. Juga daripada Zainuddin Ibrahim. Salam Azaz, DJ apa tu, DJ Syah. Sini datang DJ Syah Indah tu, maka Azimah. Salam ekspresi.
1: Si ada DJ Syah di Siaman tu. Allahumma
0: Okay. Cuaca di Kampung Sambe Mendong katanya. Tengah berjuai di MPKS Sabirat. Tengah layan katanya.
1: Terima kasih.
0: Oh, kasihnya lo. Sini datang Syah ya. Azimah, boleh kita menyapa rakan-rakan kita di Facebook Siaman FM?
1: Boleh. Baik, pendengar kita Kawi Kurus. Assalamualaikum DJ Azimah dari Siaman FM dan DJ Azaz Azmi dari segmen info ekspresi. Semoga dipermudahkan tugasan kita berdua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT katanya. Begitu juga siaran radio jelas didengari, kata
0: Alhamdulillah
1: Kawi Kurus. Baik, seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM dan juga Sarawak FM. Putar lagu I Love You I Miss You UK katanya. Terima kasih. sama-sama insyaAllah. Just stay tune bersama kami. Kami akan tunaikan lagu permintaan anda dalam jam ketiga Spektra kita selepas ini.
0: Ya. Okey. Berbakikan kena lagu terakhir dari Astro FM ya.
1: Ya.
0: Iaitu OAG Generasiku. Lagunya 3 minit 31 saat. Jadi berbakikan 2 minit setengah lagi. Mungkin lagi info ataupun nak menyapa rakan-rakan kita. Azimah silakan.
1: So far insyaAllah saya ada.
0: Ada lagi.
1: Kami nak simpan pakai segmen kami.
0: Ya, itu dia. Perlawanan masih lagi berlangsung. Minit ke 90
1: masih lagi.
0: Kemudian 3-2. Pasukan Meksiko sedang menyerang gawang
1: berkali-kali
0: dah.
1: Lebih 3 kali dah tu.
0: Lebih 3 kali.
1: Meksiko memang kencang.
0: Serangan daripada Meksiko berasak-asak pada waktu tu. Jadi jangan lupa kita sokong untuk menyaksikan FIFA 2026 dengan menyaksikan di Ultimate Click ataupun menerusi TV OK pada waktu tu.
1: 2 minit okay, tamana masa dah ya. 2 minit 3 minit. Cool.
0: Ya, lebih kurang macam ni lah. 4 minit macam ni lah. Okey, Saftuyah Ramli, apa khabar? Hiburannya nya pun sedang keletak-keletok di dapur pada waktu itu. Ucapannya untuk hiburannya semualah. Dan lari ketik-ketik main handphone sampai nanggar main ball katanya.
1: Ya, sama ya,
0: Saftuyah
1: kita.
0: Ramli tadi. Sama macam kita dua. Bercakap pun, kita kongsi info pun, kita baca ucapan pun sambil-sambil mata kita. Bukannya apa, channel. Ada wang yang silapat nak nanggar TV ATM Klik, nanggar TV OK dan sebagainya. Terutamanya yang sedang memandu, ada juga yang sedang memasak di dapur, nak di kedai makan dan sebagainya. Nah, siapa nak fokus gila nya dengan radio, hanya cuma berbekalkan suara kita dua nak tahu keputusan kena tu lah. Jadi Mexico masih lagi 2 jaringan, England 3 jaringan, minit yang ke 90 pada waktu tu. Okey Azimah, nampaknya setakat ini saja untuk pengisian info ekspresi Stratem Azaz Azmi dan juga Azimah di Sri Aman FM. Jadi ada kata-kata terakhir Azimah dalam masa 30 saat, silakan.
1: 30 saat. Terima kasih kepada semua pendengar Sarawak FM, Sri Aman FM. Keep on sokong kita, kami orang di situ bersiaran. Terima kasih kru di Sarawak FM.
0: InsyaAllah kita akan inform juga ataupun maklumkan kedudukan terkini lah menerusi siaran Azimah hingga pada pukul 12 di hari. Saya hingga pada pukul 2 petang kelak. Sehingga kita jumpa lagi Azimah pada info ekspresi yang akan datang ya. Semoga sihat-sihat selalu, jaga kesihatan, dan juga kita harapkan semua pendengar kita yang menyaksikan semuanya sihat-sihat belaka. Assalamualaikum, bye-bye. Ini dia OAG Generasiku. Bye-bye.
1: Bye.

0: là hay nụ lì lạ.
1: Sebelah 6 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Isnin 6 Julai 2026 bersama 20 Muharram 1448 Hijriah. Baik, Spektra 9-12 warnai harimu jam ketiga hari ini. Saya masih lagi menemani anda, Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 11.06 minit pagi. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Sekiranya kita on breakfast ke sarapan pagi, nak lunch kah brunch, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, yang si lupa juga kepada yang dalam kenderaan yang tengah dengarkan kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Suri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Drive relay-relay aja, jangan segaut. InsyaAllah lokasi yang kita orang pergi si akan berganjak ke mana-mana. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Katanya ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Baik, terima kasih Dublin K Baja atas perkongsian cuaca di kawasan anda. Seterusnya, pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya hari sibuk jaya Tok DJ. Katanya panas hari kami bak sibuk jaya pagi Tok DJ. Minta DJ mutar ke lagu Manggai Kati by Yus Andrew. Kena aku merindang bala anak, bala ucu ngau bala menantu. Katanya lalu kena aku merindang sidak Syasha Amanda bak sibu. Mary Uban Martin bak Miri. Bunga Cipaka bak Hospital Limbang. Ibrahimat Akib bak Petaling Jaya Selangor. Lalu ngagai bala Isan aku bak Merotai Tawau. Isan aku bak Bintulu. Isan aku bak Miri. Arab semua terperindang bakat ke pagi Tok DJ. Terima kasih DJ. Sama-sama. Maaf mun kami pun slang jakok ibannya nak ya gila. Mantak ilak bunyinya. But I'm try my best. Terima kasih Iba Vincent atas ucapannya. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, selamat bersiaran buat DJ kesayangan Kurus Ria Aman FM. Spektra 9-12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah. Katanya semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah amin, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Cuaca kami orang di Kuching hujan. Katanya stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda.

Iban. DJ putarkan sebuah lagu Iban, Anak Dara Ibu. Dan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Nah, baik. Terima kasih Kawi Kurus atas salam anda, doa anda dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Juga insyaAllah sekiranya sedang melintang, jika ada lagu permintaan Kawi Kurus dalam playlist, saya akan mainkan. Sekiranya saya ada, saya akan mainkan lagu pilihan DJ. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya pendengar kita Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brody. Brody mana? Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu mendong. Hari kami di Kelili sekarang, katanya. Minta DJ mainkan lagu Butakah Cinta oleh Ameng untuk menghiburkan rakan yang mengenali. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. InsyaAllah kami akan tunaikan lagu permintaan Brody Muyang tu sekejap saja lagi. Dendangan daripada Ameng Spring. Tapi tajuknya lain lah. Janji Ameng yang menyanyikan. Terima kasih Brody Muyang atas ucapan dan juga request lagu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tadi hujan, sekarang mendong di Seratok, katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Pagi tadi hujan, kini tu mendong di Seratok nun, kata David Iko. Dalam apa juga cuaca, berhati-hatilah sekiranya kita berada di jalan raya lah. Bertimbang rasa sesama pengguna jalan. Baik, pendengar kita yang seterusnya Timbul Tawau dari tempat kerja Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja, katanya. Seterusnya Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca Katmiri pagi tok panas, katanya. Minta DJ putarkan lagu dari Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Amin. Terima kasih kembali kepada Agnes Indai Robin. Dah doakan urusan kami hari itu dipermudahkan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just 18 bersama kami di Sri Aman FM. Ram Lili, salam DJ yang bertugas. Semoga sihat ceria selalu, katanya. Bersama pendengar Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Of course, kami sentiasa menyediakan yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita. Terima kasih Ram Lili atas ucapan anda. Rashidah Idi, assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi dan selamat mendengar. Selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss. Terima kasih. InsyaAllah. Jangan tukar siaran kita orang. Jangan tukar frekuensi. Just kekal dengan kami orang di 89.5 tu. Kita orang tunggu turn lagu permintaan kita orang dimainkan saya selepas ini. Okay? Aki Pera, Nyamadah, selamat pagi DJ. Selamat pagi Nyamadah, cari dan putar lagu 60, 70, 80 atau 90 lagi best, katanya. Terima kasih Aki Pera atas cadangannya. Apa kata kita beri kami sikit dua tajuk lagu. Kita dapat sama-sama berhibur dengar lagu permintaan daripada Aki Pera. Ya, terima kasih Aki Pera. Baik, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Yang nak dengarkan lagu daripada Yus Andrew, Manggai ke Ati. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.27 minit pagi. Jom kita sambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganjar. Robert mana lagi, selamat bertugas pagi Isnin ini. Semoga ceria selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada dan semua peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Mendung cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Katanya terima kasih Robert Ganjar atas ucapan salam anda. Doa yang sama juga untuk kita dan semua peringkat kita di Sri Aman FM. Dan juga perkongsian cuaca dari Sepauh ya, yang mendung pagi tu. Mungkin sama juga dengan Sri Aman. Kena di Sri Aman kini tu kami rasa mungkin mendung, sama ada mendung ataupun cerah lah. Sebab kami dalam konti tu kami masih dapat nangga keadaan di luar. Baik, seterusnya peringkat kita Roy Kuang. Selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas ceria-ceria selalu. Buat pendengar Sri Aman FM, buat naik harimu baru lepas tengok live Piala Dunia England versus Mexico DJ. Terima kasih. Sama-sama. Samalah kita dek. Bo, ya habis nangga. Apa nama? Match England dengan Mexico sebentar saja tadi. Apa-apa pun tahniah. Kami dengar dek perlawannya agak sengit lah. Tahniah kepada kedua-dua pasukan dan juga penyokong-penyokong yang committed memberi semangat. Teruskan sokongan padu anda, terus mengikuti perlawanan-perlawanan yang seterusnya yang disiarkan di saluran TV OK, saluran sukan. Anda boleh pergi ke RTM Click. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar. Jadi kita boleh tanggam ball di mana saja anda berada secara percuma. Baik, terima kasih Roy Kuang. Seterusnya Azlan dengan ucapan dan yang disertakan dengan dua stikernya di sia. Hai. Salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas. Selamat pagi. Selamat bertugas juga kepada Azlan dan juga peringat-peringat kita kini itu. Selamat pagi juga kepada anda. Terima kasih Azlan dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.29 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, saya Azimah akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026, bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Jom kita beribu dengan lagu permintaan daripada pendengar kita juga yang nak dengar lagu dendangan daripada Aming Spring yang berjudul Romantis.

0: MHz.
1: Spektra 912 Warnai Hari. Spau 99.5 MHz.

0: 11.50 minit pagi. Ya. Kita dah nak sampai penghujung Spektra 9.12 warna iHarimu. Tapi kami nak menyapa satu lagi ucapan daripada pendengar kita. Last but not least, daripada Simoni Karong dengan ucapan selamat DJ. Katanya, selamat bertugas. Hari hujan di Kuching, katanya. Terima kasih Simoni Karong atas ucapannya. Hati-hati untuk kita orang yang berada di Kuching yang tengah hujan, terutama pengguna jalan raya. Hati-hati di jalan raya, jangan berebut bergaut. Bertimbang rasa, give and take atas jalan raya. Mun ada orang nak beri signal, nak kekerek ke, nak nyemrang ke, beri danya ruang untuk danya masuk lorongnya. Nak kita orang yang nak masuk ke lorongnya, beri signal. Jangan si beri signal, kerana kami orang si dapat membaca arah tujuan kita orang dalam hati, dalam kepala anda. Apa-apa pun, kami di Sri Aman FM ini mendoakan keselamatan anda yang berada di atas jalan raya kini tu, ke arah mana ajak tujuan kita orang. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan anda. Yang tengah menjamu selera, dah lunch hour dah kita tu? Belum. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana? Di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat. Selamat menjamu selera. Makan relax dengan tenang jaya adalah apa orang ada? Masa berharga kita untuk menikmati rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Dan insyaAllah esok hari anda akan ditemani rakan kita DJ Amy untuk Spektra 9.12 warna iHarimu, insyaAllah esok hari. Baik, mohon maaf sekiranya ada kata yang terlebih hari ini yang menggurui hati mana-mana pihak. Mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. InsyaAllah sekiranya saya akan melintang, kita akan bersua InsyaAllah pada hari Kamis nanti dengan DJ Aziz. Tapi dua hari kita akan bertemankan DJ Amy dan DJ Iza. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang dah dengar kita di frekuensi 89.5 MHz, mengikuti siarannya di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat 11.53 pagi. Terima kasih banyak-banyak, teruskan sokongan anda setiap hari pada jam yang sama, pukul 9 pagi 12 tengah hari. Terima kasih juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam sidaknya di ruangan komen. Selainnya ada juga yang berkongsi cuaca di kawasan masing-masing, yang dah request lagu ya. Terima kasih banyak-banyak kerana dah mengisi sama-sama hari kita Spektra 9.12 dengan lagu permintaan anda. Baik, saya Azim akan tinggalkan anda dengan lagu penutup hari ini daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mengedah, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tamang bilun baru sidak ke murah lagi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam biluan tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ketu yang kaum tambang ke sekedap nerbai biluan ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi yang madah ke company biluannya ke dipenggi menua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 atau tinya di ringkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sidak. Penerbai bilun ke terubah sidak disadang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Ngau, Jakarta, nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuah ke penerbai bilun ke benua pesisir ngena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 sekurang hari Sarawak dia boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjeng kaum 506 sekurang hari Limbang. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen yang tak berbayar tiba panggai batur ke ditetapke. Program tu ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program keudah mujur di berjalai ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai tempoh 2 tahun tu 4,355 ekor rakyat Sarawak sudah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia sudah diasuh ngerebut macam-macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Tamar Douglas Sugambas mada ketuk yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak. Bala Nembia Megak sudah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensia. Yang madah kelaban Bala Nembia itu undang aset Sarawak ke cukup berguna dia tiap peluang dikenang ngulih ke penemu pengelandia dengan penau bersemekiah patut diambil. Berbangunnya Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida kelebagi bidang pelajar, lumba ngomain, pengawal dagang ngau pengawal ti nampak gaya ulah. Tulir kena nampak rambut orang ti nemu bersemekiah bisi pengharap ke penau diri serta sedia ngiri yang pemansang Sarawak ke dudi hari ila. Langgur permu tika muka pampang gerempuang anak bulan mirah Malaysia di muka dekat di Serenyah ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulir di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke pengawal ti numbuh ke gerempuangnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempuangnya mega oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempuangnya mega oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusa ngenyit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusa ngenyit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedar balan pelajar tinggi tiba guna kurang reja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngenyit. Seko lelaki kederiput nak temu kini perungak pengudaya di pelabak kelabuh hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sro madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun di temurang Diau ba kanda menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perau ya ke ditemurang pawa. Niang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil ke utai ti patut ulih dibicalai ke. Pengawal bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari, semua direput ke labuh hari perahu, lebuya ti benua mulai ke diri, pengudah kembali gas, kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang semindak sedar ke yang nadai, lebuh sidak tertemu ke perahu ya pawa, tang nadai orang bak perahunya.
Kira-kira berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, Aribla Berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

0: sejalan.
1: Okey, selamat 3 hari peringan. Terus kawak ngelat ngari bulan gawai FM Sibu.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran

Okey, peningan Meri, selamat tengah hari. Meri, selamat bertemu baru ungkup ke tengah hari itu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Guleng Waku pengeluar program Meri Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal resmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi ban bak dini-dini nur kelimpah ke bala pelinga kita boleh mendiang ke program kita dengan radio megak ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas ngaunya kita sama belak labak aku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemah itu lagi ngambil ke semua teh ke di langgur kita teh ke di pramu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur maka yang ungkup ke sarito ya. Baka selama program Mari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku dekang natai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari bala peninga kita biar megak 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebedau ditampung bahawa program kita iba jam ketiga pukul 2 ngali hari peniaw penghidup aku udahnya dia terus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan lalu kita ke Diau ba Bandar Raya Kuching Serama Bintulu Sibu dekat terus boleh ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi ban kita aku merinang kita ngau sitik lagu udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra kita tahu terus ngelawak page kami Sibu FM.

Ya lagu kena berinang kita ke tengah hari tu. Sitik lagu ke Dibai Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peringat labak aku kita pun sama ngau aku. From this to this. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya terengkah ba jabatan JPN atau Kopis Pengerja Serta Bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga atau yang kita semua dia tahu buat ujung jari. Nanti kelihat deh. Bala ke ini kita jauh mindah ke Brunei kin ngagai menua SPI ngagai bala menyadik kita ba Indonesia nya kita ini nga harita ini kita orang hari Indonesia akik kita orang hari Brunei pemega ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba kumai kita udo belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh dia tu semai aja kadang-kadang orang ke mere emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni alah dek nyana ngumai ke bola aku mayu buti deh lepas sida ambo bisa mantai ke belah Facebook lama atau pada aku from this to this hai bajet de mayang sekoro betul ngau kai lah kalau nyari this me ya macam-macam peningan ya nya media ramah atau ke Facebook ke dikenak kita ngau mana lah deh kayaknya salah deh rutin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook boleh Instagram atau ke boleh tituak tapi maka kami ke ngigak isan tu penyamai ngigak menantu nih ngigak balai isan kami berda oh baji isan yang ngesip di rembo gak kami ngaleh lebih isan kami deh hanya di peringat gerai kita sarita pula mak aku nak merinang kita deh labaku sama nak batih pangan diri kita ingau bala peningat bukai labaku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk lama ya muka aku nya lebih hari 2 minggu lama nya ante lebih agak lama harinya belalang mak oleh giga dulu ba di jema kini ke DJ Lucia nyaungnya okey munya kaku ya, kita tahu ngelawak kami mpu Facebook data benun live ba sibu FM ante bisa pesan berat atau ke berita ti bebatang maka cukup gerah ngau pesan pemati pesan ngetah hulir kini atau kita messenger jangan agai kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau ke ngetah ke berita berat hari kita ya udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cukup pesan ya ke bisa danyo bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di ante tua. Hanya lagu kedua mengapa program la tengah hari kita ke tengah hari tu peningat. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di ante kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai alai menua kita di Sibu tau ke zon tengah Sarawak nyadi pahlan nur ngatur tau ke nyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak mainnya elak ne. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program ke bisik diatur tau ke dipejalai ke mainnya elak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan nyadi Jakob Pesan ke terubah tau ditujung agak semua kapan belayan ke diau bak rumah radau kawung bak paku ulung ilik kapan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di skayuk batu lintang undup dipaki temuduk lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kapan belayan ke diau di Indonesia jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup. Udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang pergilah baru Mike Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang. Lalu kemain nganjung ni yang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti dipesan. Nantinya mak kita bisa berita berat tau ke penerang pekawa ngau pesan tu kita tahu bertanya ngan kai Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tau ke ngagai Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya jadi ngarap ke semua gambar belayan ia ti ngelala ni yang empenu anda medup bisa mending ke program bagi ban ke tengah hari tu laban madah ke penuh anak medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sungai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru Mike Jackson mereka Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemengan niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti dipesan ya. Ya pesan ke terubah ke diterima kami Bak YFM. Udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program Ranau Temuai. Udahnya aku lagi ngau nak uli ya berkongsi ke berita dari surat berita kita ke Sarito Kelimpeti Nampung Baru ngantai ke Jakob Pesan seraya ti berinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun bak playlist kita ungkup ke tengah hari tu.

0: Oke, peninggal beri selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tahu jam kita boleh dalam program itu undur. Aku bakal selamat dekat mic kita mendingan ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke di kangau agai studio WFM Sibu ke tengah hari itu. Jadi nanti kita medak tahu ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik belubang. Ba anamin kita kapidai sedia kita au kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke inovasi kita hari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan dan gaduan.
1: Terima kasih cik ngau semua bala peningat tebisik mendiang ke radio baka jam ke dia tau. Ngena peluang tu aku mai kita berkenan ke sitik perkara tak berguna ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumpai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Mana ke batang ranau ke dia baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu belumnya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke berita tadi nau. Aku gerai masa hari tu nupi aku dah. Baik puji Tuhan. Lalu nyu pula yang aku utai ke dekat di kenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang agak bala peningat kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelek ba anamit tu tau ke terbagi munyi kere sebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey. Penyakit ngelek ba anamit tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelek belubang te suah nyadi ba dalam ba anamit lah. Ngelek ke selalu ianya di pedak kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: eh. Ya.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega boleh nyadi ngelik ke bukai.
0: Oh, tampak agak-agak ya bang ngelik kita
1: ya, tampak agak bang ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat kena peningan ya. Oh, tau pedak kan ngelik anak kita ngai ke bisik tak cek geramak tau ke nangi ke anak kita bisik tak cek geramak mau dah tau nak bisik.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita mendak ya nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai kepatut diperhati ke peninai senentang penangguh ke berkata bisik.
1: Kelai kulit diperhati ke peninai ianya bapun penyakit tu bisik bintik burak tau ke garis burak kelebih agak bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat bertukar jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Wujud ke ngeliknya tadi tau pedis lah nanti nak dirawat.
0: Oh, apa rene kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun ari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kendak kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tik manis. Kelimpah harinya bala anak mit tingin sak butuh susu maya tindu. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apinai ngagai mulut anam biak anak sida. Tok nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apinai ke dulu unsepi pemakai sebelum sudah nyuap ngagai mulut anak sidak ya.
0: Aman kayaknya spek dulu lah ya. Awalnya baru mereka aneh kadang ante aris punya nade ngawak misi. Maka kita kayaknya pe aneh aneh.
1: Ante sepunya kira nadai apa nama nadai nanggul lah. Kecuali maka kita selalu bakal mereka bubu suap dulu. Udahnya baru spek saya dulu baru nyuap gak anak.
0: Tanya ke
1: asuhnya. Laba bakteria tu selalu berdalam mulut ailio bagainya lah.
0: Oh aman ya kita ke inai ke benua besapek kan ya, tengah hari itu nak kuda kelalu mentah kalau nerlap ngan ya kadang tanya uli aw nyu besar doang kaya penyakit ngebalan ya kanya dalam kita nak sedar nak misi aw udah nyanti nyemak lah baka penyakit atau ke penangguh ke baka tok baka kada sebut nuan tu nak diperubat ngan tumbuh nama kini empas yang agai bala anak kita ya
1: nanti nak diperubat tumbuh binti atau tadi tau nyadi apa nama tu celum udahnya ya tau nyadi lubang ngelik. Lubang ngelik tu nanti nak dirawat ya makin besai-sebesai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Ndu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung ngau tinduak. Tu mega uling ngerugak pemansang datang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan uleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. Ngelik ku udah balak jai sampai benanah atau kekembal bapun kusik tu ndak boleh diperubat lagi, ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh, ya apa dengan ya? Boleh ngasuh apun kusiknya kembai. Kadang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pedihnya yeah, kurang.
1: Oh,
2: nanya boleh seliah kini penyakit tu misi?
1: Boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ku tetok nyadi. Cara pertama nya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak. Udahnya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganuknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita meresa bisik kendak bintik putih tau ke garis putih ke bisip bengelik anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berflorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tindua serta maya malam sebedau tindua. Pilih sayis berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang merus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak datang dia merus ngelik.
1: Ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau meresih mulut anak sidak kena cara ngerap, ngelap gusik tau kedilah anak sidak kena tulau basah. Kelimpah harinya, nyedia kepemakai ti ingkeman ngagai bala anak mit. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya, anak ngelak ke anak tinduk sambil nyesap butuh tusu. Laban, tusu kebekandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu esit tu tadi ikat ngikis kulit ari ngeliknya, ngujung ke ngelik tau nyadi jai tau ke belubang.
2: Ya, mayuah cara nyeliah ke penyakit tau ke benda ya, ne, misi. Ya. Berarti kenyak kita ke pinai deh, lalu kita ke beribun kan ya, kita tau ke kita ke bisi anemit. Udah nyak misi, nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelik serta mulut, kelebih ke banyak kita anek kemit ya, nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelik, labang ngelik tu besar guna buat penghidup kita. Terubah ya, ngelik tu dikena kita ngunyah pemakai. Nanti nadai ngelik, kita dekat pedis makai, laban nadai ngelik kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik tu dikena nambah ke pemanis atau ke pemanah gamang. Ngelik ke banding, bajik atau ke sigat berkeni pensiku-siku orangnya. Tangan tu yang nadai ngelik atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, mayai ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebih maya berjaku. Ngambil ke tadi sebutnya terang, tau kenyemetak. Uji kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia nak boleh nyebut leka jaku ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anamit tu nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai serta dicabut tumbuh, ia tau ngasuh ngelik kekal, tau tumbuh berserak.
2: Penerang ke mana hari ini untuk misi laban tu nyuka datai pa ujur randau tu ke tengah hari tu berkenang berkawa ngau ngelik belubang bak nak mit tu nah. Nama aja ku tangkan wang ngagai bala peringa ke bisik medeng ke randau tu.
1: Ya, terima kasih DJ. Belala ku pernah lebak gawa uliah ke merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peninga uli merepi ke utai tik dia dipadah ke aku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara ti paling berguna dikena kita nyeliah ke penyakit ngelik bana met tu nyadi. Penyakit ngelik tu ulih do perubat enti agi betikas tumu. Ini misi ngelik tau ke lutur ngelik ulih nyusut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Enti ngeliknya udah berlubang, tang enak besai serta dalam, lubang ngeliknya dekat ditampal ngena semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tuk dikena kita bala peninga, ingat kemaya kita berperasa ngelai. Ianya setiap kali hari pengada kita datai, kita mesti datai merasa ngelai, berklinik ngelai ke semak dua kita ideal.
2: Oh, pesan ke mana atau ke jakut tangan ke mana nuan nuju bala ke bisi mending kerana tua ba awak ngelat tengah hari ba YFM sibu ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datai ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, ilana jerak teh baru. Yeah. Oh, okay, peringannya memunyai randau ku ke tengah hari tu buku lain ngau siko inomisi hari klinik pengerai ngelak tau ke dikumai kita klinik pergigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelak berlubang ba anamid. Ngarap ku teh kerikunsi ke ya boleh pulai ke penemu ramah tau ke penerang agai bala kita kami apa ilai ke bisik menin ke randau kami duai ke tengah hari tu. Mau tau jurut ke direk merek selamat tengah hari. Bye-bye.

Ya peningan yang lagu ke dikenal berenang kita ke tengah hari tu. Au angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu. Kami ngelalu ke kita terus bulan kami. Jentung agak pukul 3 ngali hari tu lagi. Program dia tu benuan ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya peningan bunyi kaku tadi aku dekat berkongsi ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur. Berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur ba dataran Tuntungku Haji Pujang di Sibu ba ujung minggu ke dekat datai lalu ba bulan 7 tu megak ba minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamat 3 hari. Berengkah hari 20 hagai 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayuh program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengerami nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita meda sekedar berita ke bisik udah diayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngau program hari Sarawak ya. Dia mayuh program udah dipramu dekat di pejalai atau ke diatur. Nanti kita berhati ke jakok hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke begai tanggung pengawak ngatur hari Sarawak 2026 ini Datuk Sri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat datai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ko bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur Gemilang sekali ke bak rumah bak kereta pemegak bak Nur dagang atau ke kedai kita serta bak upi-upi perintah ngau sekolah nanti kita mendak bak bagi menua di Sibu di tahun dan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisa menira menua Sarawak ngau jalur Gemilang bisa udah di tuat ke bak sekolah ngau upi-upi perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tahun ya nyangkanya bisa empai lagi ngantung menira bar rumah kita nada salah kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur Gemilang bar rumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita lebih baik kita ke dia ba menua di Sarawak itu peningah mayu ya. Jadi pulai ngagai berita bukai antenya mak kita bisa deriba barang tu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita ba upis radio maka semua bila ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barang tu jalai alai kita medak ya ba malam hari 5 tu tadi di Sibu aja bisa 65 buah kereta ya yang kau motosikal bisa sudah ditan ke balaraban polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida ari upis JPJ tau ke rekomai kita Jabatan Pengangkutan Jalan ari unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia balaraban JPJ madah ke sidaya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega Bak Nur Bukai ya. Jadi ba jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah direport ke Mensia Mayu Nur Ti Suwe Ahmad sida nembiak tu ke sida ke berkena motosikal tu luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu ba op motosikal yang kaum sida kena ada lisin sidak kena ada yang kena tanda api abang motosikal sidak ya. Udahnya sidak ke mayuh ngubah injin motosikal sidak ya. Hari ke asal ya. Yang antara penyalah ke bisik ditemu. Lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman. Sidak ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semak bak menua kita di Sibu itu ya. Ngaunya sekali lagi sidak dari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu itu nang sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkenak ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sama bela di tiak katur undang-undang bak jalalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama bela nyaga pengelikuan dire lebih maya kita ke driba bak rantu jalai ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio. Setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: Rita deh, gak nara ikut temu dini. Gak tau apa mana lihat aku tau jikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedere ini gak ini ku tau. Oh ini bilai, ini bilai.
1: Apo ini tua itu si ke ane yang ku aku. Ya nama mereka ngasuh di kesia. Nama nanti ngari tau deh gawai. Aki ke kesia.
0: Kian tuan ngai ini ku ngai ku kedere anu elegai an.
1: Aw, kenyo, mati. Aku, nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tanda hik ku kedinga nyawanya. Nale pampur wap dia nyaku mana kedai. Nyen, ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninga berterkuang dia nya, ura dia mesai nama na ura rekuangnya kaku. Ni mesai beli data yao. Ya aku kena kata dengan anu berkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakai dayanya udah limbang kebuka itu sebuah. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama utai penting yang mat ke kerana aku tau.
0: Ngam dia di tau ini gua. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tau ga kibo kali
2: ya
1: kanan.
2: Iya, tau data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah ku tau lapan setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat tuh kayak ku, dia lagi wainnya sumpeng. Tau si kok kak ku, nih cini, nih bagi itu ditau. Nama tibinya kali ya, tibi kali tunggu sekali ya nama kali ya dia. Rimum tekan tibi kali ya katanya kah?
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya nih ngoy, ini sumpengnya. Bangat tuh kesah-kesah. Nyuk sal kengnya ke TV. Cii, lapa di ni sumpeng. Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rempu di labanya.
0: Nai, nama dua dia ni nge. Mayu rita. Orang ada mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibai. Nama dia, nyak kebaik pada dua dia. Tak nama bertibai aku tak nada ayo. Bertibai aku nada ayo.
2: Nara tak kebisa ngode laba denan mu berita. Kuma de sada ada orang mantai ku teba tibi. Mayo lo ya kuma de kade nya orang ke kuma de nyipe buah mantai ku laki sigar kuma de kade orang berbuat kemangkuat dunia nya. Nemu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya. Ale ya de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Nemu nyunyi nama ane inai pipa nyen wanya nama wak wa dunya ko de nya berbuat mangko dunya
1: ya nama ko de inai guop kini ko de tadi dunya me ngai pipo ko de ukai pipo ana inai pipo FIFA F ya mo de F FIFA
0: oh tau ya giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang mantai kura laki sigat nyipe bua bedunya nya me ade de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya me ten spear di ne bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stat nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah-alah baku ke sekolah nyanyi-nya. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarin, ketukar dek nyanyi. Jadi nama buah hangguanya berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi, kena dek mada. Guna kita melihat kecanggihnya, semua tawa nyanyi. Uliannya kadang nak dek nyanyi, mada ke dek ulian, udah dah lo dek tadi. Nama utai nyanyi.
0: Nih, nama utai
2: nyanyi. Dengan himpun nyanyi, dek ulian mada orang main buah FIFA nyanyi. Puh, idai.
0: Betul pun pia, nadai beti-beti pia. Ba arti yang bel? Hah? Ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita mada ada Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia yang mada ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, padahal kaya ini bila pada pala aku entah aku terpedih apa yang sebut kaya ni.
1: Eh, kini kedai ngomai yang ada ini sumpah yang tau ya, pernah deh tau cina sukan ya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok klik dia nemu deh. Nya. Nya jaka orang dia tok nya. kelek kajaknya. Ah, alu liah hen mo dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke. Pelaban jam menua luar din. Pagi lagi mo dek. Ku mah de sama angke tai jamnya.
0: Eh. Nama ngku nare gambar beko ngodeknya ini bilai. Kenenya dek.
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udahnya aku madah ke dek. Nanti udah download. Sambung dek ngakai TV dek. Kia tucuk dek kianya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke dek. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik deknya. Memesainya nyubaka wayang deknya. Hmm. Kia dek madah ngicak dek nama kaya telepon.
0: Amat nyamai ke TV dek tau. Ya kini intinya nadai deh. Kini ke nadai yang bisa ya. Nih gambar pedak ya. Kadang nak bayarnya. Narai baku di tau deh.
2: Hei, ni bilai deh. Jangan beranau ngengai ya kau. Padahal kaya. Urem ada pria, ada bayar.
1: Narai bayar kami tu. Pria aja. Ya. Janji dia bisa internet. Namun deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Dia tulis deh. Klik. K-L-I-K. Klik. Nyah. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba. Empai dah tai ba. Dunia nu main bua orang. Udah download ngau kami ATM klik. Nama dia sikit ada ATM klik deng lama tau.
0: Ada ya.
2: Hey, yo, mahin sah dengan dia apa ya? Dari berapa nyamai dek numpil? Mada orang main buang na handphone dengnya si teh. Lebih dek galak dan dek tengah malam pegai dek yo. Lebih dek siar entek kenumpil ngeti bing ngeti bingnya. Pilih kemat nak kemat tau dengnya. Mada bertelepon.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuning tau atim klik tu na. Nabi bisa ku dek.
0: Nai jauh bisa yang tau. Engkau balik ucap ku si pak nyimpan tau ay.
2: Nah gila ngode dempo je suwane ingat deknya laban dena medaknya.
0: Kalau dia ngena nya. Kene ketol lu klik dia aja tu nai. Tekan dia, tekan nyek. Ah nyek ah yo.
2: Hmm kenya me ya.
1: Ya pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama nak muka aja deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pedak deh. Pada dia baru sekali nya. Sepiak gambar rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiaknya gambar TV. Ah nya klik deh. Ah tip nya nya ah pasut cinenya. Ah. Cinenya dia ah dia ya. Pilih deh bak sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Ya ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda. Semua 104. Perlawanan ku mada kedai bisa dia magayang ante de na uleh mada sida lemai to bisa uleyang ya nya engkal ka mata cuak de nya na uleh kebek kedai laba urat to rumah yang dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien
0: oh
2: uleh pada de dia uleyang ya. Ya, ante ya ubeh orang bakal de mada ya mada main pukul 2 tenanya de ngagak 5:30 uleh inso pada orang dia aja dua bapa nanya main de semua ba ujung nyari pengrajin aja nyeleknya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamatnya pada de dia
0: alu kiyo alu
2: ya, kate de de nada te temu si te de bai beranau
0: ante yang mayu hanya perlawanan mayu ametiemnya ne ene gua 48 ni te ya ne

0: Oh, ni orang nya. Napa awak ini bilai? Ya, aku mai ada pemilih. Oh, tim aku kat belabar dengan orang ngai. Cabu ni dulu dia tim ni. Kenya, ya.
1: Dia ini aku mada semua 104 perlawanan, ya. Terberengkeh, menya. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 hari lah. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisik dudi mimiat dia wai. Pihak ya.
2: Nah, mana ada ini jam dunia kita tahu sedap belaban dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak? Nah, aku mai aku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ber RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman nada bayarnya deh.
0: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato fami harinya. Nih jaga udah pada pri. Tibi buka tibi swasta nada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nau uli SS RTM kliknya ya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli kena RTM klik tahu. Lagi nyubami uli. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nyamat dek, udah harap begaw baru dek nemu utai. Orang itu dek nyamat perih, nyamat perih, Nada bayar. Internet dah jahit saya dek. Tapi saya dek 50 sebulan. Nya jangan bayar dek, ni. Dia tahu apa nyamai, dia tahu dek. Aku nyolelek madah kedai. Padahal kan ini bila ini orang kebelaban membuang. Cungai aku madah ke tahu utai. Nada tetemu. Ya kan, nah ya aku dulu nyebut hal membuang tadi.
1: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama meh menua sedaya dien dek dilek dien
2: ni dua dek medak dek
0: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
2: Nih. Eh, nyok bedak aku wai kapok aku nyok. Ngambil dia nama. Nama, ngambil aku nama nama.
0: Nya, dengar dek, kita gaya pendiam dek nya.
2: Nah, dengar.
0: Tahun ke perlu di pipa digagak tu dia nama. Sebedar tu, 32 tim tu nama hangga 48 tim. Artinya, mayung gaya me, nama menua kengau. Menua kengau, kais menekati bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau, Malaysia kengau. Nah, ya. Ya, kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat, belaban rengat tu layak ke nanti dan layak di ni, boleh datang ngau dunia. Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemudian nyanyu, datang beritahu.
2: Patut nyanyu mayu, nyanyu manggai 104 tek, ini sudah belabannya.
0: Kati kena mayu, deh.
2: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyok.
0: Kena mayu ha, dia beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi hingga kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
2: Eh nemu te keliga di ini.
0: Kami meda membo. Kada ku te peri. Eh ku mai deh. Sampai bangku mata aku te buntau. Kisah aku bayar tanya sebulan jo.
2: Kena kena ngau mata deh nyok ah. Awe kena ku deh.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu kengau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panah nak aku ni
2: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
0: ada guna dek, mana kesihat je, ada utai uliah dek, kemana kere? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan jadi penyakok kelapan dek nyam. Kumai dek pekik penyikat tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Ukai nyam bisa belama, kumai dek kere empat tahun sekali, nyam nemu dek nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kau bisa, nyam dek kelawan ke tahun ke bisa penanggulnya.
2: Ya.
1: 4 tahun sebenarnya. Ha, dia ni. Bak tahun 2022 dia sudah berlaban. Bakal tal dia no. Jadi ramaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
2: Ya, mau do menang Argentina aja geng kau.
0: Ya nama ke buah dia Argentina deh.
2: Nai udo menang meh.
0: Eh siapa lu mai udo menang aman menang ku tai deh. Aman
2: deh. Nai tadi deh. Mai ini gua mat eh ini gua ini bilai mat deh ne.
0: orang begau ke buah, begau ke deten ada.

0: Gak salah, ame udah run out tuh. Mau gede, utai kemain buahnya, muka runde, muka hati, muka mata adanya. Ya, nanti daripada nanti ke record dari FIFA, aku udah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Kepemaduk, mayu ah meneang, kemana ke menua berhasil. Lima kali, udah ya, kemana
1: ke deh. Oh, berhasil nah. Kan kau?
0: Kunya, mana ada tetap sekali hati adanya. Tetap ame, kerame hati. Yang palung, kami tak haji yang kian. Baru deh, ya buat Argentina. Ya berhasil juga.
1: Bah. Kak ku mage ane asa pemeneanya amang kau
0: ne nya nara ati mesti te bekan nan tam ne wai ne bilai
2: Jemani ngau Itali pia me wai nyo ka napat da 4 kali udah kalah menang FIFA deh nya Argentina nya 3 kali Fran Uruguay belak sama 2 kali
1: umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku akan beli baju jersey nama Argentina Brazil
0: kau mandi yang nak mending nuainya pala buban kena baju jerseynya
1: nak ku main buah malam tau
0: nak dah beli kucuk je meh
1: nak beda di RTM bising agaknya nama sarinya mansa agak video kreatif kita tiga mengena bajunya.
0: Oh, buat kita buban bajunya. Namun aku tu ngak pada hari belakang. Maka ini pemaruh bajet. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, baka tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
0: nak banding sekali.
1: Ini asu ambil balu cok di belakang aja.
0: Tengah awak. Ini ruang jam kita. Laban kita. Ame ngiro kita ya de bisa duit de ke kaya ngam ngiro udah terima deh de ngiro
1: kada duit 50
0: dolar nadai ku nadai nadai ku udah kena
1: ku tanya nyua cipi yang tadi
0: nyua cipi yang me udah kena masuk kan ya ku nyaba pum nam palama de ngiasin ku dan nadai tau kerpai tau nadai udah rangkai tau
1: ini bilai ke ini bilai nama bawa udah nyua
0: nama nadai capu capu ini bilai
1: udah nyau ini
0: apa ya mau de ke ngerukuk duit ya nih nyawut de ngai dia nih agak ya deh

Sorak Kain. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Hanya lagu kena merina pada peringkat kita ke tengah hari tu. Lagu hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngali hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu dituju ngakai semua kamu melayan ke dia baru rumah Biluang, Sungai Engkatit, baru rumah Manuk Manca, kamu melayan baru rumah Shelly, baru rumah Jan Dua, baru rumah William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kepemelayan ke dia baru rumah Beranjak, ngau rumah Empawi, kepemelayan Bak Semirah Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kepemelayan baru rumah Mingat, nangga Bawani, Balik Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang, udahnya pesan dituju ngakai dari Sa Ansi, anak di nangga Sebatang Mujuang. Kabar melayan di Pasar Kapit, baru merobot di Jumatan Suai. Kabar melayan bak Sungai Paku, Sungai Mujuang, ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud, pemegak kabar melayan di Kabuang, di Sibu Jaya, ngau semua. Kabar melayan kena uliah di Rintai kena malitu. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane ingkua kena pagi hari 6. 11 hari bulan 7 2026 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ing kuat tau ya. Jadi penerang ke sili kita tahu bertalipawun ngagai lili anak ing kuat tahu ke inai impuang balumur 0112 6432 441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai semua kepemelayan ke dia baru rumah Biluang, Sungai Engkatit, baru rumah Manuk Mancau, rumah Shelly, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Empawi, kepemelayan di Semirah Gad, baru rumah Kaya, Sungai Janan, bak Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang, kepemelayan baru rumah Mingat, di Nengah Bawani, Balik Kapit, kabar melayan di Melekun, kabar melayan di Mujuang, kabar melayan di Ananga, Sepatang Mujuang, yang ada dari Sansi, ngau di Pasar Kapit, kabar melayan di rumah Robert, Jembatan Sewai, kabar melayan di Sungai Paku, Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Sud, pemegak di Kabuang, ngau di Sibu Jaya. Pesan tu, madah ke dekat ngetak sulit, ni yang Simon, anak ingkuak, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat Ngelumbung. Ni yang Simon anak ingku atau yang penerang kesilia, kita tahu bertali paun ngagai lili anak ingku atau kena impuang, balumur 011-264-3241. Ya, nyak Siti pesan ke baru amai diterima kami. Bak YFM di jam kita ke ngali hari tu ya. Terima kasih yang agak kita ke agak mengkang medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari tu. Kita kempan jadi kaban kami di Facebook, terus like tak ke follow kami pun page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya megak agak kita ke bisik mendengar radio jam ke dia tu untuk nyemak bisik berita berat atau ke Jakogra. Terus anjung agak kami bak YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar melayan ti di tuju ke pesan.

0: Nyak lagu berentak sentimental ngali hari tu kena merina bala peringat. Tapi sirko dalam 3 jam tonti nyebut nama lagu. Wow, nombor-nombor madai. setiap bala penanya nyamih ta sebut ko magai ana. Jarai ko ke nyau.
1: Jarai je nama jana ko de.
0: Au nyak muka ko ukai sitek kebuehan ta de. Aku ngai de tanya sida lagu nama anta de DJ. Kako ngai si ko kita nanya ko pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita amat bakanya na sia maka ko te ko ninga lagu nyamba radio na mula-mula na berarti ka. Tek sebut DJ gawak. Yo. Kale ninga leka lagunya.
0: Juga nanya ada
1: nak. Siapa lagu entah ni? Siapa malagunya? Mana nak amek keban liang ya ne?
0: Ya, makau tu ngai tadi. Sebab dah ngeritu ni cik aku 3 jam tu. Nyamai tu sebut aku aja nyamale aku gawak tengah hari tu.
1: Amat male deh. Male 360 dulu mana?
0: Nama berita dente.
1: Berita dari pun mana tu? Dari kami di KP pemana? Serito tawas sampai mat sari itu pelabur di pagi tadi berak aku nih. Dari pun kerai.
0: Aku puji Tuhan. Ya. Asyik aja berita nama mana? Nada yang ngomai mesti karu ada mah. Kak tawa.
1: Ya, berketau ya nih. Mana ngawak me? Udah.
2: Tahu kontai.
1: Bisa dia
0: aman kan? Bisa, baik awak. Dan aku kan nanya kan, nama hal dua ada nama untuk sikap lagi. Dua ada.
1: Ya, aku kan namanya salah mal. Nggak
0: asal aku ngau. Aman, uleh ngau kita sarinya.
2: Ngau uleh. Aman
0: uleh. Jangan kakau. Munyi kau sidai buka baju. Nama orang nang lala kita tiga. Nah, mengelemo sampai senang juang. Nanti aku boleh sibuk tau.
2: Nanti aku kapit dia, nanti.
0: Nanti.
1: Nanti, meh. Angkanya nama tu, antai orang ke sibu lah, ngau ke jago, nak boleh. Ambil ke bandi antai de orang ke gawak bawa SKS-nya, tadi apa aku hari kapit, ngau SKS bawa sibu, ngunjing senyapan, nak boleh.
0: Ya, dek nunek Flora ni nyo. Cuma Flora kan kapit lah bandi.
2: Ya, berundin Flora.
1: Ambil ke bandi antai Flora nya nurun ya ke kapit mayanya. Lepas yang ada gawak deh.
0: Uli ya?
1: Kita hati ya, ambil ke bandi uli ya. Maka aku telah aku nanda gawak ngelawak kita jadi buka uli aku.
0: Uli ya, mai uang hadiah. Bapak itu tadi mah itu ne?
2: Tadi leban tadi serindak nak ganti bisa di tau dato hi cangki tadi deh sama ngau kita kita me ngagai RDM.
0: Ya baru ke spiat dia.
2: Baru dah mupuak ke ya?
0: Dah mupuak.
2: Baru dah mupuak. Mayu muto di tau di sibu di tau cabut orang ya lah. 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ne?
2: Motosikal 11 ente semua prayes i-praduannya 99
1: ite 99 ite antara si ite motosikal yang aku
2: datai menai teng pelaba aku deh datai nak boleh nak ngau kami gawak ke deh
1: nyos bengkai aku tukang main motosikal dia berkapian nak boleh
0: ya kak kau kaya nama lapa motosikalnya pilih hati ni ngante dia boleh kak jual deh tu deh kampu dan kak jual deh ni kamerik deh
2: ni kak mimpi nyadi ayak dulu ke deh
1: bakal ayaknya ayak je nak menemu si ya
0: tapi baik pula emak ya
2: baik pula.
1: Baik ya pula, engkau suka kena ucok ku, kena anak ku, ku ya. Mayu aku berumah ku empat ku ya.
0: Ya kelima ya.
1: Mayu, ya kelima ya. Jadi sebenarnya munyu ku ya, engkau kita bisa mimpi mana ya, kini ambil kemana yang mimpi muka, boleh empurau anak-anak au ngisinya.
0: Ya, sarinya bisa tanya dua hari bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Tentu tuang ay nyebut baradio sarinya, tuang asur remeda.
1: Agak itu aku tanya deh. Udahnya, toh kita tepat ada perhatian. Kaku mayu agen dono kebuka ini. Lama kita tulen tinggal bersuruh serawan apa ya? Tanya ada mana sih ya? Lepas orang kenyebutnya, bisa beberapa ite bapa ikut sudah kena sebut. Nada dia mayanya.
2: Saya maya gak boleh keren pras.
0: Iya, nada mimpi bakaya nya.
2: Nada mimpi.
1: Nih, Ante dah ada mimpi orang ini sekali deh. Ambil kepadanya, saya tinggal datai. Nah, uli yang datai kerempu jamnya deh. Tentu kurangnya. Saya umat. Laban, ya bisa madah deh. Ante hari anu tu pukul 4 kita datai. Maya sebutan ibraduan tu. Pian tak ada enak ya. Maya nyok datai limbang ke deh.
2: Di sibuk di tu pukul 3:30
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4 genap pukul tiap hari pukul 4.
2: Iya.
1: Habis saya belamanan sabut. Limpang kia. Kedek deh gudang isai deh. Saya dengar saya betul lima itu sawutnya ambil ke bani yang. Ada tae deh. Saya dengar saya deh pun. Nanti kita betul ni buah mereka nanti nak ada pusing kau dia deh.
0: Balam. Lapan juga nyata mereka nyabu nama bakat tua tiket bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Nya Indian musim kena korai.
1: Indian musim kan kena aw.
2: Ini ya. Semua Indian. Mungkin kau muda Indian. Aw.
1: Pamayo kita ke ngau punya deh nya borang mamat bernasib deh pamayo pamayo deh boleh nya.
0: Iya gambar ibu kolo sarinya deh nyu deh si kau bulan tu si kau dini deh.
1: Nah, dini dia nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku cuma minggu tu ni buat jalan tu pejam ke jam mata meram tu si kau ni pandang kau dia.
2: Ya gas nasib
1: deh. Lorwap mah dia dempu kau mainnya pulai. Ya itu ngai siam mengai ungkup kita.
2: Nggak awak ganti gagal meda orang bully apa mama.
1: Gagal lain masa ti paman mada orang bully apa nyoyoknya bully ya kon saya ke besar raya mesti sikalnya
2: ya pelaba ko ya kebaka kita itu nak nantu tau bully ente pelaba ko ambil teh dia rembang kita nak ulih ni dia le tengah ya oke betul kalau
1: empat pengagau nai sana ya
0: au
1: mada orang bully apa nanti nyoda gagal kene dah
0: ya tengah payuangnya pengaso kita gagal ni sebuan teh mutu sikalnya nah.
1: Aku sebab kalau ni siwa senada sebab stadium kapit sebab deh siwa senada i peraduan berkenyak meh tapi sebab ukai laban kita kan anak cukup canggih deh ukai bisa buka telefon kita dia tahu dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena pihak saya ke berapa ini deh
0: si tidak cukup sebab
1: cukup sebab pihak antara deh nak aku mayanya boleh periuk karan gagal mantu ayo mau periuk karan.
0: Nama angkanya ngiranya presite urinya namanya pemujua kita nya di temu mensia mayuh dia no.
1: Engko
0: kini. Kita beli prio karan hari kedai kita empuna ne meda ore. Na nemu kita kaya.
1: Oh ya, tapi ku den ne.
2: Ya depan yang goreng prio karan nyenti. No.
1: Oh, na na na mata gagal deh antu prio karan kati kutin kayak tadi me tua siko-siko kayak begini pa mau tanya teh ke bekenya mun tadi puluhan ribu orang datang kati ketua tahu dipilih terpilih ya.
0: Ya, basi botera nak mayo mensian kore.
2: Iya.
1: Ya pengami kita bobot ke bapak tadi.
2: 99 nanti.
1: Anya,
2: motor sika 11 itu.
0: Ngarap ke bisa orang ke sponsor. Mungkin nak 99 nama ngai klub bos sekali.
2: Tak klub bos sekali. Pelaba ko nyangka nya bisa 2-3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelaba ko.
1: Au yang kak ko.
2: Tu nak kak sarito, tu nak kak sarito.
1: Anak kak sarito. Ni nemu nu bisa 15 item si kau noleh nak cuti maya nya nu ang sibu.
2: Cuti nak.
0: Green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Aw green tea boleh ya, nyame. Lagi lah saya kaku tanya, wah kan amang kan laban yang pay dirubuh kurang leh no kami nya.
0: Amang, nanti. Aw bina ke kita dia berasa puang, nyudah yang lebih SKS tu nak kure?
1: Aw puang, berasa puang. Tapi kita benda monyet ko tua mal sarinya leh siap. Ilo dan benda bersibu bekerja. Tenang kalau pada aku kure, tidak bala umang-umangnya. Nak kalah menai, banyak nak gino darah kapit pada sama kau. Nak kalah mendoanya.
0: Nyuayan purau,
1: nyuayan. Kau belum purau.
2: Misteri orang nyebut purau. Ya,
1: patuh ada orang nyebut. Nah, kau kebuan purau tu hari kapit. Hari kapit seorang lah banyak yang kau mampu purau nya. Nee.
0: Kau tahu kau yang alam purau ikan kerpukat
1: ya. Ya, aman. Nak kalah di pedok sebenarnya kalian bisa. Nanti subah uliah kita berarti ya mereka mana yang kita dia bawa express amat kapa pansum purau mayanya.
0: Oh,
1: kita pulai gawai tu baru belawapnya mah pansum purau way. Dan itu nak purau kerana temu dari ranyo ya nanti rikik ya uliah ranyo pulai apa panjang ini kerja ni pedak tua.
0: Oh, nada nua tanya, nada nua kait deh purau
1: nya. Laban pukat tu nanti udah tanah deh mereka mana yang mereka spray bisa subah bisanya ya. Pukat deh ngetan yang ipok dia pukat tadi.
0: Oh, belas periah dia nya. Aku ingat ke site namanya page. Nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisham. Mari Negeri Sembilan ya.
1: Ya.
0: Ya, berkelala ngos tanya nya. Ngos bini ya Cikgu tanya nya. Belas periah ni ala dek nya. nyawahnya.
2: Adalah seperti ya. Nyantai udah nyamaman, nanti ada jodoh nih. Hmm. Dah hari negeri sembilan, dah time Sarawak boleh. Ya. Wow. Okay Sarawak, nyawa agai air sungai.
0: Air sungai.
1: Oh, aman. Ini nama orang kan yang bisa orang berkala maya SKS, maya nyak kini bukan nyebut minat berkapi aja. Abang Nono bukan kau dah. Angin kini kita gintai ya, bah sibu dia SKS-nya.
0: Oh, itu belantik tanah bau mainnya. Anda pernah tengok pengadil raya nunggu raya?
2: Ini nama orangnya.
1: Boleh nak.
2: From this to this.
1: Ya, itu belantik tanah bau je lah. Dah aja nantu lah kira anak bano anu, sikit bakal beskut. Nak berlama ya, tu beskut kan yang suai dan benda kami di kapit.
0: Ya, aneh-aneh nak nak kurenti. Tak tahu yang mana ya. Maya apa ni yang mana
1: ya. Tahu yang nak luar nau.
2: Oh, tujuan. Apa dia ni dia tujuan?
1: Oh, ni ya, why sorry. Kini tak lekin kui, tapi luka lah tu.
0: Mesti orang ngau deh, kau nanti nak darah, mesti sama ne.
1: Aw, ni nak duduk sama-sama deh, nemu meja lah, ban kita ke makai balando nya deh sih. Meja. Belah tak duduk, kita nanti ngasai dempuk diri, ngasai diri. Nampi pangan diri, pia.
0: Ya, panai. Mengidup nyawa ni, uliah kita tiga ketua itu ngatu.
2: Kanya nak sebakal ke cara ni?
1: Ya, nyamuk kedua dah mahu kasih parai nak tahu, nak tahu piau, nak tahu piau, nak kuda.
0: Aman. Atua kita ya pantai tes suka kiau, nak kuda.
1: Aman.
0: Ya, atua tua boleh keburai angkai yang ika kita manis gaknya.
1: Ya, maka yang mereka bania, maka yang ika borau, kan maka yang borau tu kembali ya kini nak tahu ni. Ya. Borau tu ngak kaya gat, borau ketuang.
0: Ini akan jadi break tu legup tu ngak kenawit kiau. Bre ana impun tu ngak keselangau na.
1: Ni tanu pula.
0: Ni suar ke gramak bre serikai di ni ya ka.
1: Au, angka yang ngai makai gramak ante ka ante yang nama tu. Abang saya ka ngai makai tu yang panyai ka makai tu yang biluat ga nya.
0: Ah, ur ko dai juga makai tu yang bong ya besar ke pasien ki.
1: Au, ngai kira nyungkit nya kini.
2: Au, ka ke besar nya. Oh. Na sabaka yo.
0: Amannya
1: nah. Nyame ngara ke pengawak kita di Sibu Tela Muju, nya kirim salam ngage kita kerja lagi ya.
0: Nah dari salam tu kan jam jaru ulun. Nah lebih ana ne mana mau ni kan kami butuh sikau nyu kirim salam.
2: Oh 2 jam lah.
1: Aman, dan aku dah ame tanya lah kira tawa-tawa ni 2 jam ja lah
0: ho. Ah 2 jam me ni pun ngetau lah diri ya.
2: Kira minggu tau entai. Alu diri ya. Medam bi hari 5.
1: Bukan nama tadi laba aku udah dicuak suai deh. Nanti nunggu nanti aja nanti jago ngau ipa doan terus gawat. Ni aku kau
2: ni buat gawat nanti ni buat gawat.
0: Ni buat gawat.
2: Dah mulai kita motor.
0: Start hari ibu nombor satu nya deh ngerana yang. Hari si teh ulang dah baru 3 hari nya.
2: 3 hari.
0: Kata nak boleh alah lah bayar. Nya ayah siapa nama?
2: Iya ayah punggau.
1: Ayah punggau.
2: Aw ayah punggau.
1: Aw kali kan mimpi bakal ya makku.
0: Aw.
1: Tak mimpi tu.
0: Juga berkabar muayak nya kak kon. Tentu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya. Lu dua eh dia.
1: Ini ya ke juga. Lu minta bayar ya. Ayo, ngay ngemai ku ni.
0: Ya, iya. Apa juga deh ngopel direk.
2: Lepas seru. Sama nak nemu mai motornya. Motornya nak nyalai.
1: Nanti ayo dah nemu mai. Gila nak bayar ya. Ayo nak nemu mai. Salah. Salah kita nak nemu mai. Itu sih. Kalau terbaik kurang.
2: Tahu nak tetapan kuih.
0: Yang kayaknya nemu. Ini pun minta.
2: Ah, kan duduk kedai orang orang Indo ayah nak taban kedai orang Indo.
1: Nak taban.
0: Ya, mesti hanya kau dai.
1: Dia salahnya mai.
0: Ino dan depan mata nak boleh baik apa ayah.
1: Nah, dah dah setuju sekali. Dia udah lawa udah gam mana no, bisa mesti sikal. Dah cukup gap sebenarnya.
2: Tanya sakit. Dia orang Indo kan duduk kedai rempo bermuto.
1: Duduk kedai rempo. Oh.
0: Nak boleh start je kau dai laban nak nemu.
1: Nau
0: tak bana
1: lu
0: minah kena.
1: Eh
0: nyok
1: macam-macam.
0: Kena mau. Ini lo kita
2: ente. Lu mesti kita akan meda begini. Indo daro duduk memoto giga bela titu.
0: Baba titu di ni.
2: Titu si Bu FM.
0: Oh, titu si Bu FM. Ni nemu ati ayak bunga yang tadi ne. Nyu terun yang kan merek si kau antara tiga wai. No.
2: Mana aku merek kan ame video ku.
0: Tahu ke ketok ke nanti. Oh, kasih nao nye ke jako ada sibu nak ngaus dua sering.
1: Ya, boleh
0: ke kuya.
2: Apa mau main tinggi kau.
1: Kasih dia, amat nak bedak kuya ke.
2: Amat nak bedak.
1: Nanti
2: kena sibu ke. Baik, kuan yuang kuya kuya.
0: Anak jam rana kaya. Nak lelek ke tiga. Tak saya, anak ayo, bintu bisa lesian
1: seminggu dua tu nya.
0: Ya, nyuk kita. Nyuk
1: kita. Nyuk kita. Nyuk kita.
0: Ya, deh, deh. Ya, nyuk nemu nyetatnya.
2: Setat aja kini.
1: Tak ada
0: aja,
1: baru
0: je tak aja. Ah, empat empat dah baik.
1: Nak ya mai, mai undang orang pelapak kau.
0: Okay, entar lagu kita nanti.
1: Okay.

0: Ya, lagu kan mau kita peningan tadi mah. Lagu
1: sebut.
0: So ya, jangok pengerindu hari edemen Indiannya. Berasa emang
1: kakak ni. Lama ada jangok.
0: Ba, ya, selalu nyebut jangok ba. So, aku. Oh,
1: nyok aku. Saya wai. Oh. Suya barang.
0: Oh, ya, mau lah banya. Oh, itu suya pen ulup jalai. Kita suya barang asai ke bawah.
1: Ayo, mayo tak sanggup bawa ngau suya atau sian eh.
0: Oh. Mayu.
1: Nama ke buah ne laban babagi menua kita di kapit jangka ko benda buka bisa kan ne. Nya pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Aman.
1: Ini nak nak barangnya.
0: Ya, kak, enak. Nanti salah aku madah kerja terbihisi ya pun merayang dan mau aku. Sama tak tahu.
2: Aman, nanti orang sikit kalau bisa labuh ni.
0: Tahu tahu ke ya baru ngepun nanti.
1: Oh. Bawai sih ya kakau.
0: Bawai. Nanti cukup saya bakal dia mau. Mana dengar. Tahun kedua tau. Dapat tahu kan lah ya.
1: Aku bisa pengalaman aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu buka. Ini udah ngelala ya.
2: Datai baru udah baik ke?
1: Oh, ngamnya. Nanti bagi menua kita di kapit. Ini dia kira 17, 18, 19. Tuh ini insya baru. Mungkin insya nau tadi tau. Mungkin kira mina ya.
0: Mak ya. Bapak ada bulan ke barunya nanti?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau dia?
0: Nanti ya berakhir 26 hari bulan 7 atau nanti nyuka berbaik nggak dulu? Oh. Kayak berbaik saya pun.
1: Berbaiknya. Nanti ya nanti orang kengau berakhirnya 25 mesti bisa dia nampi ya.
0: Ya me, dua sudah ngamik baju, ngamik tanya dulu umur rakyat nanti, register dulu nya.
1: Orang kemudah nanti mata ada berkapi aja, bersangau aja nak ada uliah tau.
0: Nak uliah bikin kita.
2: Nak nemu lagi tubuhnya nanti.
1: Nak ada nemu tau, nak ada lah tua gitu nya, pemacara tau. Buat nak lah tua lah bantau.
0: Nak ada uliah datua, nak uliah di sini, nak uliah pai deh.
1: Nak ada lah pai tu, si kok jam ngempu ya dia.
0: Nak ada ngawak ke, ngarap ke, bisa ubah ke nanti.
1: Ya ni nemu
0: ini baru ini yang kau ni bertukar baru utai.
2: Laban tu aman serba aman.
1: Aman atau Muhammad serba aman. Aau jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu tidak tu laban safari balai rakyat tu sigi ya namanya tak dikumai edisi tahunan ni pihaknya bagi menua kita di kapit nampi ya. Aau jadi munyi kaku tadi asal ya 17, 18, 19 dan sudah diinsu baru ngagai 24, 25, 26. Bulan 7 ke tahun tu megak ia bisa ubah kala nanti bakal subuh dalam 2 hari ya ne siang ama di pelekak kurang tang sari ke sekali tu sidak ya dekat di pelekak hari rumah Jonas sepenyawah 42 km terus datai ngagai wap kita bersibu di tu nya
0: pinai wa sibu ko kapien tai.
1: Oh, wasi bo mah kita ke belakang ni sibunya. Bekubunya deh.
0: Udahnya. 42 wei.
2: 42.
1: 42 wei.
0: Ayo.
1: Nama kati ke nya?
0: Naik kati 2 kali lipat 21 nya.
1: Au, kita sibuk berapa kilometer?
0: 21.
2: 21 tadi.
0: 3 jam lebih tadi.
1: Uji kita ke 42.
0: Ada ngasak kati dia nya? Udah ya rakit, udah aja jangan ya dengan teh dek ngayuah.
2: Udah ngantai rakit, ngantai.
0: Oh, kayak salah kita ya.
2: Sengayuah udah gak ngantai.
1: Ya, meh. Tuh 42 km. Kita harap kesedak ke ngau berakit tila. Jangka aku udah kesedak yang ngirai di rempu. Badu kakit semua, apa ya. Lalu seraya ke ngantai akit. Nah, maka selama megak dia pekit power boat. Megak dia tu bawa kubu dia. Kalai beberapa itik kategori dekat dipekit ke bakal 18 kuasa kuda. Adanya 30 kuasa kuda, 2 piston, 30 kuasa kuda, 3 piston, 40 kuasa kuda, 2 piston, ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu. Bas tentang tu kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana tidak ke bisik perau pubnya, bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemadu berguna megak. Nampi ayah siang ngemak. yang memesai kita tiga untuk senat duduk ke dia.
0: Dia tahu saya. Ada ulu yang nyanti.
2: Enteng kau dia.
1: Kau berapa lain eh?
0: Ya, ada ulu dia. Ada ulu yang nampak tubuh dia rempo dia.
2: Enggak, enggak. Itu sinya aja, betul.
0: Ngiroh bumba. Orang yang tahu buku bumba ini boleh kita ibar ya.
1: Lu ngiroh kita ini kok deh.
2: Ya, nampak aku pengawal bumba.
1: Ah, lu nampak aku pengawal orang. Tegak tidak nguji kenyang tu. Saya aku bilang.
0: Ya, malu. Pedari, nak kalah tamak kia, kami dua sedar diri.
2: Nyuruh ya, nyelagi ini ada boleh kena blomba. Nama ni.
1: Aw ngai nak gamal tisi video HP aja, nak kuda. Karena nama dan bukti. Aw nyame saya kenganti akhir kita kedatai. Api yang mereka bisa mereka pawak berjual ke mereka bisa dia tu. Lebihnya selalu ya ni tiang tahun temanya balik safari berkata sigi amar ramai ya. Aw kita ibak kapit. Pihak entah deh.
0: Berjari ya, pengrami dulu nanti.
1: Berjari nak ngatu wai. Tu baru baru udah ngamai bawa orang dekat ngatu asite mega program ke tau ke dikira kita cukup besar nama kebuah kejebut cukup besar laban bagi menua kita di kapit dekat ngatu nya sambutan perayaan hari kebangsaan peringkat negeri
0: nya amatnya
1: nya
0: mayuh nya ya, ko kami bertangkan me udah minggu tu tangkan ngoris rawe
2: ngoris rawe di sibu
1: aman aris rawe udah nya nike nike bukan mabuang kita nya
2: nya
0: balar enggak
1: dan sedang udah udah berakhir lu bae honi ke bukan mabu
2: karena udah ngeruya kelengan ngeruya ke
1: ngeruya ke payah oh
0: mulut nyebut utai ku mai
2: mulut tapi le aja nyebut
0: au sebut
1: kada kenal ya
0: au mulut nah tanda ulia sebut nah kore
1: ayo amatnya
2: muni jangan peningau
1: au Jakob tu namanya anak kurang
2: sebab
1: ya
0: sini nak ruak nak Jakob kore.
1: Betul. Anak kesal kita ni kami kau ngau berakit narik dia lembu tu saya kau.
2: Kami tahu kira ke.
0: Malu ke kami yang tanya lu juara ni nara yang lama.
1: Nara yang lama. Ngai menang darat ni kura.
0: Ngai nanti nyamai menang darat. Smadi kura yang lagi.
2: Smadi nara yang lama.
1: Teh me. Urun kau.
2: Aku urun kau sama ngasai.
1: Ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai tuan di O Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Ranau berkau ngau ekspedisi musid ekspedisi Bukit Mabuang dua Puen Kusuang kau kita kering-kering macam kau ngai cara.
0: Nada terkena ulu ya, kore.
1: Nada
0: nama angira ada gunung kenapa lalu deh ya.
2: Iya na uli na sebab bakanya bakang ayat deh. Iya ngasai kita rempu uli ya, uli ya maya nya.
1: Betul. Kini kia ya madah ngangai orang. Aku sigi uli aku kau yang ngau tau ke mana aman mimpi ku. 28 bulan aku kering si uli aku yang.
2: Sekali benda amai uli ya.
1: Tapi yang ngai bala kaban ya, muni nyok ya. Sekali ama uli ya nye.
0: Ama nanti aku ante orangnya ama uli deh tau. Aku mesti percaya bakal kunusi yang di Jerman ke wakil negeri Sarawak ke menari irinya. Tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya no, kan terima prayas nanti. Mada ya lah cikgu itu juruh latih ya. Kaya seluai dia lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngay kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti kalau tinggi pengharap hati nanti. Nah leh seluai dia nyu tanya nanti. Dia nyu nyabe ya. Dia nama nami nanti.
1: Kaya tau alih ya.
0: Kaya tau alih.
1: Sama alih lu nyabe ya. Saya nak tu.
0: Udah nyak kaya. Ngai ko, kaya ko mesti kan nomor satu ko lagi ko yag. Agi yeah. Kita tua itu narap nih sekali. Aman nomor satu, nemu ya utai tanya yang
2: pun
0: dia nemu. Nya ko mada dia tahu nanti orang yang mada uli ya mia. Nya contoh kedua, nya klimbe hari ayah bunga.
1: Aman,
2: aman,
1: betul.
2: Aman,
1: betul lagunya ya kena buat. Jika kau pikirkan jika kau pikirkan kau boleh.
0: Nya, kau boleh melakukan.
1: Yo,
0: aman.
1: Ini
0: kita nak uli ya. Kena kerunian kita berakit tu lah. Ada uli sepeda dua
2: eh. Uli.
1: Uli. Uli ya.
2: Berdio nyebut uli ya.
0: Uli. Mau kau.
1: Mau. Mau kau. Tapi orang kerja kau ni lah.
2: Bagaimana kedai pemutus kita dia dah?
0: Foto sida ya. Sari nyanti ba ngau bana peningat kita deh. Abis itu kita udah di sado wang tau ke di kunci ke belah media rama abis itu batibi swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di Sibu FM ne. Ba kau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia tau ke tasim generasi madani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mada ba kategori dua tu tadi nanti nami ya ngari ke dua tau dua itu berduanya hari SK nang tadak di Kenawi to. Sedoi boleh nombor satu tau ke Johan ko kita nanti na.
2: Yeah.
0: Antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Ya.
0: Yeah. Oh,
1: seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
1: Jadi ini hebat.
0: Ya, sedua hebat kategori B tradisional Melayu duo boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempun deh. Apa yang mau nanti mayu orang ada Ahmad. Laba mua mata kumpul meda orangnya orang kenal si gelan ya mana dan mau milih ya ni kepatuan
1: deh. Mau ke ni ke milihnya
0: nak. Nak mau kita nya bisa ya nanya sidak ke bala koreografernya nya sidak meda tunjuk kaki ke ino nya terenti nak terengkeh ba tanya ya betana mu deh. Ni mau baka penari istana nak deh. Pada aku bekinya magang nya.
2: Oh sebab kau magang.
1: Nemu
0: medoknya,
1: nemu ya deh,
0: nyamnya
1: lain
0: ya. Ya, balik cikgu hari sekolah seni Bapak Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Oh, tucum ya, nak sengapa, dua yang merek tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
1: Oh,
0: bisa, nanti nak sengapa, dua di tucum.
2: Ambil hutai kak dikingat ke nyantai?
0: Oh, dini patut mua deh, patut pediati. Hutainya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah ke tau irama Malaysia. Bawa ke mana ke dai? SK nang aku tau tengari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan
0: ya. Sida ya boleh anugerah susun dan music terbaik. Ama mana tiun kena sidan tengrenya bolo au. Mau dia mana? Yeah. Bakal dia mana balai ino kumean uru hari langit mana? Bakal aku dah kalah mana? Ngan nak.
2: Ngan me.
1: Tua lah tu itu. Tengoknya main nyemok ni.
0: Yo. Dan yang boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati ku tau gagah amat. Mu kita. Ngau semua kita. Sira tau hari SK. SK nanga. Bila yang nyebut nanga, nya menua pesisirnya. Nanga tau. Nanga tanya ulu kuta dek ninga julau deh. Dan nyana tinggal kita kapinti sehingga ngalih deh. Kita tiga tau nak boleh lah ya.
2: Tau zon tengah magiang tau deh. Zon tengah magiang.
1: Ya mesti
2: deh. Zon tengah magiang. Ya mak kita sebuah cari tau. Kira temengah hati manusia tau nah
0: siau. Jadi ba tanya kategori tarian rampaian tradisional Melayu sekolah menengah. Titi anda kapinti.
1: Aku sarinya ngene sedek nyebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari bare sana ne pia. Hari 6 sarinya 8 BC awum PIBG ngau pemufakatan. Bisa ku mena sedaya wai so bantai kura baru heda ya.
0: Ya, mani yang mapada ku re.
1: Ani yang sedaya ngena baju pink hijau.
0: Yo.
1: Ya. Ya nah.
0: Ya, ya masih dah.
1: Tidak ya, orang mana sih dah ya tu tadi titi anau menang ni bab ketutupu dek tadi. Nah, apa badah way?
0: Mana ya?
1: Badah apa muncul dek juwe tu wong dek aku bakal kunci juwe ngapo?
0: Muncul tempe ya orang yang salah juwe.
2: Nyung tungka. Nyung lantai pangan dia.
0: Ya, kaku. Muda baju nyanti baju madu mana? Yang ngau antok madu mana? Tata rias mau dek.
1: Habis
0: saya. Boleh hanya 4 anugerah hari kape. Empoh dah magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Situ tenari ati ku ba sida tok tarik ne nanti maya kenike ngage dewan keno ba peke dewannya. Oke ta 5 bintang nanti senanjung 10 bintang bisa mutio no. Aku nak keningan nanya ke bintang mutio aja tem memang ne nanti. More maya sida nyenike bala aris Sarawak nike amat baji gak bala penari ri kapit nanti. Aku pun nak tanya ke bala me sebelah bala sanggul sebelah bala pemeraya sebelah bala po kaku
1: pemesai sebelah bala nama waktu sebakau nanti nyanyi aku ngau dalam temu kembali
2: betul ni bagi
1: sebakau gak mah hidup ya pandai sengantok ke nyawai
0: pandai
2: emak pandai
0: nyaku buat bala manya nyo nak aku kempeng nanya cikgu sirah nama sih kasur galau nengkanya magian buat kini nama
1: Aman, awak nyaman, aman tapi puji yang gay, okay sebenarnya gay balan nebiak, jangan nebiak. Okay, kita pengiruah ke semua balai cikgu, kita akan atur semuanya. Termasuk di Jelusia, mai ke kita beritahu ini dengan orang. Tadi dengan kami, kami
0: bersalawat. Ayah pun tak, yang tak ada kian lah, ni tiap korang kian. Awak dia nyak sekolah Cina, hari miri inti, sidak ya boleh penduduk ke Lumur Tiga. Maya peringkat negeri sobat, sidak ya bertanya dengan video. Udahnya sidak ya dipekit ke diayan ke mayanya bawa Johor sidak ya ngena teria memetik teh ngemai tanya ngemai dulu yang stan ya ko kita ya kena sidak mandi mandi yang udah nanti panjang ke bala muai kemak bakal meda bahara mahara ni
1: Ya, ya, nak nak saya meda dek maka kita meda bertelepon ni paman meda bermua mata dia.
2: Bermua mata ini ngah.
0: Mana mana tanya tayu aku renti.
1: Ya,
0: bala amoi. Dia nak cukupnya boleh baru ganu geraya. Kini mada top 3 sih kan sapu Sarawak punya baterio. Ada mie hari SMK bakun. Terubah ya kategorinya deh duo ngot trio nya terubah ya bak tasim. Hari bakun ti menua jauh di nak ayo nak nemu bakunnya di ni urus nanyo angka ko. Bisa nemu nak semua. Nyelai di ngah deh nah. PPD belaga ko nya di ni deh.
2: Di ni sebut.
1: Di ni ko tak di ngah. Ya nada ya ni nemu kan bunyinya.
0: Ya ke betanaknya ada mie sikoknya kenyah. Sikok duiko dagi kahian. Cigu iban. Jako Melayu nganyu.
2: Kira ke nyuka sapu bersih nah.
0: Ya site ge utai pemaneh ya peninga me kita meranjang balane kita lah nah. Kadang kita itu tadi yang kau mak kau masanya mai sekolah kau tua nah utai ke
1: bukinya oh tapi belajar kau
0: nu satu kau belajar kau utai bukinya pun boleh ngasuh hati apa ini itu mak ya si kau nadai anak bangsa bukai kita iban mak wai utai nya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban mak yang
1: iban mak yang bisa ke mana maka sedak ke kafe tarinya kafe katarian tadi
0: rampaian tradisional tadi
1: kafe tari tidak titian nau tadi rampaian Melayunya
0: ya, tarian rampaian tradisional Melayu.
1: Itu narinya Iban magang.
0: Oh, Iban magang kita rekapit nanti.
1: Ya, ukai nemu ngajak ja.
0: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kuta dan Kuta Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Duo nya tradisional Melayu nemu deh. Kita kurang. Panai nah wane laut Sarawak nya ulih ulih sapu sida magang. Di ngah deh.
1: Ku sida ya.
0: Au. Makanan sudah ternyata yang Melayu Sarawak aku ya. Aku kau jawab. Mereka pergi dengan aku ya.
1: Maaf cakap. Kalau aman deh pia.
0: Aku gelak hati aku dan nanti aman ke sidanya. Dia kan tak ke. Nyu malai aman. Nyu baka.
1: Nyu malai.
0: Sida putri sentubung.
1: Aman. Aku. Mayo tengah suka kau bulan-bulan tu, aku dah ngajak ngarap kau, ngajak suka kau.
0: Ya, nyu ujung tahun tu, nyu tengah tahun wai. Sebab kita ngambil keranau kita, nak ngawak tu jam ke tempo. Ternyata, kata bakal julu artis tu wai tahun tu. Nyu udah bagi 2 tahun tu. Nyu udah ngerampit dengan bakal tunjuk 10 ni udah kespi ya ante ya
1: terbalik kespi ya pelantai ni kurang
0: tahu ante hari segi duit ni ambil ya teh ante tu bukain
1: Julu ate itu nada nama kena ke ngomai dari empu bu benda-benda munyi kuda tadi sih ante kita itu ngasai ke dari empu kita ulian kuda semangat dia kita ulian kenapa yo
0: ya
2: mayu kita ke ulian nanti tanan mu puas ke
1: mana mu puas namanya lain nau eh
0: ya meh aku bayar orang nama suku
1: lah
2: jamai
1: mama dah
0: pernah
1: dia
0: empu
1: tu baru
0: baru
2: mesti
0: tiba baru kebun dia kapan nanya tanya aja deh kapan kerana kapan mau kini mac nanti
1: banyak
0: kena hanya menu sebenarnya utara nak kita udah aku nyebongnya dia mam

0: Ni kaku tadi madah ni jemaah bab main bua atau bab FIFA pulang dengan main bua main yang tak ke di pelajar kita hari segi penghidup hari segi kawa hari segi pengawak ke kerja kita hari dalam tim si tak utai ke nari dati kurenti baka kawa Ronaldo ngau kabarnya hari Real Madrid hari Croatia aku ni ingat nama lakinya seduai legend tahun tu tahun kepenuh di FIFA seduai ngau FIFA ngau World Cup dia nama tu pemadu pedih berhidup ngancur ke kaban di Rempau. Maka kita tiga
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
2: Kaban ni pun kaman sayang tadi.
1: Luka Modric ku dah
0: nyatakan. Luka Modric.
1: Ya, suai beberapa amat-amat.
0: Yeah.
1: Tua berpikir tang tua, dalam masa sama, tua menang. Tang dalam masa yang sama, tua tu.
0: Ngancur ke kaban di Rempau.
1: Tanya. Maka kita berpikir, boleh ke, nanti aku nak ngau. Sikit deh, marah aku nombor satu, nanti aku kan ngau. Aku pun kan nombor satu, tapi ya.
0: Ya, ya, kak kau.
1: Ya. Dia jantung lah banyak, Mat.
0: Ya, pemaruk pelih berdunia, ya. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang ke nganjur ke penghidup kita, orang ke ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaruk semak ngau kita. Ya, deh.
1: Pemaruk semak ngau kita.
0: Anak kenyak ke kita.
1: Anak besar yang nyebutnya.
2: Aku mana tu mau tu cerita tek bekenyaknya cerita penghidup tu
0: apa bahasa ke dalam pau dia yang ngenan sida ari menua tenyanya ke benda ke mimi ulih ngaleh ke tenyanya namanya
2: ngaleh ke menua
0: ke besar besar
1: ya patu ramadan ne aman bolanya bulat kita nak ulih namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
0: betul
1: Nanti tu ngasai kerempu tu keriang sari tu angka bisa gaya orang keriang sari tu nyeh
0: nyeh
2: dia ya pada menua nya meh nanti nah kalau dia nya menua
0: ya populasi penduduk ya 500 lebih betul
2: Pulih
1: pe kau auma kita tiga auma
2: kita mengulas main buah kita tahu
0: belajar deh ni nemu anjung bala bos kita enggak mengulas sukma nak lama dah
2: lama dah sukma
0: pas langon teh bulan 8 tau
1: ya pesanan sudah ya beh
2: Besar.
0: Kadang-kadang kita tu bakal pemain dari kebendanya tadinya. Nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari zon tengah Sarawak. No, kadang-kadang tu boleh menuju ke Julati no. Rumahnya temu ha Julati kita lagi.
2: Kalau temu orang lagi dia rusak korea yang gaknya lagi.
1: Kalau temu orang bisa orang rusak ni ngai ketuanya. Bahaya gaknya. Ayah dunia mayari tu deh.
0: Ya.
1: Sesedianya medup. Baka bawa-bawa meh. Nanti orang nendang tua. Tama ke. Nanti orang nepis. Tangga orang boleh ke.
0: Amat. Barang baka ya.
1: Barang penjadi ya.
2: Nyaman nak ke malai. Tak ada.
1: Oh, ya. Aku ya udah. Udah yakin boleh.
2: Oh.
0: Nyaman nak bertukar pergi hidup.
1: Nyaman udah. Nak teguh udah hati. Nak udah.
0: Mungkin ada dingin hatinya. Nanti pada.
1: Bisa nulisnya. Nanti lihatnya betul rawan pergi ke deh. Jok kuat ada. Menya.
0: Ada.
1: Okey. Okey. Kak. Mereka nak. Kak pernah. Ya,
0: tu orang lebo
1: ini
0: dengan roh. Okey, mengatur dia. Oh, dah ngawan nanti lepas kita lawan berengkah tadi dah.
1: Ya. Ila kita bertemu baru ke ngau berita kebukai info kebukai minta pun peninggal yang kanya nau kami sebuat nak sebakar rumah yang kita pihak ku kita ini bisa jakuk dan nama yang ditinga sedang buat minta pun sebakarnya umur nu majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekap ada main
2: tidak kebenar ke bejakau
0: nada Ronaldo nada kalau ngumai rumput tuai mengkang kau main
1: yo tidak ya kemajak ngai rasa dah nyekap ada
0: orang ngumput tubuh nada nyebut dan empok ka badau.
2: Au nyo ye.
0: Lupa sibuk
1: kau. Okey, jajar aku ke sekali itu. Terima kasih guys tuai. Okey, bye.
0: Bye. Hanya berita dari Ulu tadi nya ma. Puat tengo berita sare tau. Berasa puat de gawa.
2: Berasa puat. Au ente berasa puat ya menya.
0: Ya. Jadi terima kasih peningat kita ke bisa pulang kami sebuah jaga.
2: Tuang utai tau.
0: Kebisi meda live Facebook kita. Terima kasih mayu-mayu. Kebisi meda yang ke radio pun terima kasih mayu-mayu. Kita meh ke jadi ketiang sukuang kita. Nada kita dengar kami. Nada ikat. Tengah ni pihak kode mau.
2: Nada ikat. Ngau kami. Bye. Mindanao ke tu.
0: Au bisik ke Sulu kita kami ngalih hari tu. Ya, me kita ke benong upaya tanya nama puso, mai puso kini. Ya ke benong makai bomara.

0: Gulai nama ma, gulai
1: belacan.
0: Gulai belacan. Oh, nyamai. Ya, jadi udah tahu program PPA, kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

Maya ako duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint. Besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku indai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan lagi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Nijak ke perjalanan nuan nyamai. Bukalai senjalai bertuhan di menua serka. Bukalai kita buat program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalai hari. Seminat di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita ke minggu tu dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia tu jam dor aku datai baru boleh ngok kita dalam program tu nanti yang minggu yang kita ada kak ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ya ke bisik danjong bala pendengar ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA di keluar ke terus hari YFM. Bakal selama sepeda aku maca kenang ya ke bisik diterima hari bala pendengar kita itu aku dekat mic kita mendiang ke lagu dikenal mungkau program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama megak dalam program tu lagu ke diputar kenya tadi nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tok ke kisah hidup ke dekat dikenatai ke aku.

Terima kasih pengelola program pendiau penghidup aku ku dan Mike kenang aku bak dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi kemungamitnya meh tentang cerita penghidup diri mpu gulai ngebalannya serta bini aku. Antek dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningas ikut apai ngagai empat ikut anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gagah mati kami dua indai sidak ya. Laban kemayuh anak Indo ngabugulai tajak pen pengingin hati. Dekat bisa anak lelaki yang nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggung megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua bela anak lalu nak tau dicipiang dalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap meri terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah meri aku peluang ngoruang nyari apa yang ngagai semua balane aku. Kedia tau peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apa ke mana serta meruan ngagai balane aku. Aku nemu balane aku serba kurang entik dibanding wane orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balane. Sida mansiang besai serta ngasai kutai ke serba nadai. Gaji aku binak cukup-cukup dikenak nupik sidak ya. Bisik minai sidak ya nyawam aku berjual ke sayur ke ditanam mengamit sebelah hujung bilik. Begagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu dia tu makin sari belanja makin besai. Harga utai pun makin mal. Nasib ganek aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa reperintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ke aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempu. Yang kat sidak menyedek tau mempeninga terlebak di baik aku rimin hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sidak kada. Nyak meh nyamai mimin sidak uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sidak ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak maku kelalu sinuk kebenarnya peninga medak penghidup bala anak aku. Dia tahu orang berkenak ke telefon. Sitik telefon kunci sidak tiga meh. Dia kena berandau ngau menyadik sidak ketua di kucing. Pemegak dia kena berandau ngutua inai sidak ya. Lebuh tu inai sidak ke bisik mina. Ila aneh lebuh mai aku bisa rezeki kelebih. Aku meli ke kita sitik sikok. Aku bersemaya ngebala anak aku. Aku pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan laban bala anak aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu tak pinta apa yang ngau inai atau. Asal makai ku anak ku kebiak nyasai ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sinu ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji kat murid penyenang ngau penglantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngecak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik menggak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya makai mi lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu lah. Bisik ke kami berjalan. Limpah rinya nang duit gaji aku dikenak maya rumah sewa kami ngamu tersikal ke dikenak aku besari-sari. Lebuh aku ke diri sebagai apa yang agai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tu kebenaya peninga. Agai bala anak aku ke dua diari ngenang penghidup sidak ke jemahila. Bekini ma penghidup sidak ya, laban sidak tu induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Na ibu me baka aku mentas ngibun sidak ya. Na uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu uleh merik pengelantang agai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku mega peninga. Suweh kebenar ya, jakut tu pansut dari mulut aku.
suweh aku ngajar bala anak aku nak ulih ke kita school ngambil ke kita mujur ke jembah hilak ngicak ke penghidup kita nyamai aku nadai gawa tuai nai kita umur makin tuai nyemak agak regas agak ulih maku ngawin nai kita nupik derempu pihak kuaku amat makita ulih ngatur penghidup kita kedudi hari belaki kedudi hari kiga orang kuulih nerima pengurang kita anak orang kesanggup dibaik kita hidup merinsak amis jaku nya pelinga diajar aku ngagai balah ni aku sikit nakak sidana ninga nyak belama kada sebut lebuah betul ngak makai nyak meh peningah ngasuh sidaya nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuah begulai ngurang bukai asai aku peningah nadai siku apai tau ke asai aku nadai siku inai tu dekat meda anak sidaya ngereja utai kena mana arinya besampi maku ngau sida inaya ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata ke sidaya belama nak ngira dini pun singgang pejalai penghidup sidaya ke Jumahila. Aku peningah, lebuh aku medak pengaga balanya. Lebuh sidak dibaik berjalai, berbeli kutai tik kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantangannya baku. Anak aku mesruga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tahu aku nak ulih nyaga serta ngibun kita semua. Tak japan kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tengah hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam hati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak ulih merik penyenang agai kita bakapai orang bukai. Mega aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tu selalu nak datai. Tengah apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kuda kalah di luar hari mulut kita. Lalu apai kita tu nguji ngatai ke semua utai kedekingin kita bala anak asi apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit, tik ngapa ayan. Pengasih aku nadai boleh dihitung bakal kau hujan tik berkeberai. Jajak buta kerip misik kaku anak. Lebih harinya aku serba nadai. Pihak megak paling dikenakut kaku. Nyemak aku ketisi, maya kita agak belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngicak ku umur aku panjai. Kerja meruan, bati hati, ngambil kenara utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak ulih ditiuk ngajaku. Lebuh ingat cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadang membalaku meyang aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih bala anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati, ninggal ke bini ngau anak, serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur bala anak aku. Bula ngumai rumah tangga tu meruan lantang, nang bisik meh maya kengai nyadi, serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku, bergulai ngebala anak aku. Nyemak aku nada mindah tau kenurun bekerja. Laban masa bergulai ngosidai dia tau kejemeh, hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam hati. Nuju bala kita anak siapai, jaga ketampu maneh anak, jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta bak kita anai-anai. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, anak nak ingat ketua inai kita kejemah hilak. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat nak boleh angkat ke dua hari lebuh ke sakit lengit ngau tau aku ngarap ke semua bala anak aku bisik ingat kenang tau aku tak ke ditulis aku ngagai semua bala kita dikena aku mantai ke pengasih dikena aku mantai ke penyayau ngau pengerindu ngagai kita bala anak si anak anak malu ke sekali kita ngagai apai kita ke kerja kuli pemega ane malu kapai kita tok kemakai gaji hari mupak dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, ini anak aku mai kita mending ke program Periau Penghidup Aku ke Minggu Tok. Ngarap ke kita bertemu baru minggu ke dekat datang. Minggu Tok aku nyurut ke diri dalam program PPA kita. Mupa dulu, bye-bye. Okey, ini tadi program Periau Penghidup Aku ke dibaik dengan balap pendengar kita buat jam ketiga program kita hari YFM sibuk ke ngali hari Tok pendengar. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai Tok di sibuk. Jadi ngagai bala kita ke benuang mendiang ke kami antai asai ngantuknya purut dulu lah mua nah ngai keleganyu tertunggam ke dungak PC laba ko demo detak sida ke benuang gawa mendiang ke radio laban ke uliah di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mendiang mai cara dia tok pening antai ka mendiang ke radio nak baka subanyu beringko bebaik ke radio nah keruai baik ke radio kan uliah pindah kita tiang pindah mem resih gelege tanda to nyamai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didengar kita bukannya megak ba dalam kereta nanti ngantuk antare atau poro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru ke mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih agak kita ke dekat pejalai jawa muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan megak nanti kita medak bak lambar ke terubah surat berita kita ke sarito dia kita bisa medak penuh saya berbadi bak jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah proses berbadi bak jalai alun ti naban ke tiga ikut nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ketegau ke dekat namanya mutu ngau cara ke jampak lah dengan Peter ya. Nang sikit dilalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiap kelo jalai ke patut ya. Peter ni tadi ndur sidak ke patut nguna Peter ya. Kita kena patut tontek jurus ke kita deh. Ngamik ke sama uli nyaga penglikun kita dengan orang bukai ke sama bela bertengah ke jalai alun ya. Jadi apa berita bukai mega peningah dia dia tok kira ke berita mana ya. Hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bise ngembuan kereta ke dokumen kita helak pick up ya. Ya ke ngena disia tu ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru budi madani diesel budi diesel ya berengkeh hari 1 hari bulan 7 2026 pi megak bautai bukai mayuh megak pemanah atau ke bantau perintah munyi ke meyak didengar kita tang kebenar ya tu boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penangguh bagi kita lah bakal kita ke bambik duit ngelamat tu nanti biang nak sebakar nah. Dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi nah dia ada nadai ke cas tajak pen nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi ianya meh berita-berita mana antara ya atau peningat mayu wah ya kebukai bisiknya lagi mengkai di Pramu dekat di baik ngagai awam bak parlimen bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam parlimen mega ya lebih banyak kita ke meda media ramah rajin-rajin kagai lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutuan ya mayu berita mana atau ke bantuk ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tak tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tu datai bak kita ke nemia redak atau ke rakyat redak ba menua kita di Malaysia di tau
1: program buah rundiang redak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi baik jam kita ke Duri Tahu Magantau ke baik jam kita ke Bedau Tuk Peningah. Program api nanti boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu bahawa awak kita ke dia tahu tak ada yang awak ngagai bala kita aku agak mengkam berkunci ke berita ngau bala peningah kita kerimbah di kita milih lagu ke kena kita merindang bala peningah kita agak tekan usia pupu segi bakal awak. Bah ujung jam tu ne nanti bakal bilu ne mau ga ko mupuak kita pegai ba pengadirai bersemayam majam mata ne bakal ni mah bilu tu sangkai ne sangkai ngocara ke betul atau ke sangkai ngasuh la jantung kita nya nyuasai ke labu haman ga nanti kita betepan ke bilu nyu pulai kia ga ko peninga sara kita kuliah masang lagu tu de nanti orang ke nemu mage yang lah ba yang ngemai bilu ba yang jadi pilot bisa entade nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah yang sangkai berpada yang dia deh asai kerinci ya kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumadeh kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena jadi jemaah tu kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka gue tanya labu ke barang mata asuh kita nyak kesal bisa nyak bilunnya nak boleh sangkai hari jai bisa penanggung bukai nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bayar macam-macam ni buat sebut gitu peninga aku gak mensia gawat gitu ni yang tak ada wain sabar dulu kita auto lagu hari Tom Wesley Sulu Keraji mata sebab aku lagi ngau DJ Nana barang nak sudah sebuah mau gak aku tau semangkuk aku lo main tau lagi ne okay bah

0: Rindu sama Aim dah pengeramai maya gawai kita itu tadi puyo namai. Macam-macam dia garaban kita biar rindu budak ku. Aku budak kita serumah pan. Biar me cukup nyukung seteng ngau. Nak kau lihat ngau mujur ke programnya sekumah ke gawai itu tadi koko.
1: Mbak ya pesunai aku ke nyadi kita biar rindu pen tak nyangka eh. Ngau serumah tadi. Nah, nama tadi nak belampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Ente uka suku hari pada maya tentu. Pengami itu tadi nak ada pemuju ni ya.
0: Ngau.
2: Ini nemu aku tu dua hari ke sebedau gawai nyadi. Sikit tau deh bergerak konuan kun puyo.
0: Sikit nyau kesikar lagi.
2: Sapa te dekat merek hempa gawai. Tau anjur ngagai luai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama me dia. Bek. Ini sandeang deh, lapan. Iya ke, ini sandeang kenyadi orang kengado ke pasar okay. Hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke, udah pada aku hamper pun cukup mayu lah.
2: Minau.
0: Sepintu bisi siti hamper, lalu biar muka bisi kemari 2-3 iti muka pada aku tangnya sigi hari buah rundiang setelah penyerkup kita biar induk nanti dengan dia ngatur ngawaknya mehnya. Aku sigi hari subuh harapkan main ke puyuh nyari ketua biro induk
1: Eh, nanti aku ke diri ngadu serta ngaturnya pernah ada jalan mia tadi uliah wujud apa sunai tanya meh laban nama tadi balai induk kita serumah tu mayu wah kenyawa aku nyak lebih lagi nawinya nombor apa sunai
0: oh ya sekitri nai kaki jari minya pirau pia
1: ya benda mendap ngawak yang mujur ya segita ya nyak menjadi kaki jari ku bergerak lalu ngereh serta mai raban biro induk ngadok kutai kumai cukup anal
0: cekah anal
2: jadi nak apa benar aku tau puyo aku nang dekat ke gawai tahun tu jadi ke pengingat te cukup manis bak dalam mati tiap iko te belak bisik pulai gawai pihak kau kau mai anyak subah nanti ati sidak ya rindu tentu gawai tahun dudi lah sidak dekat gagit agai pulai bergawai deh ni nama engkau tahu mayu agai kau sepunsa hempak kita ya tahun dudi lah nak kau dah pesunai
0: ya betul betul betul nggak apa-apa hempaknya lah
2: tahun baru apa-apa menawai lelak bercabut ketika yang
0: ketika betul kan menawai pasal hempaknya bukan nadai kita tak nyau ngiga himpo ke nyau beratus-ratus regal nyadi ke dia ne. Salah jaku selko sarang sabun siti ngau sabun iki gagak ke himpo pan cukup memang nah me nyau.
2: Cukup gagak te boleh ha.
0: Kena kita tunde bukti me gawai aja.
1: Au. Kena kita beramai.
0: Kai nyarga himpo nya di pedak kita tang kawal kita lebah mengadu ke pengawak nyau. Ke mana hangge?
1: Nyape sunai.
2: Betul ke nu nyape sunai. Ada yang bunyi pademu ini juntan lah.
0: Tahu.
2: Hamper kerja dia gawai. Nama ukai keharga RM300. Ukai hamper. Nyak kau ya neng seluai.
1: Pomo.
2: Nyau ukai paket main kan namanya. Nyau paket kakak hamper keharga.
0: Mat.
2: Sekali sudah sebilik. Sista hamper apa nak raih?
0: Nek.
2: Nek.
1: Ya ke dedurah.
2: Tahu. Ya ke ansang ke menjakau. Sikit ya.
0: Melih.
1: Nada tunak je nawi. Nada ngawak ke je nawi. Laban kita pira induk sikit. Nada mansal deh. Siapa-siapa kita serumah di dekat merek hamper.
0: Tahu.
1: Laban pira induk pu. Muka bisa nyedia ke hamper 15 titik deh mayanya.
2: Ya, ada rumah kan eh.
1: Nanti nyaman nada kita serumah tadi merek hamper. Dia pekit ke dia tu. Pen nada ke mayuh. Minta nitih ke penyampuan hamper ke bisa.
0: Tahu.
1: Nyak mata tadi. Tahun-tahun tu tadi deh. Amai nak nyangka sekali. Aku wow. Cukup seputih amai kita serumah tahun-tahun.
0: Ngerindu mada hamper. Nyam-nyam penuh duit gini je pada aku.
1: Nama tadi sudah tadi sanggup sponsor deh.
0: Tahu. Utainya nyamai di giga kita. Belah ada RM2. Mereka duit. Sarang tanya pama me.
1: Oh, ni buah kebelemah, ni buah kemah.
0: Ni buah kemah bisa. Nya me guna penyakup kita bermah panjai besar ya merti puyu nawi. Enti rumah panjai nadai penyakup pak sidak rumah dia tak nama nama utai dah. Dekat dia gagak pengai menyadi.
1: Amaknya sunai.
0: Dai buah sebut ngatur pengermi bekatu. Dekat ngadu ke awam rumah panjai pandau meulih nama rumah panjai nadai penyakup. Ngapangan diri. Nama aja ke petampuan Prabu yang mewah ke maksudnya.
2: Bukan seminat baru-baru panjang aja menyapa sunai ya. Tak semua pengawak nanti nadai penyerakup sikitnya nyadai ya.
0: Tahu
2: besai ke bungku empat arti Jakob besakup tau deh. Bangsa penulis me pecah nama udah nada agak penyerakup ya koko.
1: Amat punya kerja nawi. Nasib amai gak rumah punya kita tu tadi boleh di gempuan tu rumah ngaman ya deh. Balak kita rumah bagak nemu me bahasa ke tu rumah tinggi yang nyambian rumah panjai nyal tak kepada sa.
0: Bayar. Amai kenuanya puyuh. Bapasal ketua rumah ke ngempuang prabuang. Sikit patut amai. Ya. Laban iyo kenya dituai sikit. Hari pilih kita rumah panjang empung. Nggak patut kita endak bapasal ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kenapa pasal ya.
0: Bisi ke rumah panjang dengan aku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Nggak disebut
0: aw. Lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai rumah. Lalu ngai ke iyo laban henarai penemu. Namo arti kok mantah ada.
2: Orang makanya sekejnya di sampuak baru mah panjang apa sunai
0: si aman
2: kali temu si dah ya kebakanya manteh aja utai ke dia tu orang uji si dah empu sekej nadai pada mula lalu tang me nyau ngacau pengawak baru mah panjang
0: ngau
2: mana hagai orang tebakanya nak ibu batampuang ngau orang baru mah panjang dan tet dia kiri deh belangkau kebunin ngambil nak nyadi pengurus saya pihak kakau nyak me orang besarnya sikit pedih mat kita kak betampu ya ngoya nalai tak ketua si tai utai
1: nalai tu naknya nawi nak semua orang metade ngam bagian betul bagian sikit bisa si kedua deh punya kepesunanya dia penyakal deh humbas meh asroi pesunai tadi ngeris kurang bukannya nawi rumah panjang kita kak nada yang ngembuan rundi sampua deh penyerakup kita serumah kita gap lalu harap ke tahun-tahun ini kada taipan kita serumah semampai berserakup meh nangira sapa kenyari itu rumah deh
2: sikit di sampingnya puyo
1: kaya kena
2: amat kena nya puyo aku setuju amai kerja kok nuannya besek ciri-ciri ulih nyandi tu rumahnya
0: nya amai noi sikit arab dah nyari biro monito kang kadegi ke ngawa ela nyari ke rumah bah ampun lo ku puyo noi ka ngabas tai ba kebun nya tengok ke sayur magawai tu dah lepas gawai
1: yang ku lagi apa sunai tu bisa sayur
2: hebat ke tu sunai.
3: Hanya nak mai kita mendengar program Secangkir Kopi di disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang bab penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngelih hari tu peninga. Angak ke bala pindai yang kanya benuang mari anak kita mandi pulai hari sekolah bisinya batlo menya. No, bala anak kita bawa kerungan manuak menya. Sabar aja memerus belakang anak kita. Nah, nak ada berus munyi kutai nyu tanya nyu bukua begalagi belakang anak kita kepenuh dake. Nyu ulin nandua kita nak buah kelekan sabi. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau kita akan jadi tiang sukung atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri dari studio. Dengar kita ngasih lagu. Hari ini Vino. Ane yang salah singkanya bola. Aku sebut ke baru ke nama penyanyi. Ngau nama lagu ke, ne? Okey, mupua baru. Mupua baru. Mupua dulu aku. Bye-bye.

0: Kulai Sejalai.
1: Info temui Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih hari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak ia ngenak structure architecture hari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai ianya festival topikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Ngalihari YFM.
1: Nanay, kukulan ni nga ora makai mi campo lasa.
2: Yo!
3: Lapar yap.
2: Ala!
3: Waya, dito nyo.
0: Bunyaw nga mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujab. Udah seminggu tua dia bakai batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya lama-lama.
5: Yeay, mana unyau. Nangi pak gama main dia bejak unyau. Bakai batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalaun muda. Empat jak menama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu batang muda. Dia tu tua bos muda bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu muda bos. Bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos B-U-S bos.
4: Ukai bos kulai.
5: Nai, anang mana nyoba? Aku kulai gede. Dengar deh nyaw. Mana di tu? Bisik daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui kalau wak tua.
4: Nah sebaka tiga itiknya jab.
5: Dini ya kas baka. Spill lain. Tak deh. Bungi wak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu deh. Uji pernah deh di kampung di Balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekera apa deh di pejab? Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pedak deh perut deh nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah deh jab.
5: Mayu mau tai lara. Nyaw, dek. Kak, makai nyamai deh nyok.
4: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyok dikamai ku makai nejap.
5: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tamap. Dekan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya sebenar deh. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu deh, langkau mainnya. Bisi duiku ratu ayah pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tua seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Karena dia mesti sayang surat nikah.
4: Apa? Biajab, uji cek ke UPS ngerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seluruhnya bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaung.
5: Itu siku kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita yang lampak turun tua biaku. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu beda dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
5: am gak dek ninga dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikun tadi au
4: ninga amaku tu au
5: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
4: apu
5: besai nemu dek nyau nyau kak besai besai nini ah besai pukul tapi yang tu pedak dek rundian aku mana tuakin napat nyanyi kampungnya
4: dek jap minggunya kemari utai ke sebuah dek kadang nah udah biasnya peribit ke sedua ayau
5: dek tu umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya udah kegamal tuai nyokring ke bakanya napat tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah nemu dek au
4: jap dini bisik karan dek tu au dini no ngacuak ke bulak tau jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakanya. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tuh.

0: Brunei nyentuak kesenahkan begulik lia. Nadae ku kelaninga orang makai mi campur lasa munyi kutu si anyannya.
1: Au! Nya, madew nyau nyau. Unte, ana lama engka bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu, kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada ndak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nadae biji yang kena seruai ngulainya.
0: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
1: Nai, nanti malu lapar kok. Di kemak kenyamai kan ngai? Nanti di ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempa deh. Gagak kede mi campur lasa, nak apa juga boleh deh.
0: Kapan dah nitia kede mejap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
1: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, di, mesti ninga. Pelian, ya kerka gagaku. Kita punya dek, kita punya dek.
0: Namanya jap.
1: Ah, ketuk ya.
0: Tanya dek, kena jap.
1: Nih, kumai ku nemu dek. Green tea, mak my what?
2: Datai mak langkau, umai uranya.
1: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita. Asyik kan ngau orang bermak panjang ini.
0: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
1: Aku tinggal ngau deh.
3: Waya, ibu. Anybody home?
1: Sebakar punya mukamku.
0: Mak ini jap.
1: Aku ngau per. Ibu, ayo.
0: Ibu.
1: Oi, oi. Nyadi rumah kita.
0: Nama orang tu nanya ut tua ada jap. Kada orang tu bisi di tu jap.
1: Napa tuat tu ebiu kau kebuka unyang. Nadae aku bisi ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
4: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
1: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
4: Eh, ayah dia tadi nyondol ke pasakin. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kia nak. Ya empai. Empai cahut. Sampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anek.
1: Ibu. Kira mai. Ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kapan dah ngai kepunik pantuk sawak lagi. Kapan dah. Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Dekat pantuk sawak.
0: Ngai je bah.
1: Haa. Nanti ngai. Nikik tuam.
0: Pada aja nyawa segi teka.
4: Nama kesuduaiannya.
0: Adai ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak terlengak. Nyamuk ibu au.
4: Eh, lak kaja nek. Nintu dihe kita tiga. Ketu mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
1: Ini buah kiro, ibu. Ini buah kiro, ibu. Nyau, nyau, nyau, nyau, nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titiak kerja, pelian aku tadi nyau.
0: Oke, Cip. Nyin, bisa ku mendangki uang di din. Asai ku mayo, isi dalam nyejam.
1: Oke, start pelian itu. Apa, ibu? Anak kiro, ibu. Mayo diri, kasam berirnya. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah kamu lihat tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Yang wato, nanti nih dia. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Pada api, pada api.
4: Apa, nama api kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
5: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak yang empat. Jom, aku ini namanya macam tu jop, jop.
4: Nya, nya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya naik. Eh, nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
1: Sikit. Sikit nadai. Nadai syek tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit syek. Temu tepat amat, pi.
5: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh, syek. Alu pada amat, pi, kita tiga.
4: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawak, mi. Nah, syek, anak. Tuh gemuk, ya. Tuh pahut, ya. Empat, anak, empat.
1: Apa?
0: Mayu main, ibu. Kadanya lah lagi.
5: Umbas ibu, umbas semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar neku tu tadi ibu.
1: Padam api. Apo, ayo ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
4: Apo anak. Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambekin bahu maku tu.
1: Au ibu. Piak mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Eh, nyong, nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu wah itu wasai kuning nyong.
0: Akai, akai. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayo ditu.
1: Tunjuk di piak. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyau, sigi bakal kita makan dalam petang. Kuya senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mene.
4: Nyai, dua bahu, pekite tiga ne. Empat ne, ndai, namanya kuah aja. Ni isi tadi, asai ku udah kau aku isi ne tadi ya ne.
1: Ngami bo, udah mene ngawak tadi. Kada anak panggung mayau gini bo. Ya oke nyam si pedak, may api padam tadi.
4: Ndai ane, ya ketemu ku. Nah dai, kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak kebisik. Manuk sabuang ayah di bahu humeh din.
5: Nanti pia, bu. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai geng rendas patuang ku tu tadi, bu.
1: Kasih aku punya mayau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
4: Nggak ngawal kan, ya? Agi pedau lawak tu. Empa, ne, empa.
1: Nau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah. Ni nama dia asaiku pansu aja ni dalamnya asaiku.
5: Main jap, okey jap, on dek baru batu ketua ke sekali tu jap.
1: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau enggak utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
4: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di tiga ke ne aneh.
1: Ada yang mau ngau ibu, hidup baru dia.
5: Jap.
4: No! Ya, sama aku kita nek. Ini mau ulas dua kena nek. Lepas dua nek.
5: No! Jariku jap, jariku. Agak jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
2: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kena ditemuai tu asasai kemegak. Medau tai ke bisi. Anangah aluka dan nepribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya. Galau ke sidaga pagi lalu sa. Rentang ngalih harap.

laki ke bangsa urat dawai tulang besi ya kenya me patut giga kita indua ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan nanti disabuang dadai tulangnya oke disabuang bayi belaban kan ku disabuang bayi kerja-kerja mawa petanah atau kejadi kerja utaya ke berat-berat nyang baru ya sendiri pihak mega kita igat nang ya tubuh lagi nyau keti nyibuat nyau bebingkul nyau begumpal jang asuh nang guang berauna uleh trolinya gak kena lagu Redusi M nuel mungka lawar rentak ngali hari YFM kita ba Arya satu sarito Arya kenama kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 bagi lalu ke peninggal semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa rentak ngali hari idaria ke sarito pengudah kita iti ngelayang batang rajang ba awak ngelal tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balapung lah program kami hari YFM Sibu. Jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari enggau kami. Jadi hari dia buat ke negeri Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari itu nanti pagi tadi apa wirau me utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa terboboh bunyi ku jaku balas sekedak ya bisa hujan tentang bajali perambi tak pernah kena tu banget yang tanya meh tenang tu ngetu jempua ke bala sedak ni berkena ke motosikal hau ketinggal ke hujannya tadi lalu piam ga ngarap ke saya penari kita muak ke pagi tu tadi hujan nak tu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu nanti nyemak bisa nekul atau maya ya nur kita malas ya bakia ngali hari tu tembuk ke atau ke kerja ngau bebenar meh utaya ketejanggal ketinggal gaya hari. Oke, okay, jadi umbah takut-takutap, kita berperindang dulu ke sekali itu bawa rentak ngali hari YFF. Enti tadi tulang besi urat dawai lagu hari Lucy M ke sekali itu mari kita berperindang ngau lagu. Oh, bisa sebenarnya mimet lagu ke depan. Edi Kunsi bawa kita ke sekali itu putus tunang. YFF mulai di pendiang bala peringat Baes Planet Bicolu, bawa frekuensi 97.5 FM.

0: Pagi Rewind. Ramai lemah berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1. Dia prati kenan dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pedak sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo nyapan nanti kaban disiku mai teto tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lawan sida tu udah kamceng beres ku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi re
1: nanti nya ba aku nya ba
0: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama ke buah nya ba
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

RTM tentu ya penyiar rasmi bah FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu naya di Pantai Kembangan. Semua stesen RTM live ngagai kita. Sekali dia terus RTB tahu kena aplikasi My Click. Okey, jadi apa kena ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi tu tadi ke alaya tim menua Brazil udah kena tapau. Dibungkui di anjuang orang pulai baru ke Brazil. Bisa mega meme ke diatur orang bawa Facebook pada aku dan anjuang orang spray hapiat wai. Sidaya pulai kasih yang beda ya. Kalau berkenaan ke main round of 16 antara Brazil tetapi ngawa Norway muak ke dini hari ya tu tadi. Nanti nitiah ke Brazil bisa chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang badalam kuta peneti. Okey, terubah ya. Nadai diberi peneti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR. Ada cia orang lalu lebuah ada cia dia sah diberi peneti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil peneti disipak ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketiga tau mengagak peneti kenyak penyaku kanuna skill Neymar tentang dah boleh baca orang tim ni nak kini ngambil inya. Okey lalu pihak mega first half lalu ngujuang ke kusuang-kusuang tang ba minit ia ke 79 dalam second half Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya sapagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandua masuk gol lintang ngujuang ke Norway leading 1-0 nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kanya Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya ba pengujuang main tang ba extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang ba game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalty lalu ke sekali tu sepagi itu kai Neymar ke ngambil ba dalam minit ke 10 extra time nya baru ya Neymar ngemasuk ke gol ngujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1 ok ya tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah lagi round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatup ngau England pemutus ya 3-2 bah first half dia England dulu leading ngau gol ke dipasuk ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya score lalu bah second half second half minit saya tahu Mexico kan nguji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke Pluyat tadi di 10 minit ia ke 42 tang tajak pihak minit ke 60 England boleh peneti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol bab peneti minit ke 60 lalu takah 9 minit udahnya Raul Jimenez masuk ke gol kedua Mexico nyapan area peneti megah lalu bah dalam minit ia ke 54 England tak pernah bermain 10 ikut mudah Jara Kwansah dikeluar ke okay. Tang tajak pihak tajapan main 10 ikut Packing Bus England tetap mujur ngagai quarter final nya tadi match muak ke pagi tu lalu pagi lah dekat di atur tim sidak aduh dekat bertapi ngau Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak megah sedagi tuan rumah ia ke agi tinggal dia tadi USA dekat bertaban ngau lain belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pergilah kini tadi info berkawan ngau FIFA World Cup 2026 datang lagi kita dekat Hebeging bawa YFM Brox seberau Hebeging aram terus berperinang baru kita eh. Bulai ngau

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Ladies and gentlemen, kita akan tu berdua menyertai YFM.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3.30 dan tengah-tengah pukul 5 lemas. Pagi, Raw. Yeah.

0: hidup Agi Rock. Yeah.
1: YF.
2: Dengar ke YFM bro, ni ting hari

featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal anugerah carta sapa juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Ya, okay? Jadi

semifinal ya kita diatur ke alayanya tadi ya, semifinal untuk ya ke sekali itu 92 itu aja band ya ke udah dipilih ya masuk sebagai semifinal ini yang kelimpah hari ya band kelemayang ini lagi ya udah muju hari ini tadi Ramanti Enggelar diripu tanah bernyanggol lagu sidaya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi muka semifinal dua itu band ianya tadi band lemah bang lemah gawa pia muka ya Meza Bostang Sembina Siti aja ia kudah bujur hingkang di final ianya tadi band Lemambang Lemai jadi nama kendak di nasib band bat oh ni ingat aku si Siti lagi band apa semifinal tu ila nyo ingat ni ingat unta udah tuai ianya tadi band masterpiece ia ke tahun pernah mga Siti nama ia kudah dominan dalam anugerah carta sapa juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira kan baru meh genre music lebih lagi beraban malam final nanti uliah tiga-tiga kita ikan ikan masuk kok kita ini ya tadi okey mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke peninggal kita ti hai begging kami tiap lemai area 1 hari keempat itu ke pukul 5 nang ya awak sejap tu ungkup kita ke head bagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal engkau ACSJ maya program carta sepenjara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ia ilah. Okay, jadi kesekai tu haram terus bagi kita head bagging setiap lagu single ia kebaru hari Ravana Kevlan udah nasib tua terus mai kita head bagging bawa awak YFM

FM Rock Deco. Sekali tu ini lagu ke diambil ba album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluar ke dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joeing Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amanya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemora kalai cerita ke ba benua Gemora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum arif petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai area gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mensia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan uta itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan nare kini nang ya main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digaga kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu hendak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Joeing amanya dia tu lah perkara maya bukan Joeing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kaki ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang datai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita di penuh pelajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ingat ke manusia ngambil dan tadi tidak mudah lalik lalu suah mencari itu berpikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat subah. Okey, nyata tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi bapun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi itu kaibak wah.

Maybe ianya Siti nama ayah ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing ngopi pega street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996 lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga yang betul gagak Siti identity ke dikumbai Eastern Oi yang tadi accommodation bunyi Oi area Britain ngau pihak bukan berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama remaja Max Kin ngau pihak bukan Eddie Herwan lalu bab itu seluruh itu kira-kira yang tadi kedua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band itu bakal Syam Anas Black lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya kena cara DIY tapi tadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo kediri pun lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community of music underground tang tajapan ada si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih kita berarti ke bah skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lalu lebih ke bisi elemen ska ngau reggae bah dalam beberapa iti lagu jadi sebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila kira ngupah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang gagai oi lalu manual lekal lagu raman ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli tak ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu punya tadi pecipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia itu lalu berkenaan ke lagu atau album mungkin tadi lebih dikumbai dengan EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oi dalam tahun 1999 Skinhead for Life dalam tahun 2001 Orang Timur 2002 Bangun 2024 lalu lagu ya ke jadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself ngalai bab mainstream tang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground terlebih lagi bukan lagu Skinhead for Life Orang Timur Strip of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pihak mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayu reka nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata ti madah all cop are bastard hanya tadi kira jaku ari budaya pangau skinhead di United Kingdom tang tanya piaba kontak Malaysia sida tu tadi di kelalang gau music gau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir kengau slogan atau ke message nanti dibayar sila nanti dibandir kengau skinhead hari United Kingdom tu dan nyame penanggul baraban ACAB tu angkat sila ya bak salah maya tadi laban maya pintah menuang Malaysia nang ya menuang laban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar anak yang nak itu mana digagak bab menua kedai itu laban Siti sidak ya berpegai bab white power ke white supremacy percaya sebenar orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau lain penyadi wai okey jadi tadi mimet cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu 16 kita dah tembak ujung awak YMM Rock lalu set ia ke penuh itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen ini tadi say goodbye nur ujung ke YMM Rock.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesehatan, pendidikan, modal besar, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancaran, kooperasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur

0: 72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 6.7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak laban tu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak, Bala Sedatu Kais Minan nentu ke pengawal sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur penglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban rimau mengkaya gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sekali tu, YFM mai kita rawun ngaga sebengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup terbilang adap ke utara Menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, perimai ngos Sungai Nia, kira 3 km dari Pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, memutukar dirimpu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi Kampung Tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia kehidup Jeman Kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngau Rabania bisa tetemu ke bekal penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu Kelia. Sida megah bisa tetemu ke kerubuan pala mensia ke dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mayuh palanti bedau di giga, manah ala

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tusun program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tusun ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal atai. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mea ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik bisa ide baik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang nak tahu nak niri ke pengawal njabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya lalu dah suh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadik lidam. Nama kenyak gerai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suh keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawal dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak gerai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya ratai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat, asa yati. Nanti nyemak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai meganda puas hati. Nanti ya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisi penyarut, maya habisi penusah. Tahu tersebut, ngau, ya kok kepandak,
Maya urak ngayau mulau mengi tadi. Kuyak-kuyak. Rengka ngau kerbannya. De kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igai pala ya kuliah. Ngkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega. Dia magam. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dibunuh kantau lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke. Ya lah akhirnya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina gali lading-lading ke gari yang buat tengah ruai dia. Laban orang nyom pegau medak api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Labanda dipak tau ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala munsuah bukai, mayuah minyak dia, dan bunuh yang kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh iginya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya, mai palanya. Labanya, meh, tahu ngiruah ya, lalu tahu mega ngasuh ya, hanya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak, ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi, nya mak terubah ya kenyuat tu basah jari bak pengawak kayau besai begitunya. Udahnya tadi udah ke kangau keliangnya tadi dia deh bungai nu yang lu mansang agen kenyuat doai keliang. Keliang lu bujaku ngau bukai nu yang bak mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa ketau ke buat aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagai nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megaduan nemu kini ku bayang kenyuat tu ngerja pengawak. Biar ku keliang. Nak munyi bala mayuah. Bak tanya dia, ni aja ku keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak minda lebuahnya. Bala sak renggan, sak punga. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia, sama bisa dia magang. Au, membuat. Nadai yang banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu ya kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya digagak aku ngai nak nyebut mimiat meh pasal ulah ngau gaya ya lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperhati tau kepada aku. Bala kami buka epan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali deh. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama udahnya tadi, nyawa kata kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami buka ya kena sigi tulian hari pangau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau, nak memunyi penemu ikatnya, pihak ke buat rengan. Nyan dah, nyan buat rengan. Sama bisik ditau, ngok kita. Ya, teman suat kerja kau, ya, kebukan uyang. Balak kami buka, sama dia jenuh magang. Dengar udahnya, lalu nimbal ke punga, kesama ngau, kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya, ninga kita hari panggau, nadai memunyi lagi, dia balas hidak lima ikunya, lalu masuk ke penemu, ngasuh ikan kenyuan tadi, mata kami, nyadi tuai, lebuah kenalah ke rumah musuh. Nama ada, aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku-iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak empu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban, ya kudah mayuah. Munuah kita iban, dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini ya pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Ikan kenyut. Mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Seremu rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempak api. Tan asin. Hujan. Datai. Tengah malamnya. Nanti hari ini hujan. Sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sida kau dah babayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sida keratainya tadi sigi agi bebarak baka api. Laban balas sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sidak ya bapantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidaknya, tak nyau de kelala pada musuh. Mai wah musuh mati, laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngewasas tak. Lalu, dia di aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan. Nak lagi membunuh kurang. Lepas nurahnya udah mayu mati. Nyawa betul garing. Sebarang luar. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya ban lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanyo. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai lima igi aja pala. Dah ibu mayu dulu, pi aku. Laban tu nyak keterubah ya. Nuan tu mina ngau ngerja pengawak begitu. Pi aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bukan yang terlalu nunjuk kepala ke gitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisa lima gigi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat itu tadi. Ya dah pedak kita. Lima gigi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Tak kak baik mai. Mayu lagi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat rinya. Bisa minta aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh lah. Kami semina ngemata ke ya. Aritisi. Ya. Ya lai bala mayu lah. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Ya mah. Igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh lah. Kita pangau tau, ya saiz pe aku, angka kak papedis, bakal ikat kenyuat tau. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah berari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bengenu yang lalu Jakob baru nampung Jakobnya tadi. Nyalai. Bala mayu pengabang ngau kita serumah. Aku ke Jakob tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 ya, 4 jamah ya. Namo pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Ya lai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya aku dah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu ikan kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyut ke. Laban aku lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru kadegaga ke kami lebih haki akumpu nama Bunan. Bunan ke juluk besi tajam penguntian dalam penyembang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau bongain dong yang punya kau. Oh, orang mayu palu pegawai capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bungai nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pedang tepan suat indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jakau. Tu pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah. Berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Nami ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujang aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bundan tu dah nyak ni. Tak kena bundan tu ay. Udah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais. Biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Udah nyak baru ya ada nyeradak. Kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya baru. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dalam laban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak kelecut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ia hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang dah lengkak ke ya. Ia akan nginsap tuaknya tadi. Pedang sekejap mata udahnya ni ya. Licin doai. Ai tua ba mangkuaknya tadi. Danya nan nemu age kena. Yang wa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kai tuanya tadi. Ne kemayuang menyak dia nan nemu age. Yang lain ko cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tik pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengah diri. Benua sidak kaget begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah. Begulai kau kenyot tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari.
dang bini bungai nuyang bu. Lalu sama anak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kayak kita nanamu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang kena ya hanya kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke, semua urah panggau serumah, yang kawam keliang pu lajang sidak ketuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai urahnya tadi sinau, penggergau bala cang, cang kecanang, nginang menua. Apa keliang pu punya? Ika bernama Gila Gundi, spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama bila ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan, tahu ke nama lama yang kenyut dah? Ya ke danyung, bungai nuyang tu, pulai ngakai rumah yang punya rumah jungan, maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam, sepi ke rumah jungan, ada peringang. Urang sekayu rumahnya, ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut keruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai asainya. Datai deruai, bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingangnya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisa enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya, tak bakal kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asai kadkar untua. Tapi aku suki, nanya laki ya. Girai, bakal kena ibu lah. Medaya bekanya, agi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki, yoi. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada gira itu. Lu duduk. Ya, mah. Girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira-kira bisa menua perlu sekian pihak, meh. Nih, namanya lari lagi dah. Nada yang tak dikira, oh kena. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengajuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seroya terengkah petanjuk. Dia mengenung yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuk di igat bunan. Lalu harap kenuan, ngingat ke semua utai. Kuda dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya, tanduk kejang nuliang. Buat tutuang, ngau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabuh haruang tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sah buat keliang datai lah. Utai bukai aku nak ibuah madah kenuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kedamai dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia dia sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu ha. Nak tahu aku majuang di ikan bunan buat aku biar aku bungainu yang biar aku ngau bunannya tadi ya nyalai bala maiwah kawan maiwah, peningal maiwah. Nangkak tu mekitai. Munyi ku aku madah repun tadi. Okai aku. Kak badu ngetu ketu. Nyala tu bisi beberi. Aku panjai mimin air ke udah. Oh. Tiga mak. Kita itu agi dah suah orang. Agi diberi orang awak. Dalam tahun baru. Awilak maku datai baru. Lampung ya. Arab kaku nya. Madai nama-nama. Uleh datai. Pegulai ke kita baru. Pakai ku udah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan itu ditemu kengenak tusuan ti ke-85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah belimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tahu ni. Oh, nyaya, mupuakku. Bye-bye.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka, ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi benda ke YFM, Y. Ya, terima kasih yang lama lagi milih YFM. Stesen kemeninang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam ke dia tu mulai kediri ke rumah. Nyangka mulai kediri. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi ngagai kita ke gawat chief bakaku. Selamat berjalan ke pengawak ya. Lalu pihak megak sekedari bala peningat kita yang nyangkanya benua manik kelebih lagi kita bak benua pesisir engkanya bisa penaik dia bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi bala peningat kita ke bak dapul ya. Nama pengawak kita wai. Nama lawak depan lawak. Muak ke lemah itu. Ngarap ke bala peningat kita. Lansing. Kelebih lagi bala induk kita. Ngantik pemulai. Bala laki tau ke bala anak. Sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya. Atau ke pulai hari berjalan. Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngok kita. Jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita ngau kita pukul 6.15 lalu 6.30 aku dekat berengkah maca jaku pesan ke bisik diterima kami lalu pukul 7 berancau tikai lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ia ke penudi sudah kita berserara. Kita dekat ninga keleman budaya. Ke dikeluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat mayu lah kita berperindang dulu ngau lagu-lagu. Sudah kita mendiang ke

0: tengah ke benua utara Sarawak. Perkara tiket terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nembiak Sarawak nerima penguntung. Sepenyampau 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen driver kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibul Ahmad hasil kawal sama program Opis Menteri Pengangkut MOT dengan Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembiak kuda habis sekolah serta ngurang ketatiang belanja ruang bilik. Perintah ngungkup ke 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nugget 60 ribu ikut nembiak sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen driver kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 itu sudah diperjalai ke Kenyawar tahun 2024 sudah meraih pemayak dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara tiga kedua tidak dikongsi kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisik potensial menjadi hub dagang temuai nerus kaul sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggau Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai begulai, pemansang infrastruktur ti strategik serta manah kage ngerantaian pengangkut darat langit enggau Tasik. Kok ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo dikearap uliah nyongka ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai, enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga, terdekat dikongsi kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawal berjalai ke makmal pemansang ngau pemansut produk kraftmania serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program makmal pemansang ngau pemansut produk kraftmania rengkat tiga digolok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk kraft batik linut rengkat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang kraft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakir. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak, engau pengawal ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalai ke Bahamal tu sebagai hari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawal mindah ke penemu, ngangkat ke pengelandia teknikal engau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawal tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini belum peningkat semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di Limbang. Program Merik Darah nyadi Office Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri dengan pengawal Merik Darah ti diatur ianya kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi abak tabuang darah Hospital Limbang yang ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. Lalu pihak megal untuk bulan 7 tu kena 26/7/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bak Upis MRC Limbang ia ke diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan Merik Darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Anda nak ingat mega makai dulu lalu pihak mega anak ninggal ke tinggi tak ke anak ingat mai tinggi serta tau ke kad pengelola kita. Ini pengelola ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembu. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembalu baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Ini penerang ti isi liat atau penerang ti terang tak bertelepon ngagai upis Tabun Darah Hospital Limbang balumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Bapak peningat semua. Sembiang merik terima kasih atau ke Majlis Kesyukuran Berserimbai Hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai 2026 yang kena hari 3 jam 9 pagi lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang di Laban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilah
1: dame unger unger unger unger unger unger unger. Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakok Sembama.
1: Kami mega bisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Daru.
2: Bisi mega program Randau Pengerai Enggau Saup Ari Upis Pengerai Limbang.

Terima kasih pung lo program WFM di Kuching. Semalam ay tetapi baso. Agak semua bala peninggal. Tumo baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak aku hana marilaman. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita.

0: Nesa, lagu pemerintah atas stesen tiap hari minggu jam 11 hari ini dan tetap tiga damai minat ini YFMM 55.
1: Di bala peningal, nak kata dulu perkara tadi kongsikan di Limbang. Berita kebukai, tu ningal bawa sadar di Limbang. Nintiang hari 4 jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri bu. Piamaga terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawal engkau pengelurus hati. Boleh baru, ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.

Argentina. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

kedibai Junia man berpadu nyawa engau Angela Lata juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sadar lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah macam jako pesan ke besik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan jua anak gayau. Jonathan jua anak gayau tau ke apa lia tau ke jua udah nadai kena 5/7/2026. Jadi ini yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat anjuang kena 7/7/2026 hari 2 bak simpang masuk ianya bak mua SK Ulu Ranan. Dua di kubur bak penam arsi setiam bintulu di baik hari Kenawit 7/7/2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update dari semasa ke semasa. Bala ke semua di Bintulu ke Uliah Datai ngau bak setiam gereja nang yang diperancang Datai. Jamnya 7:30 pagi udah Datai bak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi pernah ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mereka kita tahu bertanya dengan Inai Lia dengan lumur 010-921-4540 tahu ke tanya dengan tuan rumah calam pun tahu ke Inai Jimmy ya, narai ke mereka nombor telefon itu. Jadi aku lagi naruk pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua anak gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5/7/2026 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Danjuang kena 7/7/2026 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat dikubur abak penam alesi setiam Bintulu lalu debaik hari Kenawit 7/7/2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumul 0179957716 Inailia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tua rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi yang tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui yang ngagai pesan kedua pesan data dari Lili anak engkau tahu ke Inai Empuang mana ke ngetahu lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6/11/7/2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah bilung anak engketip rumah manuak mancal rumah Shelly Shellyka rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Pawi,
kapan belayan Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuweng, Rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah, Kapit, kapan belayan Lekun, kapan belayan di Mujuang, Pihak Megak, Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kapan belayan Pasar Kapit, Rumah Robert, Jematan Suai, kapan belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suwet, Kabuang, Sibujaya. Pedang ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuak, tak ke inaim puang, bak lumu telefon 011-264-3241, 011-264-3241. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru, pesan datai hari Lili anak kuak atau ke inaim puang, mereka ke ngetahu lihat ni yang menyadik ya Simon anak engkau kak. Hari 6, 11, hari bulan 7, 2006, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau kak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan berumah Bilung Sungai Ketir, Rumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Kuah, Rumah Jandua, Rumah William Uncat, Rumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Mpawi, Kabupaten Belayan Bak Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah Kapit, Kabupaten Belayan Melekun, Kabupaten Belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, Kabupaten Belayan, Pasar Kapit, Rumah Robert, Jematan Suai, Kabupaten Belayan, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suwet, Kabuang, Sibujaya. Jadi penerang kesili, tahu bertanya, Bak Lili, anak engkau, tahu ke inai empuang, Bak Lumur, 011-264-32441. Lalu ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Pesan tu datai hari Dumi anak kula. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetah ulit. Niang anaknya kebenama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026. Ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetau liat tu dituju ke ngagai kabar belayan di Pak Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai Kedumbia, sama Empit Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk Bulut Lubu Antu, Danau San Lubu Antu, Panjai Ruai Lubu Antu, Kumpang Langgir, Bintulu Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Nia, Untuleng. Pihak Mega pesan tu dituju ke ngai kaum Melayan ke Jawa atau ke Semak, kenala dirintai nama Ditok Magang ke ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu ya pesan ngetas ulit. Ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006, nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006, dua lea Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai Kedumbia, sama Empit Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk Bulu Lubu Antu, Ranau Danau
san lubu antau panjai ruai lubu antau kumpang langgil bintulu rumah liam sebawah suai sebatu liek niah entulang. Lalu pihak mereka peningat pesan tau dituju ke ngagai semua kawan melayan ke Jawa tau ke Semak ke Na'alah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta datai magang nyerumak mayaku daripada ketadik ya. Jadi penang ke siliak kita tau bertanya ngagai Ina juga ngena lumua 019-860-1351 019-860-1351 tau ke bertanya ngai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngai Japang laki Nana ngena lumua 011-290-2898 011-290-2898.

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merinangga kita ke lemah itu. Jadi, peningga mai lah. Itu bisik cukup pesan ke diterima kami. Jadi, pesan itu ada ke Ica anak guyang. Ica anak guyang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang, udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Niangnya dekat di intu baru mah Rafael tau ke rumah intiang ke dulu Subak bak kilometer 6 jalan Semerakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban belayan Bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang, ni yang dekat dintu balamayu kena malam tu 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjuang ke Pendam kena hari 2 ianya pergila 7 hari bulan 7 2026. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu marah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke Juyang tau ke Inai Mayang ke Udan Adai kena 5 hari bulan 7 2026. Niang dekat di intu barumah Rafael atau ke rumah intiang ke Dulu Subak bak kilometer 6 jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngakai kawan belayan bak Batu 8 Bintulu Miri, jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kabar melayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjuang ke Pendam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Hanya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engkau bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik Dianjuang bala peningkat kita.

Ya, ayah setuan kena baik the crew. Jadi peringat bayuah jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena melindang kita. Lagu Ari Yaku, Resa. Bini ayah.

selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program Berancau Tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ikat penudi. Seksyen kena kunci kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ya nya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ya nya section 129 in bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat boleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organization udah bisa sign sepekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sepekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang agak menemukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya, atau ke example situation perkara itu boleh nyadi bila peningat ianya bakal pengawal orang kenerima orang belajar bahawa universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar bak universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya baka passport, detail transcript ya, financial records ya dari Malaysia. Cantik data pribadinya ndak dikunci ke ngagai universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar bak universiti bak UK nya. Berarti ya, tiba-tiba ke orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be
perform. Pihak maga situasi kita ada buat international travel booking orang kakak berjalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orang nak beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situasi tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai menebukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kembu data pribadinya atau ke sempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 subsection 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tu dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung dengan orang kempu data peribadinya. Lalu berkeni ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai luar-luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat kod. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal data nya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod tak ke minta penemu tak ke legal opinion legal advice dari lawyer ke ukai di Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara ti Malaysian company di Malaysia meri record pekerja yang agai kod di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja.

kod pesakit ya. Ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E. Inya data controller boleh meri terbukunsi ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya kurang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya. Ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena tinggang penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menolong orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya tidak dibuai gawak kena cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara betulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke data yanya ngagai orang ba menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara betulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya ke diberi ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke tegal bisik situasi yang nak uliah pembenar secara betulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga yang digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kak ngambil pembenar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peninga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang ngagai hospital Singapura ngau nade pembenar betulis dari ya kempu datanya laban ke tujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya ke benung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang 8 Mei nya ia kena case accident. Satu jadi ndak praktikal tu tadi ngambil pembenar secara betulis area labannya benung emitted kau benung di password ke ba hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause
F tu netap ketanggung pengawak dah

controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebenarnya bank meri data customernya tadi ngagai company kempu IT-nya. Bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisi strong security policies. Lalu bisi contractual obligation sama sebaka ngau undang-undang kita ba PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebenarnya memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kependudi section 129 tu bala peningah. Ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak close G tu bala peninga contoh itu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menotasi ni lalu medical history ya dia beri ngagai hospital negara asing ni tadi awak ke ya diubat guna cara kebetul lalu ya tau pulai ke gerai lalu maka keadaan bakal disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pemenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tak ke legal implication ya. Tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat eke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya.
benda bulai ngaku program barancau tikai baka kelemai to bertemu baru kita buat minggu kebukai mupok dulu aku.

Ya, lagu ke Dibai Yus Andrew nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai, Datuk kami nabu ke berita hari YFM. Perubah tu batang berita. Kurikulum Sekolah Nembiak Mit 2026 bak 107 palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah ampuh bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansik dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua kurikulum sekolah Nembiak Mit 2026 bak semua 107 buah palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunyak aplikasi My Sedidik sudah dikena 2,743 ikut nembiak, 6,059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem ti tau memudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau apa indai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niuk Nembiak Mit ngau pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusa bah desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Dato' Amar Dosa Sing Kui Hian madaka projek tu mengungkul pengawak tinggal kat sitik agik reservoir station booster ngau pengawak tinggadu ke sistem parit tik diperjalai ke ngenak belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke boleh 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya sudah temuk gagak, projek tu ulian nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak Taman Desa Wira di nyengkawum Kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak nulnya. Tu enam siti hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusabah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngena belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia sudah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik diperjalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di Serata Malaysia kenyau hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur Upaya Penglikuan dalam menua ngau pengelantang mensiamak Mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri madah ke Ungkus Marang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu yang kawum 16,367 kilogram sarang burung walet, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tenggiling, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpung kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedah tua, polis megak udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berabak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tiap besai. Kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang ti kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Ti nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walet ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit 6,000 orang udah ditan ke lalu tau udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walet. Tik kak di pedagang ke di Kuching. Semua suspek megak udah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketegar penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansir nitih ke seksyen 33(1) ngau seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998 lalu barang yang dirampas ngena seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dia tu benda mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house ke baru di Betuang udah bisik 65% tembok. Lalu di Sadang uliah tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugah Embas madah ke projeknya digagak hari baru wang turuk projek rakyat ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatur program rasmi. Penanggua suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar hari bala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkal di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai serta nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh ngenatai ke peminta ti beruruan serta siliak ngamik ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngamik sitik projek dikena ngenatai ke mayu peminta ke berbida. Labannya tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulan ke ngau anggar belanja tisiliak serta uliah diterima. Ia mansut ke jakut tu bak pengawak dua nyerah ke cik
projek khas sitak kaunsel negeri Tarat. Berpengawak tu duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan ke macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggerami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 nakak hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngeluai hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk ngayan ke pengeraminya ulian nulung ngelati ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai 11 hari pengeraminya diatur. Pengerami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balama temuai. Pengeraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengeraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngakai ikas ke tinggi agi. Sampai Menteri Berupis Pirimia Dato' Adullah Saidul madah ke program pemansa main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyadi ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemahal ti tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upil menteri nembiak lumak ngemain ngau upil menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah uliah merik empas kemana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kokurikulum Sekolah Nembiak Miat 2006 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusa bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusaan pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nol Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu nomor 7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayaritu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Raja Megak, bala sedatu kai seminar nentu ke pengawak sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimau yang mengkaya gerempuang seni ngau sastra hari Serata Sarawak. Nambahnya megak seminar tu diguluk Bala Pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar kebangsa tu dan jadi ke pelasar dikena ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, pendengar Wahyu yang tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nah, kata aku, gelengau kita bala pendengar. Ya, mulai baru kita hebat hari kebukai. Aku Gabby. Nyurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penduduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kisai ya ngotong mumpuk dulu aku bye bye.

0: Ya, jadi yang beres malam dengan semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam beres satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Ana Dewa Bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi di Sangkuang Petara. Kalau sama bertemu baru mega nggak bala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampi ke mega bala peningat ke biasa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai halaban penggerai tu Siti Riutai ke berguna dikenak kita nanti hari halaban nyak meh kunci bersemua utai jadi itu kita gerai semua pengawak pan uliah dikerja kita yang muncul ada pengajar ok ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nombor kunci ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari itu kemarin aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu, dalam programnya kemarin aku semina mayuh perkara arti dekat dikenang tak aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk banyak jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utek udah kalah dek udah kenang kita nyamak kemarin angai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang ke satu aku nerang ke pasal arti rama puak kumuk arti rama arti tak puak kumuk ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah diterang ke ngau ngelansa. Kedua, utai keterang ke kumayanya, kayaknya curak tau ke utai terkena orang agak curak hubung terkena agak pokumu. Ketiga, aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pokumu. Lebih lagi pokumu kiasal kelia deh. Keempat, kita sudah berkenan ke pasal kakas terkena nama kakas terkena orang bertenungan lah. Tentulah sebelah si datang ke hubung beliau ngau macam-macam terkena agak ke maya orangnya bertenungan deh. Dah terang ngau ngelansa. Lalu kelima, atur patut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu ngano dirimpu. Kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bak undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ni tadi dia salah menyari segi undang-undang. Tang bak pengamuk ngagak pak kumbu laban dia berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar orang tindeng kebang ni nyak bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya orang bukai nak tahu sepenekati ke nuna ya mesti minta mesti merik pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak kerja tahu kenuna apa kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihatan lah kelaban orang perkara tahu ke kau ngau tak dikarap ke kita jadi bas tanya kemarin yang selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas berkaul ngau teknya di kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik group ya leban aku mayuh nak maca Borneo research bulletin eh dia akan menor boleh mayuh pada penemu leban mayuh nak orang mansek pasal pakumbo di luar de, dunia dia nah by universiti bukai di menor luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh. Ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai hanya di artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sida sarat sarat sarat menawa kusam lumayan yo de perubat naik gerai kita buka kemari tu de baik hospital nak ketemu guna mak buah hatinya tau nyadi bukannya hanya bab malin tadi ketujuh kita biaku ke artib silup nanti sema mayu wah benda bansa bansa apa kumbo ambil kemana beka dolar sebandai nama Siti dari bunga buah buah kumai dolar sepandai ti basis Siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja dia medak buah buah dari kumai dolar sepandai contohlah nya nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dia kena buat menuanya nya lai mayuah orang udah nona buahnya lah udah nama enggak lagi aku udah keliat ngangkat ngangkat ke buah buahnya ya nona ya nona ya jadi punya besi tujuh lap lalu perkara ke lapan mari aku udah nguji nerangong lansa pasal pun tahu ke perkara tiknya di tim merangsang orang ngagak sesebengkah bansa bungai tau ke buah buah kumbu jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sudah aku untuk ngejauh je ku English lalu bak sentang tu utik jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sudah yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari hari nona utai tumbuh banyak macam utai utai tumbuh baik kena daun baik kena dore ya baik kena bunga tau ke buah ya utai tumbuh ya tau ke nyame gaya ya niki gaya yang melit hendak kede dah tunak kita ya kena bangsa hari hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis kena lah kerja ke flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna fauna tu nyau hidup utai hidup nyawa baik kena utai baik kena jelu baik kena ikan baik kena macam-macam utai hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemadu-madu ada terang sepiaku yang aku sida ya Iban Ino Iban neng kebang pok kumbu mega suah mega ngaga ya neng ngena mitologi tau ke kosmologi jadi kita marame ku nerang kita jadi aku nyebut ya ukai kita hidup tak ada peda ambil kemandi yang beka kita meda membuli air kita meda remang kita berkayu ada langit kita medah bulan kita medah bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisi sepul hidup jadi marah benda jadi bala penulis mayuh yang ngena kosmologi Iban ku sedar ya utai ke pedak ngelingik kita nyak mengganyang kau memiliki kembali contoh-contoh lah lagi kita mendak sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita kenama dolan sepanai kita kenama nama ya bekabak penghidup kita kita jaga kita ringkat tu pala contohnya
0: jaga ke buah apa kumbuknya
1: jaga nama-nama nama buah nama apa kumbuk
0: Awalnya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
1: jadi dalam kuleng itu utai kita nyak dia tadi nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedoloanya
0: okey Ahmad bunyi kenuannya tadi pengajar dek umbas siaga pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan batu sun ke dulu ke hari tu dek jadi tajap apa makanya aku megak lagi mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawal dengan puak gombok kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar dek jadi ambil kebanding dek besi orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tu ke disebut kita ke maya hari tu identiti bangsa kita Iban tapi kata perkara yang tahu jadi berkenyak dia pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ni
1: terima kasih DJ empat pemayu hotel kena baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedar hotelnya sawun kentelahnya tadi jadi

0: ini deh.
1: Oh.
0: Tentu meh mayuh ke buah yang dianggap bekenya deh. Lalu ya megah dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intu ngopnuh penyiru ya. Nak daso praka disimpan tempat-tempat tip mempadu likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey semina ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tam laban bisir ti kelebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke ba ba pakumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisir ti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar dekerja kitainya pengharap kitainya tak penting enak jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti diterang kena jekoi ban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap. Ya mudah amat aku contoh deh. Ambil ke mana deh. Bak pengawal iban berburuang contoh lah. Lebuh ya berburuang ngega buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngega nyawa munyi nendak contoh. Dan ya lebuh yang ninga munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu.
1: Oh.
0: Nanti nendaknya nendak kibak ko ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawon anak kayunya muak ke kibak jalai. Nanti ya nendak kanan ya ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh.
1: Oh,
0: lama kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita semampai mansang, lebih penting kita mua kita edit tunggak ke kita yang agai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam pengawal. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nyak kena baik ke rumah. Jadi kena kuku nanti bansa bukai berarti kau nyata, pedih masih dah mertiknya. Tau teker kumai semulik. Pawang buruan katih kunya tau lekat bakayoknya. Uji dia perhatikannya. Tak laban pengarap gak ngatur ya bekenyam. Kenyam
1: ya. Ya bekenyam ne.
0: Hanya dia kurang lebih bekenyam. Utek kak dia terang kaku terlagi. Bukau mau teker kumai kita sembulik. Jadi pulai ngagi kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu. Tau ke puan. Nama kebuah. Pak kumuk tu tadi bangat dek nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pak kumuk tu nampak iban tau dekumai nama ke kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa iban. Jadi kepun penghidup bangsa iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukai.
1: Bangsa iban.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu. Nadai bangsa iban di dunia tu. Jangan aku balah peningah ke luar din. Lalu, udah mupuak sidak ya. Nyingit ke penjang. Kati ke penemunya. Tahu bisanya. Hari ini, nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kenulis pasal budaya iban siku hari orang kenulis pasal perkara tau ianya benedek sandian ni yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa iban kini ke ya gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke iban gagak dari tanah kempuak asal ya. Tanah kempuak. Tanpa nanti ke pansi media sandian, orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah, yang nyak mawan anak rajau dari sungai Planu Paku Seribas. Lalu, yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya bak bub kena kumai sengala burung apalah peningan semuanya ke kumayah malah orang ke rindu ke pukulim tau nyingit ke pendiang dini aku boleh penerang tau jadi malah peningan nanti

0: kita akan nemu penerang pasal tahun nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengalan burung lagi udah nengah ke program tahun kita buka bak daun 98 bak daun 98 tahu utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandi tahu dah udah dah atur aku baru awak nyamai gitu dengar kita dalam program tahun jadi tahu ku cerita tuainya lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya ia ngagak gambar kerama dua ikau baka tukuh mensia baka tukuh yampu ia ngagak keramanya ngena pugu pisang ngagak ia bisi jari bisi mata bisi mulut baka kitanya meh lalu darah keramanya gagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak megah degagak hari kayu kumpang nyalai lebih orang agak keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang
1: sikit kayunya kena orang
0: kena udah tembuk degagak petaranya tadi keramak duikonya lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumbuk lebur api debab yang ngena puak kumbuk lebur api dengar kebala peningan ya laban kedak kita kita nanti orang te balan berjual ke puak kumbuk di pasar dia nak nemu hari ni asal iban nemu puak kumbuk nemen puak kumbuk ni lapa puak kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah. Nama kebuah balat aki bansi bantin nunnya. Tau cerita pun ya. Laban Ari Petara. Udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat. Gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku ino siku laki. Ceritanya jadi cerita paham. Aman kena nak aku betalat kena leben aku tu macau tak ketule orang. Jadi sabra siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob kir kumai sengalam buruh dia celak bi Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya. Hari cerita tu dia kita nemu pokumbu tu sigi pemain raban bangsa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak degagak petara dalam penghidup kita ini sigi pemain kita lalu berpun hari pokumbu di bisik kuasa merek penghidup nyameh kebuah nanti lebih manang belian ia membuat ngena pokumbu lebih-lebih mana belian kan ngang hidup kurang kesakit awak kaya gerai
1: awak nyalai lah pokumbu yang tak pernah jalan
0: nyalai yang mengena pokumbu jadi nyadanya kebuah dia tadi pokumbu bisa beri kuasa beri penghidup pokumbu nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis benda sanjim mada kadang nak lepas kita tu berkenan ke pasal pokumbu kadang nak pok buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pukuk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa Iban kemaya reto aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: ya gak segi kita bangsanya nih
0: kita Iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sida jadi dalam dunia
1: jadi ya asai kekalak aku dah ni ngak ceritanya munya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak betalat kenya ne ya ni tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong ngendang pasal simbolik atau kerti simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke dia tenun induk kita iban tu deh jadi ulih nombor penerang senta perkara tu pengajar
0: okey penerang pasal perkara tu nya ia ke muda-muda. Ia ke degaga betul-betul boleh pedak kita gamal tek de gaganya nyuka sesbaka bisa ngabe-ngabe gamal tek hari ni ya datai. Ulia terang ketua. Ambe kemudian te beka gambar baya. Namo ketuanya baya. Te dat mak gambar burung. Namo ketuanya burung. Te gambarnya nyengala de peda tua beka gambar jelu. Ute hidup. Namo ketua. Yeah. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de ke de peda tua. Mm-hmm. Yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka de gagak ya lo lo marti utai de gagak ya. Yeah. Ambil ke bantu contoh bandia eh. Mplawak. De meda buah puak di kumai mplawak. Mm-hmm. Nah, dia meda gamal lah bakal mplawak. Semina ukir yeah. Dia bakal ke kaki mplawak.
1: Awak.
0: Jadi yang saya tahu aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi seminar orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang yang berlalu ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega nanti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi menyepengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia apakah gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tentu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya uli agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil ke mana yang hari kita lihat juga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyumuk puak ngenak lah kerja aku motif
1: oh.
0: Suami kita meda utainya bak betul bakal gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang.
1: Ya.
0: Tang buah angkuang suai ge. Buah angkuang torte bas kedak menuar kumis. Sikit. Kumis ida buah bangkit.
1: Au.
0: Nama ke buah or induk ka mengaga pak kumu. Ha ngitih ke gaya tukuah buah bangkit. Ha. Jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisir tebai nau ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu budak ke indau berebut ngamik ya ngumpul ya lalu sium sedak ya lebur berngut ke buah tanya deh
1: iya
0: lalu nadai
1: nadai perfume wangi semua. Lah
0: nadai buka kemaya dia tau hanya pun tau dia kena namanya nanti ada pegawai ngasuh kita berungut lah lalu nanti kita hanya berungut tentu mayuh orang rindu ke ya jadi arti bersilap ya nama ke buah bangkuang lah buah bangkuang tu tadi utai dia kerindu ke orang lalu nanti motif tau ke puak kumuk buah puak kumuk kita ada gagal ya puak kumuknya boleh narit hati orang ke medak ya rindu ke kita ya kerti ya ya kerti simbolik ya jadi situ lagi ya pucuk arbuang nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk rebung dan dak ba ba penghidup sehari-hari nak ke kita yang banyak rebung kumbuk kita tubuh kan jadi tubuh tu masa tubuh bulu ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pucuk rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah
1: nyumbuk
0: ya kak udahnya hari sumbuk ya yang mansa besai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibun pok kumbuknya yang harap ke dalam pun semampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya katnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih di buluh amat di, kena kita tahu di, kena kita man semua tahu di, kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang lah agi muda
1: oh.
0: Kita keduanya tadi ya ke ya ke suah mat de pedah kita bakau kaul ba pua bonte pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet kaul klayet kaul klayet eh klayet baka dore kenya ba bugeluang ya sama klayet klayetnya nya de suah disebut kaul klayet lalu klayet tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya besit nyukau teh baka berdore lalu bergeluang jadi dore tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sialai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sialai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri kapas tinggi, leban batang ya lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki. Lalu berebut ke pancar matahari dan tasdin. Lalu kayu bukai mengetar ke leban ya lemai. Ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya. Niki, dia jadi penanggul di tebas entah tu. Kayu kenuluannya tadi, kita kada tu malah kayunya leban klayet ke lebih agak tinggi kata kita nulu lebih agak namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki, mak benar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur bakal kayu ke nulung klayet niki ke atas kin ha jadi klien mega dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: ya kemarin mirah ya
0: kemarin mirah kita klien ngau kapo jadi lalu mega semengka hari perengka namanya kerban terkena orang agak piring lalu piring itu disembah tau ke debrek dan juga ngasih petara hanya pasal simbol kelahiran tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung ayo penyukung lalu akal kelahiran tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa untuk tumbuh bukan juga semeka bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambing. Buah handu bisa orang nyebut buah handu, bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ya ke selalu ditiru orangnya buah tanya beka bau bintang, nyuka beka gama bintang. Jadinya hari segi cara yang hidup ke diri, nyuka sepakang sudah kelayat tadi, sebenarnya yang ada berdore. Tang ya melit, nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya jadi bak lait tu ya kesalu de tuna ianya dure ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah jadinya pasal anda utak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya kekering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niti hanya nulung akar anu tu boleh pancaran matahari jadi tu kemar siti kemar kau harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau ti sedak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh utai ketulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenungan kedek kumai mpilih berasok pilih berasa. Jadi aku akan rang minat ketemu aku buah pilih tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja ya, buah pilih kemakai jelur bapak buah pilih lalu
1: kesuah ge
0: ya kena temu aku nya bekeni aku kawal penghidup kita yang ngau buah pilih kayak tau nya di simbolik nama jadi ya aku main buah puaknya aku main pilih berasa jadi tidak untuk menemu aku tu tidak kita ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah tu mayuh dia temu dia menulu lalu suah daripada engkanya nemunya namanya tangkai nemunya tak namanya tutup buahnya kini ke Detunda atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke Detunda nya nak tentu mengeteranan tu mengenai aku.
1: Oh, nale salah ke tiap bala peninggal tua ke bisa demo dah pengajar atau kunci ke penemunya apa Facebook. Nulung nerang lagi aw.
0: Siti nya ditok ka terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengame jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu nomor lambang gayu.
1: Oh.
0: Hidup. Sa area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nadai tengah caw.
1: Oh.
0: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedingai nya. Nadai kami tuai nyadi mulung bakam mulung lur merangau.
1: Nadai
0: belaki bini metuda.
1: Oh,
0: nada orang nanti menanya, nada orang nanti minta deh.
1: Tuk di sepama ke tuk ni? Di
0: sepama. Nyabak sepama ya kena man, namanya bisa erti ke namanya nak nyamai dengar. Tang ya bas puak kumu, orang nanti ngagak puak kumu niru ya ke gayu. Lepas mulun tu, patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang.
1: Ya.
0: Yeah. Nanti ya nak ada peringat, erti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
1: Iya.
0: Nya lambang kita sampai ngarap ke dalam bugayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nya akar terkumai buah-buah terkumai Bali Brinjan. Tu ke pemar mas seku benar mekukang iga tang buah-buah segi suah mada sebut Bali Brinjan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke Brinjan tu bangsa akar. Akar bangsa akarnya dia ke detunaknya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah kumai Bali Brinjan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu gantung ba kayu alayan ke. Lalu kenya men dalam penghidup kita semampai membantu semampai bertolong bersukuang ngop pengediri. Jadi besi dah jam dia terus
1: besi dah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar.
0: Okey. Engkau kita sudah menung
1: lalai. Besi ninggal. Besi ninggal ke penerangan.
0: Okey. Tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sudah ya. Besi nulis lagi kita meda tak kita sudah ya. Lemen meh nagi meh tekat terang gitu. Ke baraban kedua ianya motif tau buah pokok kumu tiba pun dari utai hidup penyawa.
1: Yeah.
0: Baiknya itu tai tau ke jelu ya. Yeah. Terubah hendak kita berarti ke tai ke kumain karma. Dalam menyuh penulis ke pada aku baiknya pada aku ba Google baiknya pada aku Wikipedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sida ya
1: au ne
0: au ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti dikacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak di boleh nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahit pihak aku sedar deh jadi nyarting keramak kadang-kadang ada bakumbo-nya
1: kadang-kadang kan gelik kita mendak nanti bakal orang kita nak berhenti nyukap
0: bakal gamal bensia bakal gamal lantung nyak ke kumai sedar ya keramak lah hanya di lebih ge nanti orang keliak segi bising kerama ke kena sida nyaga tindak kena ularnya sida yang kena kerama tampaknya dia ke wakil semangat antu ti nyaga sida ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit. Lalu ketiga tu ianya nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau jadi hari semua untuk kebaca aku sida madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah mendik kita orang kapten nun namanya bedau cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nak bau ke sidak ya hanya dia lekat jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif motif tau kukir te nemu mudah menemu nganu orang ti nenun ya nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya beri kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumu tau semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bansa puak buah puak deh
1: ya yeah.
0: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mai kita menda bayar belangar kan, bayar ni macam-macam nama kan baik sida tam bisi gambar bayar dia jadi bayar
1: yeah.
0: Lalu nya mega bisi kuasa ritual de kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te dia bisi gambar artinya de Arab ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena ku orang kena pa kumbu orang kena baju utai jaga kita wat ya ukai semina utai kada peda tu ah
1: ya yeah,
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ah
1: ya
0: tidi nak cukup nyaganya keningan kita
1: ah
0: nah bekenya bekenya utai ke kena ku sedak ya tau ka sumpit antau nak kita meda ya
1: nanti tuang adangnya mai
0: nanti tuang adangnya mai nyalai nyak kebuah tua dalam penghidup tua bisi tengetan ke kita orang utenya di kumai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi bakal pengaruh lah ti orang bakal gambar keramanya bisi bak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari ngelik nyaga pengelikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai depeda nadai kalau orang mendak utai tu hidup tang bub serba reti depeda aku madah ke gajai tu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besar ya mat besar angkata antura deh punya kerti tu ya dia lalu buah puap kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga pengelikun orang ti ngena ya lah entah ini kau jalan katanya kanya cemina nanti pakai ini kama boleh menanggap kata ini kau deh
1: au
0: kedua ya kemadu mayuah pedaku bapak kumbuk ini buah pelawak jadi buah pelawak tu mungkin degagak nunda
1: namanya apa ya bakaki ya jangan jalan
0: tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal tekak baka kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh anda temu kaki je kebisa daripada jadi lah pelawak lah dia ngagap pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke seda sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang kena puak kumbu tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri jadi diperhati kerti bersidupnya tadi yang bak erti leka jako buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop ngidup kita kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayu macam akal kena ngidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: ne angin menangkap indutai
1: indutai ke
0: lekat
1: ya ada depak ya
0: pakai pemakai sida sebilia kena hidup ke anak kena kena hidup ke dalam pau dah ke semengka lagi buah kelebih lagi buat puah puah kain sesuai buah betul jadi betul teman saular jadi aku ada tunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsek kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya deka buah buah nak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah buah tau dia berkata kau ya kulit ularnya mana ada pedak kena ke penulis dia baca aku nanti buah puak gagak kita mana lalu reti ya nelap cara rino aku ya terkena nama aku ya dia tahu buah puak itu dia berkata aku ya ngerindu ke api petara aku sudah jadi kita buah puak dia suahman daripada aku ini buah kemai rusak buah rusak jadi buah puak tu degagak nuna pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak tu bisi tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suai dikena ngagak ulu luku dikena dekuilan dikena ngayau deh. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah ke kia ngayah apa pala ngkah senyata kita tanggir nanti berpengguan luku ya. Lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningan kau kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bab buah segala burung bab lamar 98 dia lebih maya ramau telecu. Orang tua kan nama telecu ngot telecai kali ya. Bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya. Dipak seduai ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok seduai sida tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya di kakak petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker namanya de tanaman ya jadi udahnya nanti kita nanti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nanti kita suruh tuai hanya tuai itu lalu telicai itu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tu suruh tuai lah bala pening atau mendapat daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua yang lepas kami ucuk ambuk icit wik kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh jadi pengaruh kena nan muku buah pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi amnya merti tang ketemuku semina kena ngagak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: ya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dambe ke pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupe tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasib pelanduk kena agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduk ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduk-tanduk tahu dia kena nunduk tahu dia kena bicara
1: jadi tak usulah dia agak kurang lagu jalan mengajar
0: nyamik kena jaga aku nak balas kena menama ke buah pelanduk tahu tanduk pelanduknya tahu ke
1: penunduk
0: hari ini pun ceritanya ambil peningan ketika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanduk rusak ngau tarian tapi dah tahu tahu baca kita dia lah ngajak penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tahu baca kita dia bak cerita telecu ngau telecai
1: ya yeah.
0: Adanya setiap lagi buah puak di selalu ada sebut dalam lah kemayan ni hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuak kemayo di induk di teluak di bang terentang ujaku orang dalam lah ketimang ni jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau di induk nama ke buah mayau di induk lepas nak cip di induk dia kada tuna deh.
1: Iya.
0: Ah taya buah ya laban mayau to nang ya segi are dunya nyadi kelia segi nyadi ke taban kita lalu memusuh ngucit tu dah mayau.
1: Iya.
0: Hanya de laban yang nyadi ke taban kita ya mega nelap ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau sidak cit padi kita Lalu lebih ya tindu tajai ada pedah kita tindu ya si semampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ni nga kau tai tekang anu ya. Jadi nya suai dia ambil orang ka puak nama puak kumu deh. Semampai mending semampai lebang buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut maka mayau lebo gulai ngoran tadi nak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikon diri kertia ordinya setiage atau boh puat ku mai banau bebandung pano bando sama ngobaya sama ngobaya tadi lah duit ku banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang tadi lah lalu kuasa yang megah dasar kita nyaga besai kuasa leban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayuah mega orang agak utai kemim ya tu beka gambar lintah bulan tadu nada tentu banget tanya nak tentu banget pedak kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular, baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya mesti
1: aku tu
0: nyebut lah kajaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya ke mana bisa nyebut ke pemakai ya lah ke pemakai ya awak kena nganu kita tinggal agak ya ya lah artinya nanti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bapa kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap akhir ini kita kan kebuah ya makanya setinya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya. Jadi laban ke penudiannya, laban puak kumuk tegak-gak berpun dari metos atau ke metodologi atau kosmologi. Kosmologi. Jadi utai tu, kada raup kaku sekali, inyak berkawal dengan utai kada pedak kita, kada kumai mati. Nak ke kita inyak mati, kumai hidup. Nak ke inyak hidup. Ambil ke contoh itu ya. Buah puak suah mat tegak-gak orang, air berbuli. Air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nuna air ti berbuli lalu berpusin bak lubuk. Bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapi ngau mayuh macam penguji. Kita hidup sikit semampai bertapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit nama korang sikit bakaya. Dalam penghidup sikit bisik semampai kita ini betapa ngomong macam penguji saja berkenya kita patut bersabar nak bodah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah agak mega berkaul dengan air tadi bisik mega surat air jadi surat air tu tadi utek jangka aku utek keberia dia beria ba air tau ka pupuk air tadi pedak kita besur surat nya nyuat nya megak suah de tiru suah de gagak ka apo kumbu jadi pa kumbu ti ngunan surat air laban ni gagak ari tecelap ari air apo kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau de gagak orang ke baru belabuh ngaka betenuan deh bisi siti lagi ingat niga duduk suah mak kita meda orang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kata tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muhari ke depedak kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kemai nika nundaknya ya depedak hanya dia tahu kena korang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman anama okey atau ngagak buah puak puak ya.
1: Iya.
0: Surya ayu dah sebut ringka tu pala, yang nemu kita tu pala tu disimpan nama ringka, lalu ringka tu pala bisa ringka nyedika buah puak umbo, lalu antu pala tu saka tip ngabi berga ke laki labane lamang ka pamarani ngetan ka dirimpu. Dulang sebanai moga suah mat kita meda gambar motif tau ka kita kumai dulang sebanai jadi sepandai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sebanai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung kita ini tadi geranya main lah leban kita ngibun dulang sepandai. Jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjang ya gay, ya deh.
1: Okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okay.
1: Untuk kita mendak ni, tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tai ke nuan tu pengajar ni. Puak kumpul mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Uliah nuan beri penerang pasal guna puak kumpulnya deh.
0: Bila peninggal semua tu, tu rintai ke pedak aku lah. Uliah nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendang rintai kata nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council ke Alai Kubuliah tak ada. Lalu yang rintai ke Kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang klai pala nale miren terlebih ke bat tau nya ku nyengat ka tiketen no ngaga ulu betara jangkin nama orang miren dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu dia ya tadi ngedar ka pingai ka pingai piri ngedeng kenya ini kena ko penulis tau kesatu kena jarayong panduang nanti beka orang kawai lalu diri ke panduang lalu panduangnya desarayong ngena pokumbo. Ketiga kena kecing jarayung pagar api tau ke ya lah di mana belian ya ada serayung yang kena pakumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petara ngagam mensia tadi kerama debap yang kena puak kumbo lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ngau ini ya. Jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ngau ini ya. Benda desan dia indah ya.
1: Lalu ngenak
0: pokumbo lo suak ngagi ini ya. Lalu yang bedanya deh. Kena kena nyuyuk anemian ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama deh. Jadi banyak ya kurang lebih angkat yang ada terang kedua je dia benda
1: Siti Eri Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbuk tu ni pengajian kebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai baru rumah dia kita berarti ikut tai tu pan ambil ke aku tu pengajar dia bawa
0: amat bisa lalu dia bayar amin
1: lalu dia bayar engkau nak nanya main ke tu ibunya nanti udah dikena ya ni udahnya Siti Eri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Siti
0: tu dia record ni yang beli sandian dalam tahun 1980 kali ya.
1: Udah yang ke sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang kena gagak ke langkau bak perahu.
1: Nak
0: kita ngasih induk kedamik kita yang tadi bini yang dah ngena ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bak but nyak mek ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngonya ne.
0: Debab ngonya.
1: Udahnya nyak Siti bergak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua dari 100 ribu ya. Jadi Eji and Richard madah ke Siti agak guna apa kumbu nyak kena lepas antu rau ya. Lepas maya bulan gelana. Kau dah mahu Kalau ada berarti kita lihat dia mau main bulan tadi temu petang. Oh, bulan mati, belum mati ke dah.
1: Oh, terpaksa
0: lalu orang kelihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau.
1: Oh.
0: Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lemiri yang ketanyo dan ada kebau kena pokumu.
1: Oh.
0: Tu dia record Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Lepas semua hari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai.
1: Yeah.
0: Ya mansa nurun nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu.
1: Au. Ngecak ke muari lari ke bukai pi aku pengarap kita ne pengajaran ne.
0: Tahu ke Sabah mana meka? Au. Dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke debrek mandi kentik ke Tegal Sidamali jadi salah serak.
1: Oh, au.
0: Lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring ngagak ku tahu ti lalu maya pengami belah pinang kenang dia kena ngagak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti. Kena mana beliau lebih maya mimpi jahit mana beliau nak mengena manuak ya lebih ya muai kuasa mimpi jahit ada kita kada beliau ngena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induk jadi anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai. Oh, bayu hanya nak mengajar. Anda sesegi bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penti pemali kena kau ngelansak tu pengajar dia sekedar hari penti pemali ke namanya berkawan ngau nenun pak kumbu.
0: Lebih orang bertenun pak kumbu tu sebut jumpa siapa dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbu tahu ke pangkat tenun yang mereka arwah itu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentong kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah buah ke bisi gambar ke hidup kelaban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke agila kau lebih apa kenyalah lah. Mayuh mereka mali buka tanya ke selalu mayuh anda disebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua nyeri tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru nyela boleh megap gulai ngau kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh tek badan sari petara tek kekurangan di dirimpu kalau ngarap semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep pelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih ngasih kita tu dah benar tininga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya iban.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megak ngagai nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kau dah deh begulai ngau kami buat program leman budaya iban kita.
0: 52 jam.
1: Ah, mayu utai kau dah dikenang kita nyalai nyata pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai aku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai uli bertemu baru gak begulai baru buat program leman budaya iban kita. Nyalai terima kasih megak ngagai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya nak madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajaran eh. Ok jadi nyang ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Begulan Sejarah.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letak

0: bahkan 70% dalam pelaburan instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: YFM segulai sejalai.

perlu semua menyertai ke dari bawah jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke nganjong barang jejimat lebih kita ke dari bawah hingga lagu ke di sada Ram Jana BC Maya berpura semua nyak ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke malam hari 1 sehari itu jam kita 9.25 minit malam. Hai, semalam kita punya kami di serata menurut kita Serama Bumi Kenyalang agar ke program terang di tengah ungkap ia malam tu. Jom ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita sugi pukul 10 dari nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berpura semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Gau Sila King Adan Pengerindu. Dan yang mending ke mana asal kita sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ke tu lagi ya. Terus sendingan kami megang secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Terlalu bahagia layak. Hai semua bala darah ngambat nduk darah sawu. Uai dinang terlalu angkat nduk sa didiah dindiang luan nak gadik bujang gak paku. Uai lawang dulu bajak katuai bala darah dulu apa jalai uai nyingkang hai talu nuruan tangga sudah kedara sama belok

Ayo kenyo kapus bulan agak kembuang mansang baru sudah datai wai

tempapan si mengkita wai abolak wai niki hai baru balah mai asa.

Talo niki tanggo nduk sadinang.

panjadarah kijang la ada uai gayang hai nak mo tu dah sugi nyoman mo mana data dar rumah maka kada panjah raja gak minyak lapo uai mandang kejap-kejap gamal wat bujang sugi mandang.

得了了。嗨，干嘛乱烧？端出去把鸡蛋，嘛那。

Atuh nyebutnya lain ngaruh aye urang ngiri yang ngigat sugih udah kembali.

tebak liah duam sugi dari piah anggoti siru wai tiang hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang ga tungku air irang hai nu darasa dinang panapi.

talo ngo sadinang pinto pudo iampo kabadro muni gugu guntuar uwayaba tinggang nyila pintu tasa sadinang.

の鬼ヶ告げ、あい花がどらばんさむわ、おわいかばんぶじゃんう、しどくすかゆうんと、るばぱんじゃん。Ha o kami na anadayayan uat igat bujangga paku o ay lawang ngringat ngringa angansah

panganti mantua sugi gawisi lama uai magang hai bako yang nanti apa ngabang buah ya kebagawai besai niri karangai gatiang lako uai lingkang

Nggak baru orang semua nanya ke berita ngegewat bujang sugi mendak gak lawan datai nyoto paru wak huwai.

幕だとわつげうくばらにあれみんぶじゃんぷだんかきんだんさらすりゃな

Hai, muku sugi lama nak kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukok po nama wai bujang nyebaruk mulai datai bo manua kita laban utai segi manyu la anga wai rindang laban jalai salah apa ikan ada madah kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman wa muncuah nang utai kalai sida apa nyerang

No, ma kami duwai kalawan datai kena muai ga nyundang uai pinang hai dia bala mai wat nyong nuang ninga barita sugeu sidaya lalu tebal ngangai tiau kai orang.

laittan. Kajakku hei samua sida amayua kayu antu rumah panjang nyalai suge penyudaku mai orang hai makai makai mai gak ngelalaban waib tang hai dalai hai orang kangulu watsugi ninga ya nyuka babla makai sidaya pan lalu pulai la ama ai magang nanti ada bentuk makai baru kita kabaru nyok majaku ai orang ai makai menuan nakok hai makai munuan nadi namo ibu ka kami nya gajaku hai urang kado kesadu hai nduk darasadinang bisi makai sarantu gajalai sadu hai hai mansang ngamunyi utai kedatu suai tadi nyong nang mayu angga ngarindang.

Amanya di iparya mana di darala sa dinangu makai kujaku uat bujang la sa uai kengkang kujaku uat igat apa nakat danau asal imbau bujang salam pur panau ga tampak uai terang hai talu dasila kadi ya pintu tasa agak banir uai tapang terutama kabil ya bujang sugi bayi adi ya bujang sa kengkang baka tas ya ga ledung uai ala linang Hai dia meh bala induk darah ke ngambat induk darah sa dinang bedau kamu muak duduk nyendik ga asau uai dinang tenadai nak tak tengok hati

0: makaing ipuang kitaigat kumantuaya ala ampawang nadai lawa makai badamai batusu tunyua nakujaku mantuaya minasalai rusak tu bisi igat uai Ulia sida adi nuan ngambo si tak cin cin cinyo jarian la abo uai gitang
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih ngagai kita para pendengar.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih kita kaki mendengar kami jam kita pukul 10 malam. Malam dengan Dato' Menabur ke Berita Malam Hari YFM Iban Kucing Kedakan Malam Hari 1 Sari Tu Ya 6 Hari Bulan 7 Tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri mana palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Ia masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawal ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyen rang enembianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berinari atur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Enembianya dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Raban Perubat. JKM dekat terus menegap ke pengelamatau ari maya ke maya dikenan tentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek Pegung Ngandang Air Hujan ba MJC Pines Quay sebagai di projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu sudah manggai 30% di kemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawat timindah ke perengkang utiliti baruah tanah serta berguna ke belanja tambah ungkup pengawatnya. Projek tu mengukur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek Nagang Ampuh Bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut penerja pengawat KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawat mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 iku penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chin Tong mada hari baru inisiatif tu Raban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650,000 dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Raban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asal senitih ke umur ianya RM390,000 lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke engkau 2.71 juta ikut Raban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Anak bagi menua sibuk, kau sidak ke ngelingik di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibuk berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berungguknya dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang di tiap penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawat tu nyadi kepala SAR ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance SKS Fun Walk, lumba ngamain komuniti, pengawal pemandang, perkara pemansang, Pengawal jual dari orang dagang menua tu pengawal pemandang dari agensi perintah kelimpah hari malam budaya ngau konsert rakyat lebih 70 perai cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat dipenyadi premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kena ke hari 6 tu ilang. Pengawal Mansiak Tanah Ungku Projek Ngagak Balai Manyuah Guna terbuka berperabuang di Sekolah Kebangsaan Belandin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala di temu pansiut dari lubang ke digerudi. Nitiah ke penerari upis penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benda berjalan ke operation ngerudi lubang. Serabat pemesai upis bombang ke penyah penusah seratu sudah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari endurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawal nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari upis bombang ngau penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu berita ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelati ke industri, musik iban.
3: Kucing 0.3.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

kata kulap-kulap ke tinduk nak jadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syafaing Ari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih hoi. Kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna kutap saya kena merindang Aunty Selina ngagai Indah Dun Demiri Doni M DIP di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngarukai semua kita nyak gerai berlama Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Ujan Memesik kena berindang semua penyakit kita ke malam tu ngaruk kereta berindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jolin Ambai Aku Ti dulu kena berindang kawan-kawan FB kau semua peninggal kita ngaruk kereta berindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayang kena berindang Isania di Betung balas sidak Mami Boboy sidak Indai Rina di Skim Skrang kemudian ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Dina Bugis MA malam tu di Johor dengan Wan secara online minta lagu William Awi yang janji tinggal mimpi kena berindah di limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp tidak sebilik di Johor ngagai semua peninggal kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Wan selamat bertugas di konti Iba Binsen Sinyapa terima kasih Richard Unup Mana Gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB engkau semua peninggal kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Jonas McKean Terlebak Kediri kena merindang dirimpu Kabanda Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Uban Martin Pita Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Michael Elmi Roy Kuang Linda Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyong ngagai kaban-kaban FB ngau semua keng lalam eh ngarok ke teperindang ok kesekali tu Mem N sinyapa kita terima kasih minta lagu Roselina MA kena merindang dirimpu ngau kaban-kaban semending ke program kita malam tu James Pengiran hello semending ke program kita terima kasih ya. Lagu dipinta peninggal kita, Jonas McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri lagi Duna, Aku Tetap Sayang.

sebabkan kau kami tetap sayang dengan semua bala kita akan jadi peningat setia kami ni tiang hari ni tiang jam ni. Di hari kita ke malam tu kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya, sehari tu 6 bulan 7. Malam tu di Pelabar Kursi Hujan Bak Sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibungga Muka, Gaya Tasik di Menua Kita yang bergelombang. Kusong Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari manyu bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangan engkau penyelap di Menua Kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninga kita tadi megak ya, Ari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan memesi yang bila kita kena terbang palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngarak ke semampai berjumat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang ngagak pitan haram.

Apa jam ketiga kita mendengar Retro 15 lagi Ambul Lenggau Ken Michael. Setiap lagu disediakan aku untuk ya malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisinya pagi tai Margaret Uncil pihak mega peninggal kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Vincent bisinya pagi tai terima kasih manya-manya okay. Kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh okay. Selamat malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Moyan. Selamat malam. Okey, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan kena 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi yang dah sudah kita bergulenggau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Awing ngau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, untuk bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Okey, belalak ngau hati ke cukup belantang tindak jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati ke lantang anak stres sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagilah lusa takah sari nai. Terima kasih kita kepada berkalian kau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu berdiam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu berdiam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal ngena lagu Pengindu Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulai ngok kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu hari tahun 97 suba Savage Garden To the Moon and Back but Retro 15.

sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden dengan Julie Remy. Lagu hari tahun 97 dengan pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden dengan lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pun. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah di nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Ati. Penanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Ati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngau pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi ngau kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular by Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sunangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Peraunit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Keskalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang

0: Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arun Pemenci. Leka Ngautiun. Andra Abang.
0: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngautiun. Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngautiun. Ellen Muntai.
1: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngautiun. Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngautiun. Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana? Ngagai kita ke Dial Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah, dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah, ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7, 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai Sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti nyelai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau keteba lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai semina bak menua Malaysia tambega temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita teka tetemu kemayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang keutai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit baka pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang Belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2020.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: YFM, Segulai Sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Midlingga. Bagi menua Sri Aman. Nak berjalan kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelawa, ngau batang strap. Tuk meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tucuang ia landai bakal padang tik seluran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang oleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, bakal bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bonsuan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalau nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar Arianto tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajal pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah dia nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau di serungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio robukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyakit.

0: Hati, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makan Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

ke sekali tu. Wang FM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidik kumbai Bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sida tidiau di Bantil tu mega bejalai ke pegawa bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Banting, pengawak mission tu dipelabak di kerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliah. Sebedau ya tinyerkai ke Seribas. Ari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Ngelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siko di madok sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bungsuah mayanya klia. Kuta Bantil megasiti ripalan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui ari serat tubuh ijau lampu, bakar anak surit. Kota tumeh ke pengelindung menua Bantil, maya menua di sigak menyak. Batas Bukit Bantil megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, meri pengelebih ngagai sida ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 dan

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanah pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban,

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin.

0: Lagu Bungai Atiko, Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Kita tiatu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2020.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh mayat Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anam. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban di mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak bertuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbro, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentu di pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluk, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: segulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi area dua kita ke pagi tu tujuh hari bulan tujuh 77 okey. Jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau pihak megah nak milih dini aja alain duar kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nanggir yang kena cara tradisional cara old school ini tadi ngau frekuensi FM ngetau kita tadi ngau radio online kami okey. Jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu ngau piap ga suis tak ke skrup ke screen telefon kita ba RTM klik dia. Lalu dalam kanang 6 jam sebelah tu tadi belabuh hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jenah agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas. Jadi belabuh hari pukul 6 ada lagi yaku kang asuh mata kita lelano wai dia tu nur kami ngergas ke mata kita ba pagi aria sebenau manu engku kua dia kami dulu engku kua pagi tu okey. Jadi baka selama mega ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berkursi ke sekedar berita di adakah dikursi ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya kita nak terima kasih kita nagai petara laban sebut kita bandunya ijau tu udah ditampung sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat bab petara kelebih lagi bab pengawal ya kedeka dipejalai diatur di kerja tua ke pagi tu. Jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belap sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Pugas Bulang sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2 hari bulan 7 terubah tu aku dulu nak beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang dari gereja Anglika aku kembali kita sama semiang aku pagi tu di nor kita jamai tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu gau semiang kita patut beri terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kepada sambut kita dalam waktu itu sampai kita baik minister go kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan yang sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di nabi Tuhan kami muji Tuhan Tuhan ke semua mana Tuhan ngau kami dalam hari kita jelis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku gunuan dulu minta nongiri yang kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat gereja kami sarito berkat ke semua pengawal kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama Tuhan megau kami nyebut sampi itu nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca bawah ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca bawah ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udatai bu negeri yo empu orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk lebo Jesus mendok pengarap sido ia lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedap pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri orang tu bejaku busu tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ia bejaku namun kebuah kita berundian jahit bakonyo dalam hati kita. Ni tinya bagi disebut. Dosa non diampun, tau ke angkat non, lalu pulai ke rumah. Tanggabi ke kita nemu anak mesia bisi kuasa ngampun dosa di dunia tu. Yo lalu bijaku, ge orang ke sakit bajunya, angkat non. Baik penindak non, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu mendoknya, sidak takut. Lalu muji Allah Ta'ala, tu dah beri kuasa ti besai, bakanya ngagai mesia. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita Tuhan ti maru kuasa, ngolah salah ti meruan. Kami minta Tuhan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan Tuhan ngapengawak ti letak Tuhan nitih kepesan Tuhan. Wakari baruah lindungan Tuhan dia tu gaul ke belamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamatkan dalam tubuh gaul semangat kami oleh Yesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami dihidup sebagai perintah. Gaul Tuhan setong Roh Kudus telah talo siku ajo dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Yesus, mari kami di surga kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan, maka dalam surga kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, urut datai ke lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kati kita, lalu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lalu beri selamat ke kita. Berkat Allah talat, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami atu datai ke lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembian kita pagi itu, aku main kita nanya pantun nomor 102. Gulai ngabala kuaya Ray St. Thomas Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Kureka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas halai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ga anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak paruban manyodan. Munuh lemadang buluh paruban barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Wai Dani Wai. Oh Wai Dani Wai. Dani Wai.

Jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluh buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perniang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tingin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita. Dingin kita lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa. Gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Ya,

Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: FM. Ya.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arame sampal ngerami Agrofest sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2.

Terima kasih yang kita lapan lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintah Alai Ngasuh mata kita celak pagi hari 2 kita hasar itu. Lalu sekarang itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tentang sebenarnya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nembuk ke atau ngatur pengawak ba tapa proji okey jadi atau berkenang ke ba cita bandur construction site atau ke tapa proji atau kalau ya kemari di pusat dia pengawak nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ili Beladin Pusat dia diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol atau ke engkanya nur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bombang Penyah Penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena hari nama tu tadi dia kontraktor yang dipegai UPS JKR betul di menuang ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu dia ke berita ke diterima sudah ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut ari lubang barehole nya tadi lalu berindi arinya dia BBP 1 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah nur tu lalu muda nama nak kena risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang nurnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif keluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke mesin mayu nadai datai atau ke nadai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga dilalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawak ngerudi takkan derial tanah dia ngambil ke pansit sekali lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai mega yang ke bisi dia pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu kalai minggu tu dia ungkua pilih menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ilah lalu program 3 hari tu dekat diatur bah dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Induk program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform nur upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapai mereka servis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya mayu aktiviti ya ke ngerindu gati dekat diatur nyerumba program Sarawak ku sayang bagi menua sibu tu gila baka hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngau pengawal mandang ke pemansang pengawal berjual hasil area menua nyempu piam mega malam budaya ngau konsert raya lalu nyerumbak ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak ia ke mesti nguluk program tu ilah lalu berkenang ke ba pengawal menjadi ke SKS yang tadi program Sarawak aku sayang bak menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenjadi ke premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ilah ok yang tadi berkenaan ke berita yang ke BC di Pedak Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak minta ke like Facebooknya dia tahu ok jadi dia tahu lagi kami dekat nak tanya ke pesan berat ke udah dikirim peninga
kali kenyatari ba email tau kenyatari ba nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekat lagi ni, tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ini.

0: jurung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi kita yang datai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi tu yang dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi. Jadi ya pesan tu nuju kebolehan ya ke dia barumah sama bala anak aki tadun ngopiam ga rumah radau rumah kawang kebolehan ke dia ba pakulu ngapakuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba sekayu batulintang unduap pakiat temudua lacau peruan kebolehan ke dia di miri ya kucil bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala empenu anak meduap. Okey, pesan madaka empenu anak meduap, empenu ada meduap udah nadai kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak meduap, niang penu anak meduap tu dekat dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Jackson Michael Sungai Putuang undup Batu Lintang lalu adik di Anjuang Sari Pegila. Okay, kita ya ke Kak Nemu Sili lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ke okay, Nelson Bilun nombor 016 7069 274 tahu ke ngegay Helen Hanawi nombor 014 7776 3 4 2 dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Bilun ngau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai ianya tadi empenu anak meduap empenu anak meduap udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang empenu anak meduap ni yang penu anak meduap tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 baru rumah Jackson Michael Sungai Putuang unduap Batu Lintang Seri Aman. Kita akan mu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempo nombor 014 7069 274 tahu ke ngagai Helen Nawi nombor 014 7706 342. Nyatri pesan ya ke terubah lalu pesan kita ya tiap kedua pagi tu setiap ga pesan pemati dikirim Sandi anak Asad lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia Batu Logimang Batu Bansu seweng gau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala unsil anak sendi jadi pesan tu medah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 jadi kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai sampal ngesah musah berapa tahu lalu kan muasili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam banumbur kusuang 128 77 86 85 tahu ke ngagai sendi asad ya banumbur kusuang 17 92 66 494 dan baru isi pesan pemati ke datai hari sendi anak asad ke pagi tu nyari pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi itu dekat di senggai bala mayu ba flag blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita tekan nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 012877 8685 tahu ke ngagai sendi asad ba nombor 017926 6494. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirius Bayan Ulu megau ngapai mega bala keria batemesu ulu muka mata deng ngapai mega liu jalai tebiang tasiak belingana muka kemelian ke diau di bintelu sibu miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak medan pesan medah ke pengawang tas sulit ke yang unggah anak medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 nah lemai lalu tembuk pengawang tas sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nyua ke Antabalu. Jadi pengawang tu deka diatur ba rumah Saka Ulu tiris 2 km 4 jalai Selangau muka. Nah baru isi pesan ke dikirim Saka anak unggah ngam jadi ya lian anak unggah ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawang tak sulit ke yang apa seduai dan yang unggah anak medan ni yang unggah anak medan deka diatur kena 18 hari bulan 7 tu ilah jam 9 lemai lalu tembuk pengawang tak sulit deka dia tangkan ke ngau pengawang nyua ke Antabalu kebelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawang tu ba rumah Saka Ulu tiris 2 km 46 jalai Selangau muka lalu pesan ya ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau ba bunut kantuk balau merekai panjai pemegah bala kedia berkenumbi sama empir rumah Cangkul ngopi pemegah bala kedia berkelampu bulu danau san panjairuai kumpang langgir bintulu pemegah nuju bala kedia berumah liam sebawah suai sebatu niah entulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Catherine Liba anak sulang yang dipesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawangan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari ya minggunya 12 hari bulan 7 kemudian ke dipesan ke datai ngagai kampung satu Malaysia jalai bypass miri sila lagi kita tahu bertanya ngagai Indaya juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0148721283 tahu ke ngagai Jepang tahu ke double nama laki nano bernombor 0129028948 nano baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringat kita pagi tahu pesan mereka mahu ngetas uliat kini yang Catherine Liba anak sulang ni yang Catherine Liba anak sulang deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawang-ngawang uliat uliat adeka diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau aku dipesan di catatai nguluk pengawang tu bak kampung satu Malaysia jalai miri bypass sila lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagaya juga bernombor 0168721283 tahu ke ngagaya Jepang yang laki dana bernombor 0119028948 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke dia ba rumah Melayu Nangal Latuang Tekali Suang bala ke sama semakai lebih lagi ba rumah Kana Nangal Parok Suang rumah Rantau Asam Suang bala ke dia ba rumah Ngadang Ulu Tekali Suang rumah Munting Ulu Tekali Suang pihak mega rumah Kausal Vision Nangal Nansang Suang bala ke dia ba rumah Jerukan Teluk Jelapiak Suang kau kebelayan ti adiau bas manjai ait khaliat bangkit ai ketibas suang lalu apiam gak kebelayan ke diau di miri bintulu engkalat batagan sibu serikai seman kampung seruyat serian kucing gau yaknalah di harintai ke ditu magang ti angelala niang julian anak lingkup ya nyari pesan madah ke pengawang getas uliat kemebasa ke niang Julian Ana Lingkup niang Julian Ana Lingkup deka diatur ba rumah nombor 8-3608 Lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat inya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ke Alvin Ana Julian Bandung berkusung 14-6-7-1-5-1-4-5 tahu ke ngage Jawang Ana Rugum Bandung berkusung 17-8-0-7-6-6-9-8 nanu baru pesan ngetas uliat kirim Alvin Ana Julian ke pagi tau nyari pesan mudah ke ngetas uliat ke niang apa ya niang Julian Ana Langkup niang Julian Ana Langkup deka diatur barumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang kena malam area 5 tula hingga 10 hari 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kesempatan terkenglala dimintana taing uluk pengawal tu lalu nanti kan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Alvin Ana Julian tempo nombor 014-6915-145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 017-8076-698 lalu kita berarti ke pesan ya ke nama pagi tu ianya pesan ke dikirum melia Ana Watau ke Petut nyari pesan tu nuju kabar belayan ya kediau rumah Juni Anak Beliang Amung Anak Beliang kediau Salim Sibu Piamaga nuju Dimbu Anak Beliang kediau Bintulu kebelayan kediau Pengansah Bukit Tungku Sungai Keruh Batu Niah Basi Tekalung Liu Bala kediau Pedalai Tanjung Ijo Langkang Ili Tawai Empat Buah Rumah Pak Sengkabang Gilukuang kebelian kediau di Sriaman Miri Bintulu ngau yang nalah di Rintai kedito tinggalan yang satu Ana Beliang tau ke Indai Aluat okey pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu Ana Beliang niang satu Ana Beliang tau ke Indai Aluat dekat diatur kena hari 6 tula 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala ya ke pesan diminta sampal nguluk pengamak tu ketika diatur rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman sila lagi tahu bertanya dengan nombor 019-521-1723 ianya ngegai Melia Anawat tahu ke Petut Tumpu dan baru isi pesan ke dikirum Melia Anawat tahu ke Petut ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu Ana Beliang niang satu Ana Beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari 6 atau ila 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu apa ngawak tu ia ketika diatur baru makna di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai Melia Anak Wat tau ke Petua Tumpu Bandung Kusung 19-521-7923 pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan kedai terima kami datari Jessica Thomas ngari hidayah sebilik lalu pesan tu nuju balaya ke dia Basreman melugung keliling pemegang kebelayan ke dia Bapetulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia Bapulan tu seratu ubah pantau kucing miri Bintulu ngopi muka kebelayan kerja balu bantu serta ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala Thomas Engkamat jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu adeka Lintu Balam Mayu Malam Pergilah Malam Hari 3 8 Hari Bulan 7 Baci Kuanko Seriaman Sebedau ke Di Anjuang okay? Jadi minta kepelayan Ya ke ngelalan yang Data yang ngesah Penusah Rabatuk Lalu kanmu sili lagi Tahu terus bertanya Gaya Jessica Thomas Tepu Bandung Buar Kusung 11-25-13-33-87 tahu ke ngagai Raymond Thomas bernombor 09 75 16 3-0-2. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari hidas bilia. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Ianya Thomas Engkamat. Thomas Engkamat udah nadai kena hari 1 kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat. Niang Thomas Engkamat tu dekat lintu balam mayuh malam pergila malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ciguanko Sri Aman. Lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah batuk. Kita tahu terus bertanya ngegaya Jessica Thomas tumpu ba nombor kusung 112513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas ba nombor kusung 197516302. Lalu nangkan kenya natai ke Steve Samati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa endu area lutuang miri jadi pesantu nuju kebablayan ke bagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah muluak keluar satu bala ke dia ba rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sida pengulu enti Ras Bilia ke dia ba mapar satu tu rumah Melisa Bilia ke dia ba babang satu pemuga kablayan ke dia ba Asam Payak Baram Libaya Niah ngopi muga bala ke dia ba Prajaulu Prajeli satu staya kenalah dia rintai ke itu ti ngelola Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kedari Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai Balam Maiwah ba Dewan Palau Saint Anthony Tudan kena malam pagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke Pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita engkanya akan mengusir lagi kawal ngawa penusah Rabatu tak bertanya ngegaya senorita bernombor kusung 11-35-12-058-kusung tau ke ngegaya Gloria bernombor kusung 16-85-29-141 tau kenya tadi ngegaya Imelda bernombor kusung 11-93-23-96 dan baru isi pesan yang ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang duk hari lutu Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya yang kena di Ngumbang. Kedai Ngumbang dan ada bahawa hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang kedai Ngumbang niang kedai Ngumbang tu dekat itu balam mayuah kena malam pergila malam hari 3 8 hari bulan 7 bah Dewan Pala Saint Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke Pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita kekan nemu silih lagi kawal dengan pesara batu tau bertanya ngegai senorita bernombor kusung 11-35-12-058-kusung tau ke ngegai Gloria bernombor kusung 16-85-29-141 tau ke ngegai Imelda bernombor kusung 11-93-23-096. Lalu ya ke 9 tu ngata ke pesan pemati kedikirim kelimah anak bundan tau ke Indayan Nagi lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia banang hukum kari nanga skim hukum batang air pemga kebelayan ke dia bespaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima. Jadi ya pesan terima dah ke ubuang anak gima, ubuang anak gima tau ke apa ya nagi udah nadai hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima tu dekat di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 27 hari bulan 7 ba Danau Kerangas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 kabelayan ya ke kak nemu sili agib kawal dengan penusaha rabatu tahu bertanya ngegai kelimah anak bundaan tempu menombor kusung 17889179 tau ke ngagai runa anak ubuang bernombor 0792-939-29 kusuang. Nada baru pesan pemati ke dikirim kelimah anak bundan tau ke inai nagi pagi tau pesan mudah laki ya ianya ubuang anak gima, ubuang anak gima tau ke apa lagi udah nadai kena hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima, niang ubuang anak gima tau ke apa lagi tau dekat rintu bala mayu kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 badanau keranggas. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngah penusara batu tahu bertanya ngai kelimah anak bunan bat nombor 0788089179 tahu ke ngai runa anak ubuang bat nombor 0179399209. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Johnny Telison anak lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia ba rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake ba Sungai Arif, rumah Mambang ba Stapang Arif, pemga bala Kebelayan ke dia ba rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli ba Nangatau, Sungai Tau bala ke dia ba Sungai Plugau, Andau Iteng, Sungai Anus, ngau bala pengajar cukan semnyari kediau Pestuan, Pengulu Meri Analubun, ngau balaya kediau Bakakus, piamega bala kediau rumah Dora, Nangat Kaliat Tatau, bala kapal pelayan Ambun kediau ba Sungai Bawan Balengian, ngau piamega bala kediau ba Sibujaya, ngau ya kenalah dia rintai kedito tinggalah mang anak Banduang. Isi pesan madah ke mang anak Bandung, mang anak Bandung tau ke indai antunan tau ke indai nuli udah nadai kemari 16 hari bulan 7 lalu niang mang anak Bandung, niang mang anak Bandung tau ke indai antunan tau ke indai muli tau dekau di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mabenet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebelah ke di Anjung Pegelak pagar 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusara batu tahu bertanya ngagai Johnny Telison anak lintuang tempo bernombor 0178074402. Dan baru isi pesan mati ke dikirum Johnny Telison anak lintuang ke pagi tu jadi pesan madah kindaya yangnya tadi mang anak Banduang, mang anak Banduang tau ke indai entunan tau ke indai nuli udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang mang anak Banduang, niang mang anak Banduang tau ke indai entunan tau ke indai nuli tau deka di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Member Park Sibu. Kita ya kekan musi lagi kawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai Johnny Telison tempo bak nombor 0178074402. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu nya pesan ke dikirum Lili Anang kuat tau ke inai impuang ya jadi pesan tu nuju balaya kediau berumah Biluang Sungai Bekatiat, rumah Manu Mancal, rumah Shelly Kwa, ngapain enggak balak kediau ba rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Empawi, ngakoblayan kediau ba Smirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai Ngau Sungai Yuang, piam enggak balak kediau ba rumah Mingat, Nanga Berawi Baliah Kapit, Kebelayan ke dia Abang Melekuan Mujuang, Ngau Pia Mega Derisa Ansi Nanga Sebatang Mujuang, Balak dia Abang Pasar Kapit Rumah Robot Jembatan Suai, Ngau Kebelayan ke dia Abang Sungai Paku, Sungai Mujuang, Sungai Anyugau, Sungai Sud, Kabuang Sebujaya, Ngau yang kenalah di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tadi madah ke ha, pengawak ngetas ulit keniang Simon Anangkua niang Simon Anangkua dekat diatur hari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ngau pengawak ngelumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya gagal lili anangku atau kindai mpuang tumpu penumbur kusuang 11 2643 2441 nanu baru pesan pemati ke dikirim lili anangku atau ke indai mpuang ke pagi tu jadi pesan mereka ke pengawal kita sulit kena yang menyedia ya, ianya niang simon anangku niang simon anangku dekat diatur nari naham tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawak ngelumbuang ke niang tau kebelayan ke di pesan diminta data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagaya lili anangku atau kena empuang tempu menombor kusung 11 2643 2441. Jadi hanya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Uli plus satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi aku Lina anak girum ari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami ari pihak

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: tujuh pagi rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal data di ni dengan udal kor. Di ni bisa udal. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Antik bakal di empu men nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku, utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Antik bakal ku dia nanya aku deh. Antik bakal sama kedai ya. Aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas kemilihannya, lapan aku tahu, Siti, nanti aku bawa banyak itu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, dia tu kena berke berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngergap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis tidak jalai kerana upis pemansang orang Indo dan mujur ngada ke orang dagang Indo ti kompetitif kalai sekedar penyerta ngerikut penatai pemisi nintiam bulan manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Indo Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy madah raban penyerta ti mujur mantai ke Prambu Sida berpeluang nerima agih belanja nyentua RM50,000 di kenang rembai ke projek Sida. Opis Menteri Megak dekat bekerjasama Ngau Sekolah serta agensi ke Bekawal di kenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah Besai terus komited menyokong agenda ngegap ke Orang Indo tingungkup ke RM4 juta untuk pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawap graduasi Persatuan Orkid Sarawak, Sarorso, tiga tiga by University Malaysia Sarawak. Berbangunnya Sarawak di pelabak ke ngembuan lebih 1,300 bangsa orkid ti berga tinggi, mantai ke potensial ti besai ngambil ke boleh nyadi hub orkid tikas dunia. Ko Dato' Sri Nancy ngau gayari ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai. Sarawak ngembuan pelasar ti tegap di Kelala barenggat global jadi palan pemansut ngau innovation orkid. Menua bakat Taiwan, China, Thailand ngau Belanda udah lama mandang ke industri orkid boleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak ke datai ngulu program Sarawak Ku Sayang SKS di Sibu berengkas 10 ngagai 12 serulan 7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hee Chang Kee madai ke target tu berindi hari timbal ti merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur ba Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit, program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu, inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gagai mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Yang maksud ke jakunya dengan kemarin berita, pengudah nyari temuai bak sebengkah randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja ngangkat ke pemanah struktur jalai bak simpang Selangau, jalai besai Pem Borneo dekat dijalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke pemutus tu digagak berindi hari penyawa meresa bak palanya hari raban berkuasa. Pengerosaknya di pelabak kenyadi ketegal kena lantas sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding tiudanya bisi ngeruga struktur. Alur jalai ke ndak kena empas penanggul tu dekat dibuka berengrenggat pengudah ditetap kelikun lalu jalai ke di pelabak kaki bersiko dekat mengkang ditutup nyentuk ke pengawak ngemanah kenya tembu di kemujur ke. Kita dia tu bermula dengan ke berita hari WFM Iban RTM Kuching. Tuai pemegai benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar ngau binian nerima penemuai basa hari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Man Jurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madai katur penuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkel raban kena udarat antara Sarawak ngau Bangladesh. Tu kebagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkas sektor timur impas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikenal baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengarah GPS kemaga ketuai pemadah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB
Datuk Seri Berkari Rahman Hazah mansut ke pengarangnya berindia. Ari penerang media rama berdau lama tu tadi, berkau ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambuk jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngambuan tuju dikena nyeliah sebarang saru penemu antara ketua ngau raban penyokong parti berindia ari calonnya berdau nerima penetap rasmi ari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bansanya di media rama tinggal di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Penyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke Lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kursi Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek itu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung 87 hektar, nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah Adat Temuda Asal NCR, 5 lot tanah Rizab Komunal Bumitra, ngau 3 lot tanah negeri di Berjista. Projek mengangkat ke pemanah jalannya di berjalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak berlambat ke bising rejas kena penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 sudah ditan Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelahari maya op tiris 4.0 op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitya ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah, botnya ndak mujur manang ke Certificate Berjista Malaysia tisah, nadai surat pemendar palan penyakit kapal, serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia yang kaum jeragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya sudah dibaik ke kepalan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau silia agi. Sebelum menjom ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawakku sayang Sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Nyanakan berita kita ke pagi itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendadi.

0: ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejarok tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejarok tutu semah. Reti jaku dalam rangkang begendang aibah rebok bejarok tutu semah ianya balai induk dara kegago medok penatai orang bujang. Jaku dalam tu tau dikena monyet tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai. Nakak pengaga meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah lebuah medak penatai bala bujang ke diasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nyanakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai banting tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dua nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari penam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya penam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh penam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tundak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. Dua tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemengat lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palanduar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang pangau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Kumeh, 24 itu lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara. SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.